bambu, tifa, dan ukulele yang menciptakan suasana meriah. Meski memiliki pengaruh budaya Eropa sejak masa kolonial, tarian ini telah menyatu dengan nilai lokal masyarakat Maluku. Sampai mana hari, tari Tatreji terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan warga Ambon. Kita beralih ke info selanjutnya. Kanon Masin Gami, yola olahan ikan asin yang dimasak dengan bumbu pedas khas daerah pesisir. Perpaduan rasa asin dan pedas membuat hidangan ini sangat menggugah selera. Bumbu yang digunakan biasa terdiri dari cabai, bawang, dan sedikit rempah untuk menambah aroma. Proses memasaknya sederhana namun menghasilkan cita rasa yang kuat. Hidangan ini sering disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat. Kehadirannya menjadi favorit karena mampu menambah selera makan dan dengan rasa pedas yang khas.

0: Sekalian pos dengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan di cerita pagi ini. Nah, kali ini kita masih berada di temanya dengan dunia anak. Jadi ini Cik Ewan ada info lagi dulur ya. Jadi kalau misalnya dulur pernah jingok anak-anak tuh sangat penasaran sama banyak hal ya, tapi sering bertanya ten suka nyoba sesuatu yang baru atau punya ide-ide unik yang berbeda dari anak sosialnya. Bisa jadi itu adalah tanda anak itu memiliki kecerdasan yang menonjol ya. Tapi dulur, kecerdasan anak itu ternyata tidak hanya soal nilai bagus di sekolah, karena setiap anak itu memiliki jenis kecerdasannya masing-masing. Ada yang unggul dalam bahasa, matematika, musik, seni, olahraga, sampai kemampuan bersosialisasi dan memahami lingkungan sekitar. Nah, anak yang cerdas ini biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah fokus pada hal yang disukai, senang tantangan, kreatif, dan mampu mencari solusi saat menghadapi masalah. Bahkan beberapa anak juga memiliki empati tinggi dan kemampuan berpikir logis yang baik. Yang penting dipahami ialah anak cerdas itu belum tentu sama dengan anak yang selalu juara kelas. Anak cerdas itu cenderung mampu berpikir fleksibel, menemukan cara baru, dan cepat beradaptasi dengan situasi yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Karena itu peran wong tua itu sangat penting untuk mengenali potensi anak sejak dini. Dukungan sederhana seperti mengajak anak berdiskusi, bermain edukatif, membaca buku bersama, atau memberi ruang untuk berekspresi itu bisa ngebantu mengasah kecerdasan mereka. Dan yang tak kalah penting ialah jangan membandingkan anak dengan anak lain, karena setiap anak itu punya kelebihan dan cara berkembang yang berbeda. Jadi dulur ya, tugas kita tuh bukan ngebuat anak itu jadi sempurna, tetapi ngebantu mereka menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap

Laba-laba kembang 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di cerita pagi ini. Nah, dulur Cik Ewan dari info lagi. Jadi, tau gak? Kalau peran wong tua itu sangat besar dalam ngebantu anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, dan kreatif. Salah satu caranya ialah melalui stimulasi yang dilakukan secara rutin di rumah, dulur ya. Nah, stimulasi ini merupakan rangsangan yang membantu perkembangan otak, emosi, motorik, hingga kemampuan sosial anak-anak. Menariknya, stimulasi ini tidak harus mahal atau rumit. Justru aktivitas sederhana sehari-hari itu bisa memberikan dampak besar bagi tumbuh kembang si buah hati. Di pagi hari misalnya ya, wong tua itu bisa ngajak anak melakukan peregangan ringan, membaca buku cerita, atau bermain teka-teki sederhana untuk melatih logika dan konsentrasi mereka. Terus di siang atau sore hari, anak tuh bisa diajak bereksperimen dengan sains sederhana, membuat prakarya dari barang bekas, atau bermain peran menjadi dokter, guru, bahkan astronot. Aktivitas pecah ini dapat merangsang kreativitas sekaligus kemampuan memecahkan masalah. Sementara menjelang malam, sempat ke waktu untuk ngobrol santai bersama anak. Tanya ke hal baru apa yang pelajari hari ini, bantu mereka menyiapkan perlengkapan sekolah, atau baca ke cerita sebelum tidur. Selain melatih daya ingat, momen ini juga mempererat kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Tapi dulur ya, yang paling penting ialah konsistensi. Lakukan stimulasi ini secara seimbang dan menyenangkan, tanpa memberi tekanan berlebihan pada anak. Karena anak yang cerdas itu bukan cuma yang pandai di sekolah, tapi juga anak yang bahagia, percaya diri, dan tumbuh dengan dukungan penuh dari keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di Perompak, karena setelah ini Cik Ewan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yowan. Inilah info selengkapnya.

Kalau ialah hidangan tradisional Labuan Bajo, makanan ini sering disaji ke dalam upacara adat atau masa panen dan bisa dinikmati dengan lauk pecah ayam atau sei. Kalau memiliki kemiripan dengan lemang dari Sumatera karena sama-sama dimasak menggunakan bambu namun bahannya berbeda. Dalam budaya setempat, kolo juga menjadi simbol kebersamaan karena proses pembuatannya dilakukan bersama-sama. Proses memasak kolo cukup rumit, mulai dari memilih bambu yang tepat hingga

0: menampilkan gerakan lembut yang melambang ke keanggunan seorang gadis Dayak. Tarian ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus bagian dari upacara adat seperti perayaan panen atau penyambutan tamu kehormatan. Gerakannya menggambarkan rasa syukur dan harmoni dengan alam. Properti utama tarian ini meliputi gong sebagai tempat menari, busana manik khas Dayak, serta hiasan bulu burung enggang. Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang kita sudah berada di Anjang sana, yang mana dulur-dulur pacak nelfon Cak Iwan, kita bisa berinteraksi ya, bisa berbagi pikiran. Nah, ataupun juga bisa nak sekalian request lagu, boleh. Dengan tema kali ini ialah gaya mendidik anak. Dulur-dulur Cak Mano sih gaya pendidik untuk mendidik anak zaman sekarang. Nah, tapi sebelum ada yang nelfon nih, Cak Iwan ada info dulu nih. Jadi wong tua itu tentu bukan hal yang mudah ya, tapi di balik semua tantangan itu tuh ada satu harapan yang sama dimiliki setiap orang tua, yaitu jingo si buah hati itu tumbuh menjadi anak yang bahagia, percaya diri dan mandiri. Tapi tahu enggak ini pola asuh yang positif tuh ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan karakter anak. Anak yang merasa aman, dicintai dan dihargai biasanya tuh lebih mudah percaya diri, mampu mengelola emosi serta berani mencoba hal-hal baru. Salah satu kunci penting dalam parenting ialah komunikasi yang efektif. Luang ke waktu untuk benar-benar mendengar cerita anak, memberi respon yang hangat dan tidak langsung menghakimi perasaan mereka. Hal sederhana pecak ngangguk, tersenyum atau bertanya balik tuh tentang cerita mereka itu bisa membuat anak tuh merasa dihargai. Selain itu, disiplin yang juga penting diterapkan sejak dini. Tapi disiplin ini bukan berarti marah atau menghukum keras ya, tapi wong tua tuh bisa ngajar ke tanggung jawab melalui konsekuensi yang mendidik. Misalnya, membiasakan anak merapikan mainannya dewe atau bertanggung jawab atas kesalahan kecil yang dilakukan. Nah, dulur ya, tumbuh kembang anak ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan komunitas di sekitarnya. Karena itu, kerjasama antara wong tua, guru, dan lingkungan tuh sangat penting untuk ngedukung perkembangan anak secara optimal. Dan pada akhirnya anak tuh yang bahagia tuh tidak lahir dari rumah yang sempurna, tetapi dari rumah yang penuh cinta, komunikasi yang hangat, dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat, suara budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Iwan bakal balik lagi dengan info-info lainnya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah.

0: Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cian di Anjang Sana dulu ya. Kalau misalnya ada yang bergabung dengan tema kita hari ini ya, cara mendidik anak, boleh kasih pendapatnya atau cerita-ceritanya juga boleh ya. Nah, sudah ada yang bergabungnya, kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Putra Klana.
0: Nah, Cek Putra Klana, Cek. Ini di Anjang Sana ini kita kan temanya dunia anak, Cek ya. Tapi kita lagi ngebahas cara mendidik anak baik secara emosionalnya sama cara mendidik pendidikannya juga, Cek. Cek itu.
1: Nah, itu perlu nih.
0: Iya.
1: Apalagi zaman sekarang ini kan.
0: Mm-hmm.
1: Zaman sekarang ini kan zaman HP.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita mendidik anak tuh storing.
0: Iya boleh.
1: Yang namanya kita mendidik anak sekarang ini agak halus.
0: Mm-hmm.
1: Kita halusi dengan halusnya.
0: Mm-hmm.
1: Kasar dengan kasarnya. Nah, sekarang ini kita ngikut alur anak tu. Kita didik lagi apa sebenarnya kegiatan dia gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang penting seumur-umur 4-5 tahun tu jangan dibiasakan HP dulu.
0: Jangan dibiasakan HP ya.
1: Iya.
0: Agak tak dinjok HP tantrum dia.
1: Soalnya pengalaman aku dewe anu Jion.
0: Mm-hmm.
1: Sering semua itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dia banyaklah di rumah tu kadang sampai 7 anak gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Cuma dekat ibu ni.
0: Mm-hmm.
1: HP sekolah seorang serumah.
0: Iya, tidak saling ngobrol ya?
1: Iya, dia semuanya laki bini dekat lah duduk kan.
0: Uh-uh.
1: Bukan HP masing-masing. Jadi anak dia anak lah gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bisa kita dengan anak kita tuh kasih contoh. Kan?
0: Mm-hmm.
1: Walaupun kita apa, kegiatannya apa yang sebenarnya macam dia sudah sekolah kelas 1 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu ge. Matematika sana kan.
0: Mm-mm.
1: Atau hitung-hitung didi sana kan.
0: Iya.
1: Tinggal kita keras.
0: Mm-mm.
1: Kalau sekarang ni dah ada zaman macam aku dulu sih kan.
0: Iya, cak mana tu kalau zaman dulu tu
1: kan zaman 80-an kan.
0: Mm-mm.
1: Didi anak tu main tangan.
0: Woi, yo.
1: Ngaji pun digebuk guru be, ngadu dengan mama. Tambah lagi.
0: Ditambahi, bukannya tambah dibelai. Iya.
1: Iya. Jadi kalau guru ngaji itu gebuk itu tidak berani ngelapor dengan orang tua.
0: Mm-mm.
1: Sampai rumah gebuk lagi.
0: Mm-mm.
1: Jadi jauh beda dengan sekarang.
0: Jauh beda, yo.
1: Iya.
0: Zaman lah beda, cara juga lah berubah cara ngedidik zaman sekarang nih.
1: Dan lagi kita mendidik anak tuh.
0: Mm-mm.
1: Kalau aku sarankan itu sebagai orang tua kan, yang penting jangan kita terlalu kasih HP.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia pukul ke HP, mulai dia boleh katakan tak ada kenal orang tua lagi.
0: Mm-hmm.
1: Dipanggil, tak ada tahu.
0: Mm, tak boleh lagi, single kata.
1: Tak boleh lagi.
0: Sibuk dengan dunia dewek dia.
1: Nah, apalagi ada permainan di HP. Kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, kadang kita ngajak ngobrol, kita dewek lah yang ngobrol.
0: Nanya dewek, jawab dewek gitu.
1: Iya. Lah kadang nanti kita sama, kita yang sudah tua-tua ni kan.
0: Uh-uh.
1: Kita nak bertamu, berkawan kan. Main kan.
0: Mm-hmm.
1: Kita main tempat dia bukan HP tu lah. Aku dah pamit lagi, tinggal balik lah tu.
0: Mm-hmm.
1: Lah macam mana kita nak bertemu dengan dia, ngajak ngobrol dia tak doa tu. Dan ngeri kasih kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi sekarang tu mulai dari kecil lah kita mendidik anak itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Yo, cuma itulah dia.
0: Okey deh.
1: Mudah-mudahan kita ke depan mendidik anak kita mulai usia dini lah.
0: Iya, benar-benar Cek. Yeah. Dan didiklah dengan cara yang kalau bisa ya sesuai zaman lah ya.
1: Iyalah sesuai dengan zaman. Jangan zaman aku dulu. Main gebuk.
0: Main satang.
1: Iya, rotannya lah.
0: Rotan ya.
1: Rotan telunjuk itu.
0: Waduh. Nak lagu apa, Cek? Nak lagu apa, Cek?
1: Dapat lagu kita nih.
0: Dapat, boleh.
1: Kita minta ini lah. Apa judulnya ini? Ribu-ribu masuk tak?
0: Ribu-ribu, Payo.
1: Ribu-ribu, Be.
0: Oke.
1: Buat Encik Ion,
0: uh-huh.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Kebagian terima kasih waktunya.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Klana yang barusan berbagi cerita.

dan pengalamannya ngedidik anak ya, sama opininya juga. Pokoknya digoyorin lagi kalau misalnya ada dulur yang nak berbagi cerita juga di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Tapi kalau misalnya belum ada nih, kita dendang ke dulu tadi ya, abis itu kece Ewan balik lagi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lapor-lapor ke Mang 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon di Anjang Sana ya. Kali ini Cek Yon ada info lagi, jadi dulur ya. Selain kecerdasan akademik, ada satu hal penting juga yang perlu diasah juga nih sejak dini pada anak, yaitu kecerdasan emosional atau emotional quotient yang biasa dikenal dengan EQ, dulur ya. Nah, kita sudah ada penelponnya, kita angkat dulu nih ya. Oke, Cek Yon lanjutkan nih. Halo, Anjang Sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Cian.
0: Ya.
1: Aku mau nambah dikit.
0: Nama apa?
1: Saya menghimbaukan bagi kita orang tua ni yang punya anak, biarpun cewek, biarpun cowok. Kalau kita mau masuk ke pesantren, kita tengok betul-betul gurunya.
0: Oh iya, benar-benar. Sekarang lah banyak kasus ya.
1: Menitipkan anak di pesantren supaya pintar kan. Soalnya gini sih Yon, ada kepon anakku yang di Jambi itu. Itu sekali masuk pesantren itu 16 juta.
0: Waduh.
1: Masukan itu mahal.
0: Iya, mahal itu, mahal itu.
1: Iya. Pesantren jarang yang murah. Kalau bisa itu gitu, pengen anak kita pesantren, kita tengok betul-betul. Nah, itulah dengan orang tua itu, pokoknya khusus Palembang dan sekitarnya lah. Macam itu lagi ya nah.
0: Oke, siap Cek Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan dari Cek Putra kalian tadi ya. Nah, ini kita coba lanjut lagi nih info tadi. Jadi kecerdasan emosional nih ya, ialah kemampuan anak tuh untuk mengenali, memahami dan mengelola emosinya dewek, sekaligus memahami perasaan orang lain. Anak dengan EQ yang baik ini biasanya lebih percaya diri, mudah beradaptasi dan mampu menjalin hubungan sosial yang positif. Nah, dulur-dulur, kecerdasan emosional ini terdiri dari beberapa hal penting ya, mulai dari kesadaran diri seperti mampu mengatakan aku sedih atau aku kecewa, lalu kemampuan mengelola emosi dengan baik, hingga kemampuan bersosialisasi dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Melatih EQ anak ini sebenarnya bisa dimulai dari rumah dengan cara sederhana. Misalnya menjadi pendengar yang baik saat anak bercerita, tidak langsung menghakimi perasaannya, serta mengajarkan cara menghadapi situasi tertentu dengan tenang. Nah, orang tua juga perlu memberi contoh yang baik, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Saat orang tua mampu berkomunikasi dengan sabar dan penuh pengertian, anak pun akan menirunya. Dan jangan lupa, dukungan gizi seimbang juga penting untuk membantu tumbuh kembang anak, termasuk menjaga konsentrasi dan kestabilan emosinya. Karena pada akhirnya, anak yang hebat itu bukan hanya yang pintar secara akademik, tetapi juga yang mampu memahami perasaan, menghargai orang lain, dan percaya diri menghadapi tantangan hidup. Jangan kemana-mana, tetap di Prompar, suara budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cian bakal balik lagi nih, tapi kita bakal pindah ke segmen berikutnya di obrolan komunitas. Setelah ini bakal ada dari Politeknik Pariwisata Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Prompas, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rasa manis dan tekstur lembut biasanya dihiasi kelapa parut di bagian atasnya. Putu ayu umumnya disajikan dalam bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami dari daun pandan. Kue ini banyak ditemukan di pasar tradisional dan sering disajikan hidangan ringan dalam berbagai acara. Kue ini cukup mudah dibuat dan menjadi favorit banyak orang di berbagai daerah. Putu ayu juga menjadi simbol kue tradisional Indonesia yang memadukan rasa manis dan gurih dalam satu gigitan. Kita beralihkan info selanjutnya. Burgo ialah makanan khas Palembang yang terbuat dari tepung beras yang dibentuk seperti lontong dan disajikan dengan kuah santan. Kuah burgo diberi bumbu rempah yang khas seperti lengkuas, kunyit, dan daun jeruk. Makanan ini memiliki cita rasa yang gurih dan sedikit pedas, cocok untuk dinikmati saat cuaca panas atau sebagai sarapan. Burgo sering disajikan dengan tambahan ayam suwir, telur, dan taburan bawang goreng. Burgo telah menjadi salah satu makanan khas yang legenda di Palembang dengan rasa yang unik dan cara penyajian yang khas. Makanan ini tetap populer dan dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Palembang.

0: Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja dan tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Laba-laba ke Bang Parpro, Empat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi ya. Jadi apa kabar nih buat dulur dimanapun berada, yang semoga pagi ini selalu sehat, semangat, dan pastinya penuh inspirasi. Kembali lagi bersama Cek Yohan di program Sriwijaya Pagi. Yang ini kita udah masuk di segmen obrolan komunitas ya, yang mana kita bakal nemenin dulur ini aktivisan pagi ini dengan informasi, edukasi, dan obrolan pastinya. Nah, saat ini di hari ini Minggu 17 Mei 2026 kita ada temanya Road to Art Edu Gallery 2026 by 98 Project. Nah, menarik ya. Kita bakal ngomong apa nih? Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu sama narasumber nih ya, dari Mbak Politeknik Pariwisata Palembang ya. Halo. Iya, sapa dulu dong. Halo.
1: Halo. Halo, Kak.
0: Iya. Terdengar ya suaranya ganteng-ganteng nih. Jadi pagi ini kita bakal ngomongin tentang apa nih, event ya, acara ya,
1: yeah,
0: acara. Ini yang kalian buat sendiri,
1: yeah, betul,
0: atur sendiri, pokoknya yeah, semuanya.
2: Semuanya di-handle sendiri.
0: Di-handle sendiri, oke. Okay. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama siapa dari depan, mungkin boleh kenalan.
3: Oke, okay, boleh perkenalkan, saya bisa dipanggil Rizky.
0: Rizky, ya. Yeah. Rizky di sini sebagai apa nih?
3: Saya sebagai kepala divisi desain.
0: Kepala divisi desain. Oke, di sebelah Rizky ada siapa?
4: Oke, halo semuanya, kenalin aku Julio. Aku sebagai vice manager.
0: Oke, di sebelah Julio ada siapa nih?
5: Halo semuanya, saya Farzena Rekan sebagai project manager.
0: Project manager ya. Jadi ini acaranya Art Edu Gallery ya, by 98 Project. Kalau gitu kita udah kenalan, kita mungkin boleh tanya-tanya dulu nih. Tapi sebelum ke acaranya Art Edu Gallery, mungkin di boleh dikasih tahu nih sama pendengar kita, 98 Project itu apa? Terus bentuknya gimana? Boleh, siapa duluan mau yang jawab?
4: Mungkin dari PM kita dulu.
0: Oh, boleh, dari
5: oke, boleh sedikit ngejelasin

0: tugas dari dosen apa gitu.
1: Jadi kalau untuk R&D Gallery ini tugas kampus juga Mbak sebenarnya.
0: Tugas kampus.
1: Per semester ya? Kami ada project soalnya kalau di event kami ya.
0: Di, jurusannya apa kalau boleh tahu nih?
1: Kami dari jurusan pengelolaan konvensi dan acara D4.
0: D4 ya? Ya. Konvensi dan acara PKA ya?
1: Benar.
0: Oke, jadi setiap semester harus ada project. Nah, project itu kalian kerjainnya tuh per kelas kah? Atau per grup kah? Misalnya per kelas ada 40 mahasiswa nih terus dibagi-bagi lagi atau gimana?
1: Itu per kelas.
0: Per kelas
1: ya?
0: Per kelas ya. Jadi ini ada berapa kelas sih di PAK ini?
1: Untuk PKA ini kalau di semester kami semester 2 itu ada 4 kelas ada A sampai D.
0: A sampai D 4 kelas. Jadi masing-masing punya project sendiri.
1: Iya, benar.
0: Okay. Dan kelas kalian ini Art Edu Gallery ya?
1: Benar.
0: Semester ini.
1: Benar.
0: Nah, oke, okay. Kita masuk aja nih langsung nih. Langsung aja ke Art Edu Gallery. Boleh dikasih tahu nih Art Edu Gallery ini apa? Terus ada event apa aja di dalamnya? Boleh.
2: Oke, okay, kalau sebenarnya Art Edu Gallery itu tema dari event kita, Kak. Mm-hmm. Yang awalnya itu Art and Education. Mm-hmm. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita merangkup ini tuh sebenarnya karena kita ambil art karena itu kan kita ini event pameran, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita nampilin karya-karya lukisan dari eksibitor komunitas, mm-hmm, seperti itu. Dan untuk edukasinya sendiri itu kita ambil dari sekolah-sekolah kejurusan.
0: Kejurusan?
2: Iya, SMK. Yang notabene-nya kalau SMK itu tuh banyak menghasilkan produk-produk hasil kejurusan mereka. Mm-hmm. Kayak salah satu contoh eksibitor kita itu, mm-hmm, ada SMK. Masih kita rahasiakan, yeah. Dia ada robot sendiri yang akan ditampilkan di pameran kami nanti, mm-hmm, gitu. Karena pada dasarnya gini Mbak, kalau balik lagi ke masalah art itu, karena kan anak muda zaman sekarang itu sebenarnya kita tuh untuk menaikkan seni kembali, mm-hmm, karena banyak sekali anak muda yang mungkin kurang tahu gimana masalah tentang lukisan, mm-hmm, tentang art seperti itu. Makanya kita dengan kesadaran penuh ingin meningkatkan kembali kesadaran teman-teman yang sebaya untuk tahu nih gimana tentang lukisan seperti itu.
0: Itu. Jadi emang dibawanya tuh yang seni ya.
2: Iya benar.
0: Sekaligus mengedukasi juga.
2: Iya.
0: Gitu. Dan eksibitornya masih dirahasian semua nih.
2: Iya benar.
0: Belum boleh di spill kah? Dikit-dikit gitu.
2: Kalau untuk sekolah kita spill mungkin satu dulu ya Mbak. Ya,
0: satu dulu.
2: Itu apa? Ada SMK Muhammadiyah 3 Palembang.
0: Muhammadiyah 3 Palembang,
2: iya.
0: Ya, dari sana ya.
2: Iya benar.
0: Itu yang dipilihnya tuh kalian ngekurasi sendiri atau mereka tuh yang mengajukan untuk dikurasi lukisannya?
2: Itu tuh kita sendiri Mbak. Kita meminta mereka untuk nampilin hasil produk bikinan mereka sendiri, hmm, untuk ditampilin di event kita nanti.
0: Di eventnya nanti ya. Eventnya kapan nih kalau boleh tahu?
2: Tanggal 30 sampai 31 Mei ini Mbak.
0: 30 sampai 31
2: iya,
0: Mei akhir bulan.
2: Akhir bulan.
0: Di mana tuh lokasi? Boleh
2: di dance. Di OP Mall.
0: Di OP Mall.
2: OP Mall Jakabaring.
0: Jakabaring.
2: Iya.
0: Di atriumnya kah?
2: Di atriumnya Mbak.
0: Oh, di atriumnya. Oh, berarti emang di tengah-tengah itu jadi mudah di enggak mungkin nyasar lah. Semua orang tahu OP Mall gitu kan di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya mau datang nih buat teman-teman buat dulur yang pengen tahu nih Art Edu Gallery ini apa gitu kan ya. Boleh datang mampir ke OP Mall di tanggal 30 sama 31 Mei nanti akhir bulan. Tapi selain ada galeri, ada apa lagi nih di Art Edu Gallery ini nanti bakal ada? Apakah ada lomba lainnya kah gitu?
3: Oke, mungkin selain ada pameran kita juga membuat kompetisi, Mbak.
0: Oh, kompetisi.
3: Sebagai program pelengkap, uh-huh, kita ada 3 kompetisi. Uh-huh. Yang pertama itu ada kompetisi vokal solo.
0: Vokal solo.
3: Ya, yang kedua ada speech.
0: Speech.
3: Yang ketiga ada fashion show untuk khusus anak-anak gitu.
0: Fashion show khusus anak-anak.
3: Yeah.
0: Ada 3 kompetisi, ada 3 lomba. Apakah di ada HTM-nya kah kalau misalnya mau ikut lomba?
3: Ya, untuk seluruh lomba kita memakai HTM 60.000, Mbak.
0: Pukul rata tuh
3: ya,
0: semua.
3: Pukul rata semua.
0: Pukul rata semua 60.000.
3: Iya, Mbak.
0: Peserta ya nih, dibatasin enggak? Takutnya nanti kalau mau daftar udah full slot gimana tuh?
3: Untuk setiap lomba pukul rata juga ada 20 peserta maksimalnya.
0: 20 peserta maksimalnya.
3: Iya, iya.
0: Jadi kalau misalnya ada adik-adik nih pengen ikut apa gitu boleh ya. Jadi tadi ada lomba fashion show khusus anak-anak, uh-huh, terus ada speech. Nah, kalau speech ini apakah ada batas usia minimal maksimal?
3: Untuk batas usia kita ada di umur 16 tahun sampai 20 tahun.
0: 16 tahun sampai 20 tahun. Berarti ini bisa diikuti sama pelajar dan mahasiswa,
3: iya,
0: ya.
3: Betul,
0: itu untuk speech. Terus untuk satunya tadi apa? Sorry, lupa.
4: Vokal solo.
0: Oh, vokal solo.

0: teman semuanya.
1: Iya, boleh. Sekalian di follow kan, iya. Ya. Jangan cuma kepo-kepo lihat-lihat. Tapi aku agak penasaran nih, karena ini kan ada lomba, terus kalian juga ngadain kayak exhibition gitu. Nah, selain tujuannya ini untuk tugas kampus ya, tugas per semester, ada tujuan utama lain nggak selain itu? Selain itu tadi kan untuk seni tadi kan ya, ngepamerin karya-karya anak sekolah kejuruan yang dari yang kalian kurasi gitu. Apakah ada tujuan utama lainnya gitu?
0: Sebenarnya gini sih Mbak, kita itu kan backgroundnya event,
1: ya.
0: Jadi kami berharap dengan adanya event ini tuh bakal sustainable, jadi kayak berkelanjutan. Kita tuh berharap dari semester 2 ini ke semester 8 kita bakalan ngadain terus ini tahun ke tahun. Itu karena kan ini nih sebenarnya kita tuh tiap semester tuh bakalan ada event lagi Mbak. Nah kami berharapnya ini tuh bakal berkelanjutan seperti itu.
1: Berkelanjutan, iya, iya. Jadi misalnya nanti ada Art Edu Gallery 2, Art Edu Gallery 3 nya gitu.
0: Dan
1: ya,
0: juga untuk memperbesar nama IO kita juga.
1: Iya,
0: misalnya gitu.
1: Oke. Target utama dari kegiatan atau project ini apa sih sebenarnya? Awalnya tuh siapa gitu? Target utamanya, awalnya.
2: Untuk targetnya itu kita menargetin kalangan umum, pastinya. Tetapi terkhusus kita lebih ke pecinta-pecinta seni seperti itu Mbak. Kayak karya-karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi.
1: Itu jadi target utamanya ya.
2: Yeah.
1: Kalau misalnya nih, tadi kan kalian udah ada kerjasama sama sekolah-sekolah kejuruan lainnya. Tapi kalau misalnya karena ada yang denger nih, tiba-tiba ada yang tertarik mau ikut pameran kalian, itu bisa nggak? Masyarakat umum misalnya, tapi dia nggak yang, oh dia udah nggak sekolah lagi gitu, dia emang umum aja gitu, boleh nggak tuh?
3: Boleh Kak, kami terbuka banget buat
1: terbuka
3: mereka.
1: Banget ya, nah. Jadi bisa hubungi langsung ke kontak person yang ada tertera di Instagram tadi ya?
3: Ya boleh, langsung boleh. Ke Instagram.
1: Bisa, misalnya, tapi dia bukan mahasiswa loh, bener-bener umum, kayak misalnya bapak-bapak gitu. Dia cuma suka ngelukis, dia ngerasa, oh aku punya lukisan yang bisa dipamerin nih, itu boleh kan ya?
3: Boleh banget,
1: boleh, oke. Jadi gitu ya dulu-dulunya, kalau misalnya ada yang tertarik, berminat, mau karyanya dipajang di galerinya Art Edu nih, bisa langsung hubungi ke kontak personnya gitu. Tapi aku agak penasaran juga nih, ini kan ada yang head of design, vice manager, sama project manager nih. Beda-beda nih kan kegiatannya nih ya. Apa aja yang disasar tuh pasti beda tuh goals-goalsnya. Mungkin untuk Rizky dulu deh, yang depan-depan nih. Yang
2: paling depan nih.
1: Selama nyiapin event ini ya, tantangan terbesar dalam membangunnya tuh apa? Kamu kan head of design projectnya nih, apa tuh?
2: Oke, untuk tantangan mungkin kita dari awal itu kita sudah memulai untuk bentuk event. Jadi sebelum ada yang namanya Art Edu Gallery, kita mengkonsepkan apa sih yang mau kita bikin ini, bentuk event apa seperti itu. Setelah itu, setelah kita membuat bentuk event, konsep event apa yang bakalan kita buat. Terus setelah itu kita memikirkan nama eventnya sesuai dengan konsep yang kita buat. Mungkin untuk awal-awal itu sih yang bikin sulit
1: itu
2: di desain.
1: Iya. Nyari konsepnya dulu.
2: Iya,
1: ya.
2: Nyari konsepnya.
1: Itu kan konsepnya kalian pasti sekelas tuh kan mikirnya,
2: iya,
1: semua tuh.
2: Betul.
1: Berarti harus saling kasih ide, saling ngertiin ide teman juga, berarti
2: iya,
1: ya, musyawarah ya.
2: Iya, saling menerima pendapat.
1: Saling menerima pendapat tuh. Berarti agak susahnya di situ kemarin.
2: Iya.
1: Oke, itu kalau dari Rizky tantangannya. Nah, tapi kalau dari Julio nih sebagai vice manager yang ini agak lebih banyak nih tanggung jawabnya biasanya kan ya.
0: Iya, benar Kak.
1: Lebih banyak gitu. Kamu termasuk yang mengkoordinir teman-teman yang lainnya juga kan?
0: Benar.
1: Ya. Itu gimana tuh cara ngejaga biar kalian tuh kompak terus?
0: Okay.
1: Karena kan pasti ada selisih paham tuh antara yang satu dengan yang lainnya gitu.
0: Oke, FYI Julio juga tuh sebagai class leader Kak di kelas. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masalah event ini kita kan banyak kepala ya Kak. Pasti banyak sekali ide-ide kreatif dari teman-teman yang mereka tuh mengusungkan ide, dan cara Julio sendiri tuh dengan balik lagi kata Rizky tadi, ada musyawarah, kita dengerin pendapat satu sama lain. Sebenarnya kalau banyak kepala tuh memang enggak baik juga Kak, karena kan sifat teman-teman tuh ada yang beda-beda pokoknya. Nah jadi itu yang bikin challengingnya sih Kak.
1: Di situ ya.
0: Tapi Julia juga berusaha semaksimal mungkin untuk kita nih sebenarnya satu kelas tuh berorganisasi. Jadi di organisasi ini kita harus saling merangkul agar terciptanya event kita yang berhasil gitu.
1: Itu,

0: itu cara Julio ngejaga kekompakannya juga ya. Iya. Tapi kan kayak kata Julio tadi, banyak kepala, banyak pemikiran, terus banyak juga yang mungkin ada beberapa pendapat yang menurut kita itu kurang relevan, tapi dia mungkin ada juga yang agak memaksakan, egosentris gitu kan. Nah, itu gimana tuh cara ngehandle mereka? Teman-teman yang misalnya, oh ide aku bagus loh, kenapa gak dipakai gitu?
1: Oke. Sebenarnya itu cara menghandlenya tuh kita gabungin ini apa tuh kreativitas dan inovasi-inovasi teman-teman itu agar terciptanya event yang sempurna. Karena kalau satu aja nggak kita dengerin itu bakalan jadi problem, Mbak. Gitu. Jadi harus sebisa mungkin kita jadiin satu pendapat-pendapat teman-teman yang bagus-bagus itu sehingga terciptanya Art Edu sendiri. Nah, dan untuk Art Edu Gallery sendiri kita tuh dari inisiatif dan kekompakan teman-teman juga memberi saran, memberi pendapat seperti itu.
0: Oke. Tapi aku agak intermezzo sedikit ya. Aku mau tanya nih. Di kelas kalian ada berapa orang sih?
1: Kita di 28.
0: 28 iya. Orang ya. Dan semua mahasiswa di kelas itu 28 orang itu apakah mereka terlibat langsung ke event ini atau cuma beberapa aja?
1: Kita terlibat semua.
0: Terlibat semua ya. Jadi benar-benar project kelas ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada yang kayak oh, aku santai aja lah gitu. Aku bagian mantau-mantau.
1: Kalau itu bakalan dicepu ini. Ya enggak lah ya.
0: Enggak masuk nama ya di kedosen no. Oke, itu dari Julio nih. Terus aku mau geser dikit ke Farid nih sebagai project manager. Project manager berarti kamu yang turun ke lapangan.
2: Iya.
0: Yang handle lapangan kamu kan? Iya, gimana tuh strategi menjalankan project ini? Ini kan ini project kedua atau pertama?
2: Ini pertama kali.
0: Project pertama. Pasti ya. Itu tantangannya lebih lagi karena ya kamu baru terjun nih. Gimana tuh? Bisa ceritain dong.
2: Kurang lebih kalau tugas Arkan sendiri, Mbak, sebagai project manager itu untuk koordinasiin teman juga. Terus mungkin PR-nya tuh lebih ke susah bikin teman-teman tuh nyatu gitu, Mbak. Awalnya kan beda-beda pendapat, beda ide. Terus Arkan sama Julio nih tugasnya untuk sebagai penengahnya, Mbak. Terus untuk mereka tuh bisa nyatu gitu, Mbak. Terus mungkin ada lagi, Mbak, segit PR-nya. Kami itu ada beberapa orang yang gak mau kerja juga.
0: Oh bener, yang tadi gak mau kerja. Bagian mata-mantau ya, terima beres.
2: Kami itu selalu nyuruh mereka update tiap minggunya. Biar untuk acaranya ini terus jalan, Mbak. Untuk tujuan kami mungkin yang sekarang nih untuk sponsornya, Mbak.
0: Sponsor.
2: Iya, jadi kalau masih ada yang mau masukin sponsor, kami open sih, Mbak.
0: Masih open ya sponsornya ya untuk saat ini. Tapi ini kan udah 2 minggu lagi nih,
2: iya,
0: ya. Acaranya 2 minggu lagi. Sejauh ini udah berapa nih menurut kalian? Udah berapa persen persiapan kalian sekarang?
2: Kalau sekarang sih PD-nya 80% sih, Mbak.
0: 80%, ya. Tapi masih terbuka untuk melengkapi sampai
2: masih,
0: 100%.
2: Ya,
0: oke, okay. Keren sih. Iya, baru semester 2 udah buat project di mall pula. Gimana tuh cara ngejalin kerjasamanya? Apakah ada channel dari kakak tingkat kah?
1: Ada sih, Kak.
0: Ada ya. Ada channelnya ya. Soalnya kan di mall kan itu perizinannya belum lagi. Kalian nego harga gak sih?
1: Nego banget.
0: Nego harga gak sih?
1: Pasti dikurus-kurus sampai semurah-murahnya gitu, Mbak.
0: Sampai mau dipres budget sepres-presnya ya.
1: Bener.
0: Jeruknya juga apa, kalau jeruk dipres itu lebih pres lagi kali ya. Oke, okay. Kayak gitu ya. Nah, tapi 28 orang dalam satu kelas di 9X Project ini, project kelas kalian, pembagian tugasnya kan banyak tuh ya, ada pasti banyak yang anggota-anggotanya. Itu apakah udah dibagi sesuai passion masing-masing atau oh ya udah deh kamu ngerjain ini yang ada kosong kamu kerjain gitu atau gimana kalian membagi tugasnya kemarin?
2: Itu sesuai passion masing-masing sih, Mbak. Hah? Ditanya dari awal biar mereka tuh nyaman ngelakuinnya.
0: Jadi kalau bisa milih mereka ya.
2: Iya.
0: Milih oh aku mau jadi ini, aku mau jadi itu.
2: Benar,
0: gitu,
2: Mbak.
0: Sesuai passion masing-masing. Terus apa kalian bilang udah sesuai passion nih, tapi tadi ada bisik-bisik tadi masih ada yang suka malas-malas kerja ya, itu gimana ngehandle mereka?
2: Kami itu ada sistem berlakuin SP juga, Mbak, jadi kayak guru-guru BK gitu.
0: Oh.
2: Jadi awalnya itu dari teguran dulu, nanti ada SP1 dari saya sama NK, ada SP2, terus yang terakhir tuh SP3 langsung sama sernya.
0: Oh, sama dosennya, sama langsungnya. Kalau misalnya temennya nggak mau kerja tadi.
2: Benar.
0: Padahal udah milih sesuai kemauan masing-masing. Benar, tapi masih nggak mau kerja, dapat ya. SP3. Itu jadi, apa tuh akibatnya kalau misalnya nggak mau kerja itu? Apakah dikeluarin dari nama terus nggak dapat nilai dari mata kuliah ini?
2: Ya, otomatis dia nggak dapat di nilai mata kuliah itu, Mbak. Jadi dia bisa nggak lulus di mata kuliah yang itu.
0: Oh, agak susah ya. Agak serem juga ternyata.
2: Jadi kami profesional aja sih, Mbak. Jadi sama-sama kerja kan, sama-sama bareng-bareng tim.
0: Bareng-bareng tim, oke. Kita jeda dulu sebentar ya. Okay. Abis ini kita balik lagi karena ini udah di 9.27, kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Lama-lama keempat perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berada di obrolan komunitas bersama Politeknik Pariwisata Palembang. Udah ada narasumber kitarnya, udah ada Rizky, Julio, sama Arkan ya. Gitu. Dan kita masih ngomongin Art Edu Gallery 2026 by 98 Project. Nah, tadi kan katanya ada lomba ya. Nah, mungkin tadi yang ketinggalan bisa nonton ulang di YouTube kita Perempat RRI Palembang. Tapi boleh dong diulang lagi, siapa tahu yang ketinggalan tadi, apa aja lombanya, terus persyaratannya apa gitu.
2: Oke, untuk kita ada 3 lomba, Kak. Yang pertama itu ada lomba fashion show anak, itu dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Kalau untuk vokal solo sendiri, kita dari umur 14 sampai 24 tahun. Kalau untuk lomba speech itu dari umur 16 sampai 24 tahun juga.
1: Tuh. Iya, Kak. Ada 3 lomba ya,
2: iya,
1: ada 3
2: benar.
1: Kompetisi. Dan harga HTM-nya sama,
2: iya,
1: 60.000.
2: Jadi
1: kalau misalnya mau join masih bisa join sekarang buat teman-teman atau dulur yang berminat, silakan ke Instagram-nya tadi apa?
3: aredu.gallery.
1: aredu.gallery sama
3: 98 Project
1: ya teman-teman itu. Jadi kalau misalnya acaranya tadi di 30 sampai 31 Mei di Atrium Mall Opi Mall lah gitu. Itu udah dijangkau, jadi siapa tahu kan ya mau datang juga lihat-lihat exhibition-nya, lihat pamerannya boleh gitu. Tapi kita balik lagi nih ke obrolan soal Art Edu tadi, ini udah di-mention ulang lomba-lombanya. Mungkin kalian ada cerita enggak nih gimana susahnya ini kan proyek pertama kalian ya sebagai event organizer. Mungkin ada yang mau cerita susahnya gimana partnership sama orang luar selain dari kampus.
2: Oke. Kita tuh kalau untuk sekarang, dari kemarin-kemarin lebih tepatnya, Kak. Kita tuh kan kalau untuk tim marketing atau yang mencari sponsor itu tuh ada kurang lebih orang 3. Itu yang ditugaskan dan sesuai sama fashion mereka masing-masing. Namun dengan waktu yang mepet ini, mungkin ada satu dua lain hal yang mengharuskan Julio sendiri terjun langsung untuk mencari sponsor. Itu sih, Kak, yang bikin challenging juga, karena kan demi kebaikan bersama apa aja harus dilakuin.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ngalahin ego dulu ya.
2: Iya.
1: Egonya diturunin nanti biar proyeknya berhasil.
2: Iya, gitu. Benar.
1: Proyeknya works gitu. Itu yang kalian lakuin tuh kan ya. Terus ini kan sambil kuliah juga kan, tetap kuliah kan, enggak yang di bentang-bentang ada proyek kalian diliburin enggak kan?
2: Tetap
1: kuliah tuh. Gimana tuh ngebagi waktunya? Apakah susah? Atau udahlah, Kak, biasa kan.
3: Jujur susah banget sih, Mbak. Cuman karena anak PKA tuh banyak event-event juga di luar, kadang kami kontribusi di event luar, jadi udah gampang lah bagi waktunya, udah ngerti.
1: Ya. Terus misalnya nih, kalau kalian lagi misalnya ketemu sama calon sponsornya kayak Julio misalnya, tapi itu lagi ada kelas di kampus. Itu apakah boleh izin kalian tuh?
2: Izin, Kak.
1: Boleh sama dosennya.
3: Boleh. Emang dia ngasih waktu buat kami ekspor sponsornya gitu.
2: Okay. Tapi dengan catatan harus nemuin orang sponsor beneran.
1: Oh
2: gitu,
1: jangan main ya.
3: Iya. Mana-mana.
1: Kalau ketahuan main apa nih, dapat SP juga kah?
3: Kayaknya iya.
1: Kayaknya. Tapi jangan coba ya. Yang bagus-bagus aja ya cobanya. Okay. Itu yang kalian alamin sebagai mahasiswa sekaligus event organizer yang harus bikin acara setiap semesternya, Kak. Agak susah bu cari sponsornya juga karena baru juga kan ya. Tapi kalau misalnya nih, kalian ada nggak tips? Anggap aja kalian udah agak pro nih, karena kan udah terjun duluan gitu. Tips buat yang lainnya, yang kalau misalnya mau bikin project kreatif tuh, tapi masih takut mulai. Apakah ada tipsnya, Kak? Ya, dari siapa nih? Rizky nih, diam aja nih dari tadi nih. Boleh dong suaranya gitu.
4: Mungkin kalau dari desain sendiri, pastinya kita harus berani mencoba ya. Berani mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa disebut anti mainstream juga. Kita harus mencoba konsep Art Edu ini juga kita mungkin bisa dibilang pertama kali karena kita menggabungkan konsep seni dan juga pendidikan jadi satu pameran seperti itu, Mbak. Itu salah satu hal yang challenging juga karena ini satu hal yang baru untuk kami buat. Jadi kita tuh kalau mau buat event juga harus mencari konsep yang beda dari yang lain agar bisa menarik perhatian banyak orang seperti itu, Mbak.
1: Tuh ya. Terus ya, aku mau tanya juga, kalian pamerannya yang utamanya pameran kan, pameran seninya kan ya. Kalian buka nggak kolaborasi, kesempatan kolaborasi untuk sama komunitas-komunitas kayak melukis gitu? Apakah terbuka?
3: Terbuka banget, Mbak, kami.
1: Terbuka ya semua. Yang orang umum terbuka, komunitas juga terbuka.
3: Benar.
1: Tapi ada batasan nggak, slot berapa gitu untuk yang hasil karyanya dipajang gitu nanti? Apakah misalnya, oh kak kami cuma nerima misalnya 30 karya gitu?
4: Untuk per eksibitor itu kita menetapkan maksimal 3 karya.
1: 3 karya?
4: Iya, per eksibitornya.
1: Per eksibitor, iya. Maksimal. Jadi kalau misalnya ada 1 atau 2, maksimal 3 tadi, oke. Okay. Itu 1 eksibitor ya?
4: Iya, 1 eksibitor.
1: Kalau misalnya dari komunitas nih, biasanya kan banyak tuh komunitas, orangnya banyak. Kalian nerima maksimal 3 juga atau gimana? Atau ada pengecualian gitu? Kalau misalnya dari komunitas?
2: Kalau dari komunitas sendiri, kalaupun kita... mereka nggak kebagian untuk nampilin hasil produk mereka, kita sangat terbuka kalau mereka mau nampilin kayak roadshow atau talk show di atas panggung nanti. Nggak, karena kan OP Mall sendiri itu kita nggak boleh stop, jadi nggak boleh ada jeda, jadi harus ada acara terus. Jadi sebisa mungkin kami semaksimal mungkin harus mengadakan semua event yang akan kita tampilin di atas panggung nanti, di stage nanti, gitu.
1: Nanti ada talk show-nya juga kah?
2: Iya, ada kak.
1: Yang ngisi siapa tuh?
2: Yang ngisi tuh dari eksibitor kita juga. Dari komunitas lukisan. Karena gini, kita kan gak ada basic, maksudnya gak ada yang tahu tentang art ya. Jadi kita takut jadi kesalahan. Jadi kita mendatangkan langsung orang yang paham akan hal itu untuk menjelaskan langsung kepada kita tentunya, and especially pada audiens yang ada di mall nanti. Gitu.
1: Oh, jadi nanti bakal ada talk show-nya juga, misalnya tanya-tanya tentang seni atau gimana-gimana, itu bisa di situ.
2: Iya,
1: ya?
2: Benar.
1: Itu berapa lama tuh durasi talk show-nya nanti?
2: 20 menitan.
1: 20 menitan. Iya. Oh, cuma satu kali talk show ataukah ada misalnya berapa kali gitu talk show-nya? Persesi gitu.
2: Iya, ada persesi sih, Kak. Tapi kalau untuk sekarang kita tuh ngebatasin 2. Iya, 2. Karena kan kita ada lomba juga kan. Nah, takutnya nanti tabrakan dengan lomba tersebut. Gitu.
1: Kalau buat lombanya kan kalian batasin 20 peserta per lomba nih ya. Itu waktunya kapan tuh? Misalnya speech-nya kapan, hari apa gitu? Udah ada jadwalnya belum?
4: Untuk hari pertama itu kita ada lomba speech sama vokal solo.
1: Speech sama vokal solo, itu di hari pertama tanggal 30 ya?
4: Iya, untuk hari kedua kita ada fashion show kids-nya.
1: Fashion show kids-nya. Terus kalau di roundnya udah ada belum? Kapan diumuminnya atau langsung diumumin buat pemenangnya nanti?
4: Untuk lomba speech itu kemungkinan ada langsung, kita langsung umumin di hari pertama.
1: Di hari pertama? Oh, jadi langsung hari itu juga ya?
4: Iya, untuk lomba speech-nya.
1: Untuk speech-nya.
4: Tapi untuk lomba vokal solo sama fashion show-nya di hari kedua.
1: Di hari kedua. Jadi udah langsung ketahuan, jadi enggak deg-degan lagi itu ya.
4: Iya.
1: Gitu. Apalagi ya? Aku bingung nih mau nanya apa. Kalian mungkin mau ada yang ceritain gitu apa? Boleh deh cerita ke apa ke pendengar gitu tentang event kalian ini. Apa misalnya kok aku mau cerita nih, aku ada kendala nih pas kemarin. Wih, gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, aku mau coba buka lain YouTube dulu. Ada yang nanya nggak ya? Oh, ada yang nanya nih di YouTube kita. Maaf baru nyimak kak, katanya kalau untuk fashion show temanya apa ya?
2: Oke, kita tuh temanya Wastra Nusantara kak.
1: Wastra Nusantara.
2: Iya.
1: Itu dibatasin nggak atau seluruh Nusantara, misalnya dari Sabang sampai Merauke bisa pak itu, atau khusus Sumatera Selatan aja?
2: Kita bebasin kak.
1: Bebasin ya. Fashion show-nya di Wastra Nusantara.
2: Iya.
1: Terus ada juga dari Zesia ini, maaf aku penasaran, pameran atau art gallery gitu kenapa masuk juga jadi kegiatan di jurusan pariwisata ya? Kukira seni aja. Oh, dia nanya gitu. Kenapa masuk juga di kegiatan kalian di pariwisata gitu?
3: Karena untuk jurusan prodi kami itu ada exhibition-nya kak.
1: Ada exhibition-nya.
3: Benar. Jadi kami ngadain pameran itu sesuai sama prodinya.
1: Sesuai sama prodinya. Jadi gitu Jessia ya. Jadi ini masih masuk di
3: mata kuliah
1: mereka. Nah. Kenapa ada, ya bingung ya mungkin kan, oh pariwisata kok ngurusin seni gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini cukup menarik pertanyaannya kan teman-teman ya. Terus kita balik lagi ke event kalian nih, itu agendanya kan 30-31. Setelah ini apakah akan ada agenda lain yang direncanakan dari Nine Egg Project? Atau baru ini ya, fokus ini dulu?
3: Kalau untuk sekarang baru ini dulu sih kak.
1: Baru ini dulu ya. Terus harapannya nih, harapan kalian untuk Art Edu Gallery ini apa? Apakah ada, oh kak aku pengennya sih ini sustainable kayak kata Julia pas di awal tadi kan gitu. Apakah ada harapan lagi gitu?
2: Nah tentunya banyak harapan sih kak.
1: Iya, gak apa-apa sebutin aja.
2: Harapan yang paling Julio ingin tuh supaya Art Edu ini nih selain sustainable bisa dikenal orang-orang di Sumsel, kalau bisa juga se-Indonesia gitu.
1: Sebagai event yang ada terus gitu ya.
2: Iya benar kak.
1: Okay. Itu harapannya untuk Art Edu Gallery 2026. Tapi kalau misalnya nih, kalau boleh ngedeskripsiin tentang project kalian ini, 3 kata, apa tuh?
3: Unik sih.
1: Unik, satu tuh.
2: Challenging.
1: Terus?
4: Kreatif.
1: Oke.
2: Okay. Balance sih kak.
1: Balance ya. Bisa. Terus ini mungkin kita mention ulang lagi, siapa tahu masih ada yang ketinggalan tadi. Buat yang mau ngikutin event kalian Art Edu Gallery ini bisa kemana tadi Instagramnya?
3: Ke Instagram artedu.gallery.
1: Artedu.gallery sama
3: Nine Egg Project
1: gitu ya teman-teman. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan. Nah, terus acaranya ini 30 sampai 31 Mei.
2: Di Atrium Opi Mall Jakabaring.
1: Ini udah kita mention ulang siapa tahu tadi yang ada ketinggalan. Karena kita udah di penghujung acara nih teman-teman ya. Mungkin buat masing-masing nih pesan terakhir untuk pendengar sekaligus closing statement-nya kalian apa? Mulai dari siapa dulu nih? Dari depan, dari sini?
4: Dari Rizky dulu aja mbak.
1: Dari Rizky, oke, boleh.
4: Oke. Tentunya sebagai kepala divisi desain, saya berharap, bukan saya aja ya, tapi semuanya berharap, seluruh tim di IO ini berharap bahwa event ini bakalan berjalan sesuai dengan konsep awal. Tentunya semoga event ini bakalan sukses, nggak ada kendala sama sekali seperti itu. Dan kami berharap juga event ini bisa tepat sasaran sesuai dengan target kami dan bisa ramai lah intinya.
1: Oke, okay. Itu pesan sama statementnya dari Rizky. Kalau dari Julio apa nih?
2: Oke, kalau untuk teman-teman yang takut-takut ingin membuat event sendiri, sebenarnya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru karena hal kecil, sebenarnya dari hal kecil yang dilakukan secara bersama akan berdampak besar di kemudian hari. Itu sih kak yang selalu Julia tanamin ke teman-teman. Jadi kita jangan, kita gak apa-apa, kita lemah dulu sekarang dan esok-esok kita akan kuat bareng-bareng gitu.
1: Iya. Tumbuh bersama.
2: Benar.
1: Gitu. Itu dari Julio tuh. Kalau dari Arkan apa?
3: Mungkin kalau dari Arkan, buat teman-teman di sana jangan malu-malu untuk luapin idenya. Terus usaha buat kreatif, nggak ada batasan. Terus jangan lupa datang di Art Edu Gallery karena kami nggak ada HTM, itu bebas untuk semua kalangan. Kami terbuka untuk teman-teman dari di mana aja. Itu aja sih kak mungkin.
2: Dan mungkin satu lagi kak,
1: boleh
2: untuk teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa follow Instagram kampus kita Poltek Par Palembang, dan kita masih membuka pendaftaran mahasiswa baru di jalur SMM.
1: Okay. Jadi kalau misalnya tertarik nih biar sama kayak Rizky, Julio sama Arkan sekampus ya, jadi adik tingkat. Boleh. Jalur apa nih?
2: SMM
1: itu jalur mandiri.
2: Iya, jalur mandiri
1: masih dibuka. Okay. Jalurnya kita ini obrolan pagi kita nih, mohon maaf kita akan akhiri lebih cepat daripada biasanya karena kendala nih internetnya terputus, jadi mohon maaf. Tapi ini masih bisa diakses kok siaran ulangnya, tapi mungkin agak terpotong ya teman-teman ya. Jadi terima kasih juga aku ucapin nih buat Rizky, buat Julio, sama buat Arkan yang sudah berbagi ceritanya juga nih seputar Road to Art Edu Gallery 2026 ini. Semoga yang kalian bagiin pagi ini dan kalian rencanain buat event kedepannya itu berlangsung dengan megah ya eventnya.
2: Amin.
1: Semoga sukses lah pokoknya gitu ya. Dan semoga yang ide-ide kalian sudah kalian tuangkan untuk event ini, semoga itu semuanya pas eksekusinya lancar luncur.
2: Thank you.
1: Ya, sukses selalu ya buat 9X Project-nya, semoga mantep lah.
3: Terima kasih.
1: Seluruh rangkaiannya nanti itu berjalan lancar ya. Oke. Duluras sekalian juga nih Cak Iwan pamit undur diri dari program obrolan komunitas dan rangkaian program Sriwijaya Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih sudah setia mendengarkan RRI Pro 4 Palembang. Tetap semangat jalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus sebarkan energi positif. Karena dari Palembang untuk Indonesia, RRI hadir sebagai media pemersatu bangsa. Saya Yohan bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilok itadi Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicek, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya weekend kali ini di Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kali ini berewangan dengan Kulo Cailam, kita bakal sama-sama sampai jelang kaget di jam 15 petang ya. Dan biasanya kita bakal diawali dengan program Dunia Anak, tapi untuk minggu kali ini pecahnya kita istirahat doken ya untuk Dunia Anak. Insya Allah kaget di minggu depan kita akan kembali lagi. Dan dilanjutkan dengan program Teras UMKM di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Dan juga ada informasi lagu-lagu hiburan juga kami ketengahkan sampai kaget jelang di jam 13. Dan juga 13 sampai dengan di jam 14 kita punya informasi dan juga lagu-lagu hiburan merewangi suasana siang macam becek di libur kali ini. Dan dituntaskan dengan di Besanco di jam 14 sampai dengan jam 15 petangnya macam becek. Baik, dari studio kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ada tahu bekik tungguan tuh mungkin di daerah Pagar Alam kayak itu nama CBC ya. Ini merupakan salah satu pesona alam yang begitu sangat buat kita tuh menjadi lebih tenang dan juga lebih apa ya, lebih rileks pikiran kita setelah padat dengan aktivitasan. Ketika weekend kita waktunya untuk merefresh kembali pikiran kita, salah satunya dengan liburan atau mengunjungi tempat-tempat yang menarik dengan keluarga ataupun juga dengan anak-anak mencibice ya. Dan ngomongin soal anak-anak ini tentu juga berkaitan sebenarnya, biasanya kalau di minggu tuh jam 10 sama dengan jam 11 siang kita ada di dunia anak ya. Tapi untuk saat ini kita kembali dengan informasi yang bakal kami ketengah ke tentang anak-anak juga mencibice. Dan terkadang kita tuh pengen membentuk anak menjadi pribadi yang baik dimulai dari keteladanan wong tua. Nah, untuk yang sudah menjadi wong tua, baik itu wong tua muda ataupun juga wong tua yang memang anaknya sudah banyak, itu nama mencibice ya. Tentu keteladanan wong tua ini konsisten dalam menerapkan aturan serta komunikasi yang penuh kasih. Anak ialah peniru ulung, sehingga tindakan kita sehari-harinya yang mereka jingok inilah merupakan pembelajaran moral yang paling utama bagi mereka. Dan selain itu, langkah-langkah yang punya strukturnya untuk membentuk pola karakter anak supaya menjadi tumbuh anak yang baik, yang pertama ini menjadi teladan utama. Nah, anak-anak belajar dengan mengamati apa yang dilakukan orang tuanya setiap hari dan tunjukkan sikap empati, kejujuran dan juga sopan santun di depan mereka. Misalnya biasanya mengucapkan terima kasih, tolong dan juga maaf dalam interaksi keluarga ya. Dan kemudian yang kedua ini terapkan disiplin penuh kasih. Nah, disiplin bukan berarti guna kehukuman fisik atau membentak. Tetapkan aturan yang jelas dengan konsekuensi yang logis dan juga konsisten. Pasti ke anak kita bakal memahami alasan di balik suatu aturan, bukan sekedar mematuhi karena takut. Dan yang ketiga ini ajarkan kecerdasan emosional, bantu anak mengenali dan juga mengekspresikan emosi mereka dengan sehat saat mereka marah atau kecewa, validasi perasaan mereka, kemudian ajarkan cara merespons dengan baik. Ini membentuk mereka menjadi anak yang penuh kasih dan juga peduli pada sekitarnya. Dan yang keempat ini biasoke untuk mengapresiasi usaha anak. Nunjukkan pujian atau apresiasi setiap kali anak nunjukkan perilaku yang baik dan sekecil apapun itu. Hal ini akan membangun kepercayaan diri mereka dan juga membentuk atau memperkuat memori bahwasanya kebaikan adalah hal yang sangat berharga. Dan kemudian yang kelima ini komunikasi terbuka dan juga luangkan waktu. Jadilah pendengar yang baik saat anak kita sedang cerita, dan dengan memperbanyak waktu bermain dan juga beraktivitas bersama, ikatan batin atau bonding ini bakal menguat sehingga anak lebih mudah untuk menerima nasihat dan juga nilai-nilai moral yang kita tanam ke kayak tanaman CBC ya. Oke, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita galau-galau, terkhusus untuk orang tua ya. Dan masih jangan kemana-mana, kita ke lagu kembali sebelum KGC Elham bakal balik dengan informasi lainnya. Tetap di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Dan budak-budak sekolah sih, anak-anak kita lagi libur galau ya kalau di hari Minggu Cak ini manca becak ya. Dan coba kita menghadirkan sebuah kisah atau beberapa kisah tentang anak sukses yang dimana ini merupakan kisah inspiratif menunjukkan bahwasanya keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang, melainkan pemicu tekad kuat untuk punya prestasi ya. Banyak anak dari latar belakang sederhana, pecah anak tukang becak, pemulung atau petani yang berhasil mencapai pendidikan tinggi dan juga karir yang cemerlang melalui beasiswa, kerja keras, serta kegigihan. Dan salah satunya ini ada Rani, anak tukang becak yang menjadi dosen. Nah, Rani ini menjadi viral pada tahun 2014 sebagai lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang atau UNES dengan IPK 3,96. Anak seorang tukang becak ini berhasil meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di S2 dan juga S3 di University of Birmingham yang ada di negara Inggris itu manca becak, dan kini menjadi dosen. Dan kemudian juga ada kisah Alvin yang merupakan anak pemulung berprestasi. Alvin ini bernama lengkap Alvin Dwi Novemayanto. Anak seorang pemulung berhasil membuktikan bahwasannya dengan meraih penghargaan pemuda berprestasi dan juga inspiratif dari Kemenpora Republik Indonesia di tahun 2024. Dia ini berhasil menempuh pendidikan sampai dengan tingkat magister hukum di UGM. Dan kemudian ada Susi, anak seorang petani jagung jadi dokter. Di mana Susi anak petani jagung asal Lombok yang kemudian berhasil menjadi sarjana dokter pertama di keluarganya. Dia ini berjuang mengatasi kendala biaya dengan mengandalkan hasil panen wong tuanya. Dan kemudian ada Afan, anak penjual es keliling masuk ITB. Afan Ferdian Syahilman, nama lengkapnya, yang merupakan anak asal Ponorogo, yang meraih ratusan piala sejak SD sampai dengan SMA berkat prestasinya. Dia ini berhasil masuk Institut Teknologi Bandung atau ITB melalui jalur beasiswa meskipun wong tuanya berpenghasilan dari berjualan es keliling. Kata nama Cipica ya. Dari kisah ini kita jangan pernah patah semangat dengan keadaan yang ada saat ini. Tentu dengan keadaan itulah kita akan menjadikan itu sebagai acuan kita untuk meraih impian dengan salah satunya belajar yang giat dan juga berprosesnya dengan apa ya? Dengan segala hal yang positif kayak ngikut beasiswa dan juga selalu berkegiatan yang positif pastinya ya. Dan juga menghasilkan pundi-pundi yang halal sehingga itu bisa menjadi bekal untuk membantu orang tua kita membayar pendidikan kita. Tapi kalau kita sudah sukses kaget tentu jangan lupa dengan keluarganya juga ya. Malah kita menjadi anak yang mengangkat derajat orang tua, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, manca becak masih di 88,4 FM Perempat Palembang di menit ke-40 melangkah dari jam 10 siang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, lagu Bujang Tua ini spesial buat Cek Dodong yang tadi katanya request lagu yang Bujang Tua ini. Mancu BCS sudah kita rengek ke. Jadi di menit ke-52 melangkah dari jam 10 siang. Sebenarnya belum baca request ya, tapi tidak apa-apa lah, selingan sih kok ya. Untuk menambah playlist kita di suasana weekend kali ini, tentu dengan kebersamaan kita di Pro 4 FM Palembang yang akan terus menjadi rewang Mancu BCS untuk melaksanakan segala rutinitas dan juga aktivitasannya. Dan baik di jam 11 siang setelah informasi ingat, jadi kami akan kembali ngajak Mancu BCS untuk di program Teras UMKM Loka Kito. Kita bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Mak, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan. Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
6: Baik, manca-manca dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedang tepat di jam 11. Manca-manca ngejot ini merupakan sebuah tradisi khas Bali yang mencerminkan toleransi antar umat beragama, lebih khususnya saat perayaan Idul Adha. Dan tradisi ini menjadi simbol kuatnya hubungan sosial antara masyarakat Muslim dan Hindu yang ada di Bali. Dalam pelaksanaannya, umat Muslim di Bali membagikan makanan, minuman, dan juga buah-buahan kepada tetangga yang beragama Hindu. Dan dalam kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kerukunan dan juga kedamaian yang terjalin di lingkungan masyarakat. Ngejot juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan dan tentunya dengan lintas agama dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan juga toleransi yang kuat yang ada di Bali. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, apitan ini merupakan tradisi syukuran yang ada di masyarakat Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah menjelang Idul Adha. Dan tradisi ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki dan juga keselamatan yang dijaga selama setahun. Pelaksanaan apitan ini biasanya diisi dengan doa bersama, kira budaya, dan kegiatan sedekah hasil bumi. Masyarakat berkumpul untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga hubungan sosial antar warga. Dan selain bernilai religius, apitan ini juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Dan tradisi ini mencerminkan harmoni antara nilai keagamaan, sosial, dan juga budaya dalam kehidupan masyarakat Jawa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagir informasinya jam 12.
5: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
7: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Mancebice dulur-dulur dimanapun berada. Waduh, ini sudah semakin dekat untuk di waktu makan siang ya. Karena saat ini sudah 15 menit melangkah dari jam 11 siangnya. Dan ngomongin soal makan siang, kali ini di teras UMKM Loka Kito edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026, Cailham sudah bersama dengan salah satu manajer dari resto yang ada di Palembang. Mudah-mudahan obrolan kita ini kaget bisa menjadi inspirasi Mancebice, bisa juga menjadi rekomendasi untuk Mancebice yang bingung memilih tempat makan yang nyaman dan juga enak tentunya yang ada di pusat kota Palembang ya. Oke, dan langsung kita bakal kenalan kepada perwakilan dari Resto Pinang Siri Resto, ini sebutannya kebalik ya Cilam ya. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Cek Hendra ya.
1: Ya, Hendra.
0: Apa kabar nih? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik-baik. Bagaimana nih tadi perjalanan menuju ke studio kita agak berliku-liku kayaknya.
1: Iya. Iya, agak berliku-liku karena memang tadi naik transportasi online kan,
0: gitu.
1: Jadi mungkin agak nunggu dikit lah.
0: Tapi tidak apa-apa lah, Mancebice masih tetap. Kita akan membagikan cerita kita ya tentang Pinang Siri Resto ya.
1: Pinang Siri Resto.
0: Oke, kita pengen tahu ke Bang Hendra, kita kalau ke restonya ini sudah ada sejak tahun berapa tuh?
1: Untuk Pinang Siri Resto, kita berdirinya di tanggal 15 April kebetulan.
0: 15 April tahun 2025. 2025.
1: Sudah setahun sebulan ya.
0: Aduh, udah lewat ulang tahun ya.
1: Udah lewat ulang tahun.
0: Ini alamatnya di mana nih?
1: Kita alamatnya di Jalan Proklamasi, Blok K18. Itu tidak jauh dari

0: PS lah ya, dekat okay. PS nah, di area-area situ.
1: Jadi Manca Beca yang pengen tahu dana lokasinya itu mungkin kalau kita aksesnya dari TVRI mungkin?
0: Mungkin kalau aksesnya dari TVRI itu kan one way, uh-huh. Ambil jalan kiri, nah ambil jalan
1: bagian kiri itu.
0: Nanti ada Kopi Janji Jiwa, mm-hmm. Nah di lorong situ masuk kelang dua rumah.
1: Di sebelah kiri kan?
0: Sebelah kiri.
1: Ya?
0: Kalau misalnya dari mana arah?
1: Sebaliknya. Tadi udah masuk tuh kayaknya. Nah, kalau dari ini mungkin dari angkatan 45.
0: Dari angkatan 45 itu putar balik.
1: Putar balik
0: nanti
1: dulu.
0: Nanti kan ada lorong yang di samping cuci mobil.
1: Nah
0: masuk
1: itu.
0: Situ.
1: Oke. Okay.
0: Nanti ada persimpangan belok kiri.
1: Di persimpangan belok kiri. Ada tulisannya di situ ya.
0: Ada tulisan lumayan besar lah. Di situ Pinang Siri.
1: Nah jadi tidak sulit Manca Beca untuk nyari alamatnya. Untuk operasionalnya dari jam berapa nih kalau Pinang Siri Resto ini?
0: Kita operasionalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cuma kalau memang ada yang request kan, misalnya galak request kan, itu bisa dari pagi.
1: Dari pagi. Kita pengen tahu ownernya siapa nih, siapa tahu lagi monitor, kita pengen sapa. Bapak atau ibu nih?
0: Bapak dan ibu.
1: Dua-duanya ya.
0: Sepasang suami istri.
1: Luar biasa nih. Bapak siapa dan ibu siapa nih namanya?
0: Bapak Ari Sindi.
1: Halo sama, Pak.
0: Sama Ibu Rini Endang Pratiwi.
1: Ibu Endang dan juga Pak Ari ya tadi ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Pernah ngobrol dengan ownernya, kenapa kepikiran akhirnya menghadirkan Resto Pinang Siri ini? Pernah
0: Resto Pinang Siri. Memang kebetulan dari awal memang dari owner ngajak konsep kan.
1: Teman jadi, mungkin atau rekan bisnis nih.
0: Dulu awalnya memang teman.
1: Awalnya teman.
0: Karena memang sudah lama berteman kan, sudah dianggap saudara lah gitu kan.
1: Oh, jadi artinya owner kita nih masih muda juga.
0: Masih muda.
1: Dua-duanya ya. Jadi bagaimana tuh operasinya tuh mengkonsep tempat makan mungkin awalnya ya.
0: Ya, awalnya tuh mengkonsep tempat makan jadi Mbak Arini sama Kak Ari ini kan mereka ini ibadah pada saat itu kan. Nah pada saat sudah pulang ibadah, kepikiran lah mau mengerjakan sesuatu atau berdagang yang nanti hasilnya bisa sebagian disedekahkan kayak gitu.
1: Wah luar biasa.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi bisa diputar untuk sedekah, diputar untuk sedekah. Awalnya seperti itu.
1: Jadi ada persentase dari hasil penjualan ini
0: untuk
1: tetap diwakafkan juga ya.
0: Iya. Jadi kan setelah itu kita konsep cari tempat lumayan sulit kan, karena di pusat kota ya
1: sudah penuh galau ya.
0: Sudah penuh galau.
1: Kecuali di dalam, di mall juga kayaknya sudah penuh galau juga tuh.
0: Penuh dan lumayan juga budgetnya kan.
1: Itu pertimbangannya udah apa-apa sih.
0: Cuma sudah jodoh-jodohan juga dapat lokasi ini kan alhamdulillah.
1: Ketemulah di Jalan Proklamasi ini tadi.
0: Jalan Proklamasi ya lumayan tengah kota dan enggak terlalu jauh dari jalan.
1: Oke, tapi itu. Yang kulo tahu atau yang Cik Ilham tahu untuk di Jalan Proklamasi itu sudah ada resto juga ya kalau salah, beberapa di situ.
0: Beberapa rumah makan sama kafe.
1: Kafe di sana ya.
0: Beberapa rumah makan sama kafe yang memang sudah terkenal juga lah gitu.
1: Tapi untuk secara konsep dan juga menu berbeda pasti di situ kan?
0: Iya berbeda. Ada yang berbeda ya, mungkin ada beberapa yang sama gitu.
1: Tapi yang masih ada keunggulan masing-masing kan di situ. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai alasan apa sih untuk pengunjung atau pendengar kita untuk datang ke Pinang Siri Resto ini apa nih?
0: Pinang Siri Resto. Jadi kami menawarkan beberapa hal ya. Jadi yang pertama makanan khas Nusantara yang memang asli dengan bumbu-bumbu Nusantara.
1: Nah, jadi untuk yang lidahnya lidah Indonesia banget cocok ya ke sini ya.
0: Cocok. Masyaallah cocok.
1: Iya.
0: Sudah itu memang mengangkat salah satu menu-menu lokal gitu kayak pindang.
1: Oh, ada pindang juga.
0: Ada pindang. Terus juga kita ada kayak ruangan meeting room atau VIP room kayak gitu.
1: Kapasitas berapa tuh?
0: Kapasitas kurang lebih 22 orang.
1: Lumayan banyak juga ya.
0: Itu yang private. Tapi kalau yang bisa di atas 50 orang ada ruangannya kayak gitu.
1: 50 ke atas tuh mungkin banter atau mentoknya di berapa kapasitas?
0: Mentoknya di 70.
1: 70-an masih bisa menampung di situ
0: masih
1: ya.
0: Masih bisa menampung. Kalau lebih dari situ agak lumayan pengap sih.
1: Oke, tentu. Tapi, sudah didukung dengan ada AC mungkin di situ
0: full
1: kan.
0: AC, WiFi, kita ada smart TV dan sound system yang bisa karaoke.
1: Untuk yang hobi nyanyi ada juga ternyata di sini ya.
0: Sudah itu ya soundnya mungkin kenceng lah, 1000 watt lebih lah gitu.
1: Yang jiwa-jiwa biduan atau yang pengen ada acara spesial, kayaknya untuk ulang tahun juga cocok ya di sini ya Mas ya.
0: Rata-rata sih di sini ulang tahun, pernah. Ibu-ibu arisan, kayak gitu kan, yang reservasi misalnya khusus sehari untuk kegiatan mereka itu lumayan banyak.
1: Wah, jadi memang walaupun usianya baru 1 tahun 1 bulan, persiapannya tuh kayaknya sudah mateng nih konsepnya.
0: Ya, tapi sambil dijalankan sambil
1: dievaluasi lagi. Dan juga bisa dikembangkan lagi di situ kan. Oke, untuk menu mungkin tadi kan disampaikan oleh Cek Hendra bahwa menunya Nusantara banget nih. Lidah wong yang hobi makanan-makanan Nusantara kayaknya harus datang ke Pinang Siri ya. Tapi secara best seller mungkin kita pengen tahu kalau datang ke sini yang tidak boleh kita lewatkan mesen apa nih?
0: Yang best seller nian situ itu bebek sih kak ya.
1: Oh ada bebek di situ.
0: Bebek. Bebeknya tuh bebek ungkep. Beberapa varian sambal apa topinya.
1: Wah, ya. Sambal ini macam bicara yang bikin kita tuh makin nafsu makan ya.
0: Iya. Jadi bebek ini salah satu best seller yang pertama topnya enak. Mungkin yang pertama tuh ada bumbu hitam sama cabai hijau.
1: Wah, ini bumbu hitam cabai hijau untuk bebeknya tadi.
0: Iya, jadi sambal untuk sambal apa toppingnya tadi ya. Nah, yang ketiga ya ada bakar sama ada serundeng. Itu.
1: Jadi banyak pilihan di situ ya.
0: Lumayan banyak pilihan.
1: Kalau dessert ada juga enggak di situ?
0: Kita snack kali kayak.
1: Snack lebih ke snack.
0: Lebih ke snack kali pisang bola karamel, pisang keju, gitu kan, tahu wali,
1: Dan
0: lain-lain sebagainya.
1: Jadi memang menjaga ciri khas Nusantara nih, karena menu-menunya tadi itu di situ. Dan sejauh ini mungkin dengan perjalanan sudah 1 tahun 1 bulan, termasuk Cek Hendra ini bergabung di awal ya?
0: Bergabung di awal.
1: Di awal.
0: Paling awal.
1: Oke. Dan sejak bergabung dari awal sampai dengan saat ini, bagaimana sih perkembangan pengunjung yang datang ke resto kita nih saat ini?
0: Perkembangan pengunjung ya alhamdulillah sih trennya positif ya. Nah, tapi memang ya namanya F&B lah ya.
1: Benar.
0: Ada naik turun tapi dari pertengahan sampai sekarang alhamdulillah trennya sangat positif.
1: Sangat positif sekali positif, ya. Dan untuk menemukan atau mendapatkan menu-menu dari Pinang Siri ini pembeli atau konsumen bisa lewat online atau harus datang ke resto langsung kayak gitu?
0: Bisa datang langsung ke resto atau bisa dipesan di Gojek atau Shopee.
1: Sudah ada di aplikasi ya?
0: Sudah ada di aplikasi. Nah, cuma kita sekarang mungkin lagi perbaikan foto gambar menu supaya
1: lebih serius mungkin.
0: Mungkin jadi bisa lewat online dan bisa offline juga.
1: Oke. Nah, dengan fasilitas yang tadi sudah disampaikan oleh Cek Hendra bahwa ada ruang meeting, ada juga untuk fasilitas karaoke, tempat yang nyaman dengan full AC. Tentu ini akan menjadi pemikat ya, atau menjadi daya tarik untuk konsumen datang ke sini. Dan tentunya ini merupakan salah satu strategi yang cocok gak sih menurut pandangan Cek Hendra sebagai manajer, bahwa makin banyaknya resto yang tumbuh di Palembang ini, kita harus apa nih, menghadirkan sesuatu yang bisa bikin itu tadi meningkatkan traffic yang datang ke resto kita kayak gitu.
0: Iya, memang banyak nian sih. Resto di Palembang itu banyak nian. Berbagai macam konsep yang mungkin beda-beda ya. Dan mungkin jadi kami menawarkan beberapa hal yang mungkin ada di resto lain, tapi ini jadi lumayan jadi andalan kami selain makanan khas yang Nusantara tadi dengan bumbu Nusantara, terus juga untuk acara birthday party, arisan dan lain sebagainya itu kita bisa karaoke atau kita sediakan talent, talent kayak
1: MC.
0: Organ lah ya.
1: Oh, ada organ.
0: MC ada juga.
1: Ada juga.
0: Organ atau dagal organ kak, nah, pengennya gitaran apa segala macam gitu ada.
1: Jadi kita ngikuti keinginan dari atau budget yang dipunya oleh konsumen itu tadi ya.
0: Bisa request kayak itu kan.
1: Dan untuk parkir bagaimana nih ketika datang bawa mobil? Kayaknya cocok ya di situ.
0: Cocok sih di situ karena lumayan luas lah parkirnya, lumayan luas. Parkir motor, parkir mobil ada galau di situ.
1: Jadi buat pancebice yang punya rencana ngajak keluarga, ngajak kawan-kawan, kan biasanya kalau pergi berombongan itu bawa roda 4 ya. Di sana juga sudah tersedia banyak lahan parkir yang luas di situ pastinya. Oke, dan kalau kita datang ke Pinang Siri Resto, pertama sekali kita akan disambut dengan wansapu nih.
0: nuansa yang nyaman gitu kan, disambut sama tim kita yang ramah gitu kan. Kalau beberapa teman atau customer sih survei lah ya. Nyaman sih mereka
1: sejauh ini ya.
0: Sejauh ini nyaman. Sudah itu juga kan dengan konsep tadi yang karaoke, makanannya lembut juga kan. Itu sih.
1: Kalau pelayanan bagaimana nih? Ini kan biasanya menjadi salah satu pertimbangan dari kita sebagai pengunjung. Bukan cuma menu yang best seller, tapi kembali juga dengan kenyamanan atau pelayanan itu tadi. Untuk di Pinang Sire Resto sejauh ini pelayanannya seperti apa nih?
0: Pelayanan alhamdulillah hampir mungkin customer puas lah ya. Nah, puas. Cuma mungkin ada ya biasalah ada beberapa miskomunikasi kayak gitu kan. Cuma kita memang mengedepankan nian pelayanan yang baik, ya dengan pelayanan yang baik, yang ya ramah tentunya, supaya konsumen itu
1: loyal ya.
0: Loyal dan kita buat nyaman lah di
1: tempat kita. Nah begitu, Manca Bica. Jadi memang sudah menjadi satu komplit yang tadi sudah disampaikan, menunya enak, nusantara banget juga, tempat parkir luas kayak gitu kan, fasilitas juga sudah banyak, dan ditambah dengan pelayanan yang begitu sangat melayani pengunjung. Jadi jangan ragu lagi untuk datang ke sini ya, dan apalagi ini posisinya di pusat kota Palembang, aksesnya itu gampang, naik LRT kayaknya deket tuh, tinggal jalan LRT, dikit kayak gitu ya.
0: Iya, dari PS.
1: Dari PS itu tadi. Atau yang pengen bawa kendaraan roda 2, roda 4 pribadi itu juga bisa. Dan juga untuk ojek online apalagi ya. Pasti sudah banyak yang tahu nih lokasinya di situ. Dan pernah sih ada obrolan juga dengan owner tadi nih, kedua owner kita. Kenapa mereka akhirnya memilih bisnis di bidang F&B nih? Ada alasan enggak sih? Melihat potensi yang ada di Palembang mungkin?
0: Ya, pasti itu. Karena kita kan melihat potensi yang banyak nih, yang makan nih masih banyak.
1: Makanan itulah pasti ya.
0: Nak makan nak banyak. Nak
1: makan. Siapapun itu makan itu pasti perlu nih Manca Bica.
0: Urusan perut tuh lumayan penting. Tapi kan di sisi lain yang seperti di awal tadi kan, supaya bisa muter, bisa juga untuk kawan-kawan kita yang membutuhkan, gitu kan. Itu sih.
1: Nah ini menarik nih Manca Bica, supaya kita juga secara tidak langsung kita yang beli makanan di sini atau yang datang ke restonya ikut bersedekah juga di situ ya. Ini konsepnya seperti apa nih? Yang tadi disampaikan ada beberapa persen hasil dari penjualan, ada juga disedekahkan begitu. Yang seperti apa tuh?
0: Ya, jadi beberapa konsepnya mungkin yang pertama tuh dari hasil penjualan kan. Dari hasil penjualan beberapa persennya kita sedekahkan, entah itu berbentuk makanan, sembako atau berbentuk uang gitu kan. Dan juga beberapa customer itu request, Mas, saya mau pesan porsi misalnya 50 porsi, khusus 50 porsi, tolong dibagiin di beberapa tempat.
1: Oke. Okay.
0: Misal panti asuhan atau
1: Itu melayani juga ya.
0: Iya, kami melayani juga.
1: Jadi teman-teman tim dari Pinang Sire yang ikut turun tangan ke lapangan gitu untuk membagikan.
0: Biasanya itu di setiap hari Jumat.
1: Syarat dan ketentuan ada nggak untuk menu yang bisa dalam program sedekah ini tadi? Atau semua menu bisa?
0: Semua menu bisa.
1: Udah pasti
0: bisa.
1: Ya.
0: Mau request misalnya ya kayak cuma ayam bakar semua atau ikan bakar semua itu bisa request.
1: Oke.
0: Dan termasuk di dalam menu kita juga.
1: Jadi tidak ada menu khusus ya untuk sedekah ini?
0: Tidak ada.
1: Jadi Manca Bica juga ya mungkin selama ini bingung kan, pengen sedekah tapi waktu gak katik, nah masa juga mungkin sibuk di kantor kayak itu kan. Dengan menghubungi teman-teman di Pinang Sire ini akan menjawab nawa itu Manca Bica tadi yang pengen berbagi itu tadi kan. Dan ini melayani Senin sampai dengan Minggu untuk program sedekahnya, atau di Jumat Pak? Biasa kan Jumat yang biasa banyak kegiatan itu.
0: Yo, kalau yang biasa request itu memang setiap hari Jumat. Cuma kalau memang ya teman-teman nak hari Senin,
1: tidak jadi masalah juga,
0: jadi masalah
1: ya.
0: Seikhlasnya.
1: Benar, karena sejatinya sedekah itu penting niatnya.
0: Iya, yang penting niatnya.
1: Walaupun sebenarnya di masyarakat kita sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan, Jumat itu menjadi lebih apa gitu untuk melaksanakan
0: Jumat berkah.
1: Jumat berkah ya, biasanya galak disebut seperti itu kan. Oke, baik. Dan saat ini tim yang ada di Pinang Sire sudah berapa? Udah banyak
0: kita
1: ya.
0: Kita tim 6 orang. Mm-hmm. Tapi kalau memang dalam kondisi raminian misalnya, mm-hmm. kita biasa standby ada daily workernya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi walaupun rame, kita tetap usahakan cepat, mm-hmm. ya kan, disiplin, terus juga biar pelayanannya baik lah.
1: Nah itu gitu. Mengedepankan untuk demi kenyamanan konsumen itu tadi kan. Dan kalau tadi fasilitas sudah disampaikan dan juga untuk pelayanan tadi juga sudah, tapi ini lebih ke kayak menyediakan apa Benny di Pinangsiri Resto. Pengen ulang tahun bisa, pengen rapat juga pacar, atau acara apa lagi nih yang bisa kita laksanakan di sini?
0: Acara apa Bel?
1: Bisa galak kecuali wedding kayaknya ya.
0: Beberapa sih
1: sudah ada yang nanya.
0: Sudah ada yang nanya.
1: Nah, ini macam itu.
0: Kebetulan juga kita vendor untuk ulang tahun, vendor untuk apa? Wedding private kayak gitu kan. Arisan, meeting sekolah-sekolah, kadang-kadang hiburan, makan-makan juga di situ sering.
1: Jadi Mang Cebice silakan didiskusikan langsung ya yang pengen menjadikan tempat ini atau resto ini di momen-momen spesial, acara-acara khusus, baik itu dari kantor, swasta, ataupun juga negeri dan komunitas juga kayaknya bisa juga di situ.
0: Komunitas ada pernah?
1: Karena cukup banyak tuh 70 yang bisa menampung ya di situ kapasitasnya. Dan untuk apalagi sosial media ini bagaimana sejauh ini dengan tanggapan masyarakat ketika Palembang? Oh ternyata di Palembang sudah ada resto Pinangsiri ini. Bagaimana nih di sosial media?
0: Sosial media tuh kita kadang-kadang terbagi dua, apa aku nyebutnya ya, dua blok lah gitu. Kalau TikTok nih gen emak-emak kata sana.
1: Bukannya Facebook bukan?
0: Kalau Facebook lebih ke TikTok sama Instagram.
1: Oh, itu gitu.
0: Yang paling sering masuk buat reservasi ya. Atau mesen-mesen tumpeng, kita bisa juga untuk
1: mesen tumpeng. Oh, ada mesen tumpeng juga di sini.
0: Terus untuk apa namanya? Yang di Instagram itu lebih ke gen milenial ya, yang banyak
1: gitu.
0: Ya, ibu-ibu juga ada sih, cuma hampir rata-rata customer untuk TikTok dan Instagram itu sih. Jadi memang kami jor-jornian untuk iklan di Instagram atau TikTok. Di TikTok supaya ya masyarakat Palembang tahu ada makanan khas Nusantara di Palembang ini, salah satunya di Pinangsiri.
1: Okay. Jadi artinya benar-benar membantu nian ini Cik Hendra ya.
0: Iya,
1: dengan hadirnya sosial media di era zaman saat ini akan sangat memudahkan kita yang punya usaha untuk promosi. Kalau zaman dulu kan kita flashback lagi, untuk promosi tuh waduh, budgetnya pasti besar juga.
0: Besar nian.
1: Dan juga perlu tim juga. Biasanya kan bagi-bagi brosur tuh kayak gitu.
0: Iya, kanvas ya.
1: Kanvas kayak gitu. Ataupun juga kita biasanya kalau zaman dulu tuh koran ya.
0: Koran, iklan koran.
1: Karena sosial media belum sekencang saat ini. Nah, dengan adanya sosial media, dunia digital yang saat ini kita tahu bahwa sudah mencakup semua kategori usia.
0: Benar.
1: Anak-anak, walaupun saat ini anak-anak kayaknya sudah dibatasi juga ya.
0: Ya, sudah
1: ada peraturan itu yang dibawa umur tuh. Tapi kalau untuk Gen Z, milenial, termasuk yang dewasa juga, yang ini dewasa, kayaknya yang disampaikan oleh Cik Hendra tadi juga berdampak juga ya. Dengan postingan yang dibuat. Biasanya segmentasi di sosial media itu secara persentase konsumen yang datang menyerap berapa persen banyak itu?
0: Hampir kayak 50-50 lah ya.
1: Oke.
0: 50-50 lah, sosial media dengan offline ya. Kayak gitu. Dari mulut ke mulut biasanya kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, dari mulut ke mulut artinya memang rasa ya.
0: Insyaallah rasa.
1: Kalau di Pinaresto ini cara untuk menjaga rasa supaya tetap konsisten itu dengan cara apa nih? Ada kayak setiap hari itu Cik Hendra bersama dengan owner kayak apa nih bahasanya tuh, sidak dapur.
0: Ngecek lah.
1: Ngecek ya, kayak gitu kan.
0: Iya memang wajib sih, karena kan ya namanya kita manusia kan kadang-kadang hilap kan. Nah, jadi memang
1: apalagi makanan, lagi teleponan salah masuk bungkus sudah berubah galau rasa kan.
0: Iya, kadang-kadang memang wajib sih, bukan ini wajib dicek memang kan.
1: Karena itu kayak, sudah menjadi SOP kayaknya ya.
0: Iya, sudah menjadi SOP, takutnya kayak pas disajikan customer kurang puas gitu kan. Karena ya mungkin kurang manis atau kurang masin gitu. Jadi memang harus dicek nian kayak gitu.
1: Sesuai dengan takaran resepnya ya.
0: Sesuai dengan takaran resepnya.
1: dan tantangan mungkin. Ini kan dunia resto di Palembang ini waduh luar biasa nian ya. Apalagi malam tuh. Sampai yang ada di pinggir jalan pun ini bejubel. Ini Celan pernah benar. Lihat di pinggiran jalan protokol yang ada di Palembang, jalan utama. Ya, itu kalau sudah menjelang maghrib, waduh yang ngantri panjang nian. Kirawi ada yang bagi sembako atau kayak apa nih Mancik Bicet. Ternyata ada yang jual makanan di situ.
0: Iya, di pinggir.
1: Aha. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak melihat lokasi ya. Ya, baik itu dia di pinggir jalan, baik itu dia ada di dalam mall atau dimanapun itu, kalau rasanya tetap sudah ada tempat di lidah masyarakat itu pasti akan didatangi kayak gitu kan.
0: Iya benar.
1: Yang tadi disampaikan oleh Cik Hendra bahwa menjaga rasa itu sangat penting untuk bisnis makanan. Karena itu menjadi tombak utama ya.
0: Iya.
1: Kalau rasanya sudah berubah itu pasti akan buat konsumen kayak aduh
0: mikir lagi.
1: Tidak seenak dulu nih kenapa nih kayak gitu kan. Dan di balik itu tentu ada tantangan juga ya Cik Hendra sebagai manajer. Apa nih tantang yang paling sering dihadapi ketika menjalankan tugas perannya sebagai manajer di Pinarsi Resto ini tadi?
0: Tantangannya ya pasti kita harus tetap jago kualitas tadi ya. Jago kualitas baik makanan, layanan dan segala macam kan. Dan itu memang aku rasa menjadi tombak utama supaya F&B ini tetap survive sampai bertahun-tahun dan periode selanjutnya gitu kan. Terus juga memang tantangannya tiap hari kita harus buat inovasi lah mungkin. Inovasi atau makanan yang secara makanan modern tapi konsep dan rasanya itu masih nusantaranian
1: gitu. Okay. Nah.
0: Jadi itu memang ya. Itu yang harus update kan, kita harus update terus
1: supaya tidak kalah saing dengan tempat-tempat lain kan. Kayak ada karaokean itu perlu juga kan. Dan juga melayani untuk acara-acara. Itu memang sudah zamannya nih yang dimanca-manca. Wong tidak sekedar sudah makan sudah balik kayak itu enggak.
0: Nyantai
1: ya. Dulu.
0: Nyanyi
1: dulu pasti. Kayak gitu kan, ngegosip dulu. Kalau enggak gosip jangan di tempat makan uji Cik Hendra ya. Di rumah baik katanya itu. Oke, ngomongin soal menu di hadapan Cik Hendra, Mancik Bicak yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Prompat FM Palembang. Ada 4 atau lebih-lebih ya kayaknya ya. Ada lagi tuh yang baru datang ya. Kita pengen kepo, ini bawa apa nih Cik Hendra?
0: Boleh, ini beberapa menu. Ada bebek.
1: Ada bebek.
0: Pindang, ayam, sama ada varian baru kita.
1: Apa tuh?
0: Nasi aroman.
1: Wah, nasi aroman ini. Boleh kita buka kali ya?
0: Boleh.
1: Untuk yang
0: boleh,
1: pengen
0: boleh,
1: kepo boleh. Yang mana tuh? Yang nasi aroman.
0: Yang baru datang.
1: Oh, yang baru datang. Boleh kita ambil dulu ya, Mancik Bicak. Sabar ya. Kita alihkan dulu kameranya ke Cik Ilham. Walaupun meraih Cik Ilham ini tidak seberapa ya. Tapi ini memang dari aromanya luar biasa nih Mancik Bicak ya. Sudah nyebat hidung Cik Ilham pengen mencicipi sih. Apalagi ini sudah dekat makan siang. Mancik Bicak payo begancang datang ke Pinang Siri Resto. Yang ada di Jalan Proklamasi Palembang. Atau kita kenal tuh di kawasan Jalan Angkatan 45, aksesnya itu gampang nian. Dari PS itu dekat, dari TVRI juga itu dekat. Nah, naik ojek online juga nyampe ke situ ya. Jalan kaki juga pacak sih, tapi jangan kaki kecapean. Dan di sini Cik Hendra juga sudah akan mempertunjukkan kepada kita galo-galo supaya kita tidak penasaran ya dengan menu-menu yang ada di Pinang Siri Resto yang tentunya ini menjadi andalan-andalan untuk kita sebagai konsumen atau pelanggan supaya memilih Pinang Siri Resto dan juga menunya untuk menu makan siang, makan malam. Kayaknya cocok galau nih kayak itu Mancik-Bicak ya. Karena ini termasuk makanan berat juga karena nasi itu tadi. Oke, yang mana nih Cik Hendra tuh? Ada apa tuh yang tadi disampaikan? Kita coba lihat. Waduh, banyak ya Mancik-Bicak ya. Ini nih, aromanya nyebat hidungnya ini. Rempahnya tuh dapet Mancik-Bicak. Ketika dibuka wadahnya, wah semerbak di studio kita ini. Seakan-akan kita ini lagi di restonya langsung ya. Karena memang itulah, kalau bumbu Nusantara itu rempahnya itu khas-khas nian. Dan juga tajam-tajam nian ya. Apalagi di sini kita tahu menu-menu kayak bebek dan lain sebagainya. Ini menjadi menu andalan juga yang ada di Pinang Siri Resto. Baik, kita kembali lagi ke Cik Hendra yang sudah membuka tadi ya dengan menu-menu yang sudah dibawa. Boleh kita kenalan dulu menu nasi apa boleh tadi, Cik Endra tadi yang disampaikan?
0: Ada menu pertama mungkin yang salah satu best seller ya.
1: Best sellernya.
0: Nah, best seller kita ada bebek bumbu hitam.
1: Oke, boleh diangkat. Cik Endra, maaf dengan Cik Endra ya, agak nyuruh dikit ini dah, Cik Ilham ini ya. Nah,
0: sebelum ini. Kita nerima juga nasi kotak.
1: Aduh, nasi kotak juga. Jadi pelayanan untuk acara-acara di rumah juga boleh ya. Kayak naik yasinan atau syukuran. Wih, mancek bicek. Porsinya besar nian ini dah. Ini apa tadi itu?
0: Bebek bumbu hitam.
1: Bebek bumbu
0: salah
1: hitam.
0: Jadi best seller gitu kan.
1: Itu yang di dalam bungkusan itu
0: bumbu hitam
1: bumbunya hitamnya.
0: Bumbu hitamnya.
1: Aduh, sambelnya juga mancek bicek.
0: Sambel, ada sayur.
1: Ada sayurnya nasi, juga.
0: Ada lalapnya juga.
1: Oke, coba Cik Ilham pegang. Boleh. Kita tunjuk di kamera Cik Ilham ya, singgonyo. Wow, mancek bicek. Percaya tak percaya kamu jenguk. Ngapo dak ini terkenyang tersenak kita makannya ya. Nah, tuh. Ini ada sayurnya di sini ya. Sayurnya ini khas nian, sayur kacang panjang. Ayamnya sepukang besar nian, ini nama Cik Bicek kenyang. Oh, bebek. Salah. Ada bebeknya, waduh tuh. Yang lagi lihat di kamera YouTube kita. Dan ini bumbunya, waduh. Bumbunya tuh. Banyak nian, Cik Bicek. Ada lalapnya juga, dan juga ada sambalnya juga ya. Dan ini bisa dipesan untuk yang ada acara-acara ya, Cik Endra
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa dipesan nanti.
1: Kita kembalikan lagi nih ke
0: boleh
1: tempatnya. Oke. Dan selain itu ada menu apa lagi nih? Itu kayak ada apa tuh? Cumi-cumi bukan?
0: Ini. Oh,
1: bukan.
0: Iya.
1: Ini ada cumi-cumi ternyata Mancik Bicek yang hobi siput-siputan. Kayaknya pas juga nih. Oke. Ini apa namanya, Cik Endra?
0: Itu nasi aroma cumi cabai hijau.
1: Pantes ini aromanya paling kenceng ini ya kayaknya. Masih hangat juga. Wih.
0: Baru-barunya tadi, Bang.
1: Jadi cumi sambal hijau.
0: Cumi sambal hijau, cabai hijau.
1: Oke. Nah, tuh yang sudah menyaksikan di YouTube kita kasih lihat juga. Cik Ilham sudah pegang langsung ini porsinya banyak juga dan cuminya banyak juga. Mancik Bicek dengan cabai hijau irisan.
0: Cabai hijau.
1: Dan kalau tingkat kepedasannya bagaimana nih, Cik Hendra?
0: Aman sih.
1: Aman ya.
0: Kalau ada yang punya ini GERD atau mah itu masih aman sih.
1: Masih aman. Jadi jangan khawatir Mancik Bicek ya. Tetap dilengkapi juga di sini ada sayurnya tuh. Ada sayurnya, nasinya cukup besar juga. Ada lalapnya juga di sini. Kalau minumannya kayaknya tinggal ditambah bae. Iya,
0: tambah bae.
1: Dan menu best seller lagi apa?
0: Diambil dulu.
1: Oh ya, Mancik Bicek ya, supaya mengobati rasa penasaran Mancik Bicek di rumah yang pengen tahu menu apa baik yang ada di Pinang Siri Resto ini. Wah, ini. Palembang banget ini ya, Sumsel banget nih, ada pindang. Wah, duh. Tuh pindangnya Mancik Bicek, pajak tiga wong ini kita makannya langsung ya. Tuh lihat tuh. Ini Cik Ilham sudah pegang langsung pindangnya. Saking ke nyengat aromanya sampai kita terbatuk ya nyingoknya saking ke dari rempahnya itu tadi. Ada sambalnya juga di sini. Ini sambal apa nih, Cek?
0: Itu sambal terasi.
1: Oh, sambal calo ya.
0: Sambal calo.
1: Pas nih kalau pindang tuh identik dengan sambal calonya itu. Nah. Dan juga pindangnya ini iwa apa yang dipilih?
0: Beberapa banyak pilihan.
1: Ada juga
0: patin,
1: pilihan.
0: Ada salai. Ada baung. Gitu.
1: Ada paten, salai,
0: baung.
1: Dan juga baung.
0: Nilai.
1: Oh, ada nilai juga. Oke. Nah, ini Mancik Bicek ya. Nah, tuh walang kebesarnya dah. Ini di bagian buntut ya kayaknya ya.
0: Iya, itu.
1: Ini bisa untuk dua kali makan nih kayaknya. Dan porsinya ini porsi yang besar juga tuh. Tuh, lihat ya. Yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita, luar biasa nih ya. Nasi-nasi atau menu-menu yang ada di Pinang Siri ini akan menjawab Mancik Bicek yang mungkin selama ini kayaknya pengen makan makanan yang Nusantara banget itu tadi ya. Dan untuk jajanan atau pelengkapnya ini ada jajanan apa be tadi, Cik Endra?
0: Ada jajanan bakwan.
1: Ada bakwan di situ.
0: Bakwan, tempe mendoan.
1: Ada tempe mendoan juga.
0: Ada tempe mendoan, pisang bola karamel.
1: Oke.
0: Okay. Pisang keju. Mie dan nasi goreng kita juga ada.
1: Ada mie sama nasi goreng.
0: Kwetiau termasuk.
1: Kwetiau juga ada. Ada. Biasanya kan kalau menu-menu itu malam ya banyakan.
0: Kebanyakan malam atau sore.
1: Sore ya. Karena masyarakat kita itu sudah terbiasa dengan nasi goreng tuh malam pas.
0: Malam.
1: Oh jadi pas niat ya. Siang kita dengan menu-menu tadi tuh, menu berat itu tadi. Kalau pengen sore atau malam santai sambil menikmati obrolan dan juga dengan menu-menu khasnya juga itu bisa dengan nasi goreng dan kawan-kawan di situ. Kalau minuman bagaimana di Pinang Sirih nih Cik Endra?
0: Minuman gitu ada variasi juga kayak minuman nusantara gitu. Kayak es cendol.
1: Waduh, es cendol juga.
0: Kelapa muda.
1: Itu.
0: Kopi-kopian ada juga.
1: Wah. Nah,
0: terus yang untuk anak-anak atau yang remaja biasanya enggak milkshake.
1: Ada milkshake ya, juga.
0: Macam-macam tuh ada.
1: Teh tarik ada juga.
0: Ada.
1: Ada. Nah,
0: terus ada kita menu minuman lumayan best seller dan andalan.
1: Apa tuh namanya?
0: Itu namanya jeruk kelapa.
1: Wah, bagaimana tuh tampilannya tuh kayak
0: kondimennya ya jeruk sama kelapa muda.
1: Okay.
0: Kelapa muda dogan lah ya.
1: Ada dogannya langsung nih.
0: Ada dogan langsung.
1: Wah, itu masih bisa segar. Kelapa
0: sama jeruknya.
1: Waduh. Jadi menunya memang lengkap nih di sini Mancebice. Untuk kalangan Gen Z ada. Untuk yang segala usia juga ada.
0: Segala usia ada juga.
1: Untuk yang pengen jajan-jajanan juga ada di sini.
0: Ada.
1: Jadi memang hadirnya Pinang Sirih Resto ini akan menjawab keinginan-keinginan kita masyarakat Palembang dengan menu-menu yang dihadirkan.
0: Bener.
1: Dan selain itu untuk jam operasional tidak ada perubahan ya kalau weekend?
0: Tidak ada perubahan.
1: Atau ada perubahan khusus? Misal kalau Sabtu Minggu jadi lebih lama nih.
0: Nah itu tadi, jadi kita memang tetap operasionalnya itu kan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau memang request,
1: oh boleh,
0: ada yang mau reservasi, Pak kami misalnya sampai jam 12 malam tidak masalah.
1: Tidak jadi masalah.
0: Yaitu, atau misalnya lebih pagi,
1: okay.
0: Dari jam 8 pagi tidak masalah. Gitu, karena memang kita pelayanan tadi kan.
1: Ketika tadi di bulan puasa cek mana nih? Ini puasa pertama ya tadi?
0: Ya,
1: 2025. Benar, benar. Bagaimana nih? Pasti ramai luar biasa di situ.
0: Alhamdulillah sih. Hampir luar dalam VIP itu ada yang duduk.
1: Biasanya reservasi dulu ya kalau bulan puasa?
0: Ya, karena kan nak buka kan.
1: Iya.
0: Jadi kami memang intens buat ngasih tahu ke customer.
1: Oh, gitu.
0: Jadi termasuk customer lama gitu kan. Jadi reservasi dulu, tapi kalau di tempat juga aduh sih banyak gitu kan, karena mereka nyari-nyari tempat kosong, datanya yang outdoor kami itu masih ada kosong gitu.
1: Kalau perasmanan belum ya kayaknya.
0: Nah,
1: atau ada rencana ke depan?
0: Jadi hampir lupa aku tadi, untung nih inget ya.
1: Di Palembang kan lagi happening nih, kayak resto yang ada perasmanannya kayak gitu.
0: Jadi kita aduh sudah,
1: oh, sudah ado.
0: Dan sudah berjalan selama setahun ini kayak gitu.
1: Oh udah ado, macam bice.
0: Ado sudah ado prasmanan dan biasanya prasmanan itu kan identik
1: dengan
0: 50 orang dan lebih,
1: oh,
0: itu kan. Ado. Jadi memang khusus untuk kegiatan itu baik. Dan juga untuk waktu, untuk waktu prasmanan kita kasih spare itu di 6 jam.
1: Oh gitu.
0: Jadi kan yang namanya wong rame kan nyantai itu tidak bisa sebentar kan.
1: Dan tiba-tiba lah petang lah malam, yang lain lah ngantri kan.
0: Iya.
1: Bener, itu harus diterapkan waktunya kayak itu kan.
0: Waktunya memang kami kasih lebih
1: lumayan panjang.
0: Kalau
1: 6 jam itu setengah hari mancik-mancik ya, kita tercogok di situ kan.
0: Iya.
1: Jadi sudah maksimalnya waktunya.
0: Itu penggunaan waktu ya. Kalau misalnya sejam sebelumnya nak prepare pak nak. Kami nak dekor, boleh?
1: Boleh.
0: Ya, boleh.
1: Kayak
0: boleh.
1: Ulang tahun kan biasa di dekor.
0: Tahun.
1: Boleh, atau boleh. Gathering usaha perusahaan juga pacar tuh di situ.
0: Benar.
1: Jadi memang itu dikhususkan untuk 50 ke atas.
0: 50 ke
1: jumlah
0: atas.
1: Jumlah porsinya tadi.
0: Jumlah porsi, kalau jumlah porsi bebas.
1: Oh bebas. Kan? Ya pasti mungkin. 50 ke atas.
0: Yang pasti orangnya itu bisa 70 tadi kan, 70 ke atas kayak itu.
1: Oke baik. Dan itu include-nya apa Bay untuk prasmanan yang ada di Pinang Sirih?
0: Kalau prasmanan ya yang pasti nasi, sambal, lalap, segala macam.
1: Launya kan. Ya.
0: Minuman kita di free refill es teh. Sama mineral.
1: Ah, itu tadi.
0: Kalau untuk lauk-lauknya banyak macam-macam. Kita ada olahan ayam filet. Ayam filet itu bisa banyak lagi olahannya. Ayam bawang, saus padang, segala macam, ikan filet.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Atau pindang-pindangan itu bisa di
1: request.
0: Aja, bisa request
1: kayak kalau kan. Cuci mulutnya macam mana nih? Wah,
0: ini.
1: Biasa kan aduh, sudah makan pedas pengen buah-buahan gitu. Ada juga tuh.
0: Kita kasih
1: pilihan.
0: Pilihan.
1: Oh, ada pilihannya nih.
0: Pertama, mungkin mereka nak Pak aku nak nambah tahu tempe lah.
1: Boleh.
0: Gitu. Atau Pak, aku nak ganti buah potong bae. Itu bisa.
1: Bisa ya. Bisa. Jadi macam-macam disesuaikan bae sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Oke, untuk Hargo silakan kontak langsung ya.
0: Kontak langsung boleh ke Instagramnya
1: Pinang Siri. Kemana tuh? Instagramnya
0: Instagram
1: di mana?
0: Pinang Siri @pinangsiriristo.
1: Oke.
0: Okay. Atau ke kontak Person? WA admin.
1: Oh, boleh. Boleh disebutkan
0: boleh
1: atau
0: disebutkan?
1: Bagaimana? Oh, boleh silakan. Aman. Di mana tuh?
0: Kalau mau acara-acara reservasi masyarakat Palembang bisa kontak ke 0895-2241-5655.
1: Oke, jadi silakan Cik Bice. Dan untuk yang pengen reservasi, jangan Cik Uji Bawang Palembang tuh, jangan langsung mendadak kayak gitu kan. Pengen nyebut itu tapi gak boleh ya. Jadi waktunya disesuaikan. Andai acaranya minggu depan ya, seminggu tuh paling lambat ya mungkin ya.
0: Kita bisa nerima hamin satu.
1: Oh, hamin satu juga
0: nggak
1: bisa.
0: Masalah.
1: Waduh, jadi kayak nak bikin candi mah itu ya, langsung blek. Jadi tenang macam-macam, ternyata hamin satu pun bisa dilayani.
0: Kalau harinya kosong tidak ada reservasi.
1: Nah, itu tadi. Ha. Kalau memang belum ada konsumen duluan ya, ya yang mengkip tanggal itu tadi.
0: Benar.
1: Sistemnya DP juga kah?
0: Sistemnya DP gitu.
1: Berapa persen tuh?
0: Kalau untuk DP prasmanan kita khusus di 10%.
1: Wah, kecil tuh macam-macam. Dan untuk lebih jelas silakan kunjungi langsung Pinang Siri Resto untuk menghubungi Cik Hendranya juga di situ. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, macam-macam ada terasa ya. Dengan obrolan menarik ini, apa nih Cik Hendra yang pengen disampaikan untuk macam-macam kita yang ada di rumah atau dimanapun berada, yang lagi monitor menyaksikan tayangan YouTube kita ataupun juga yang mendengarkan siaran kita, silakan apa tuh?
0: Untuk masyarakat Palembang lah. Untuk Resto ya, untuk Resto. Kita punya banyak pilihan menu. Kita bisa prasmanan, kita bisa acara. Mungkin masyarakat Palembang bisa berkunjung ke Pinang Siri Resto. Dan selain dari itu, sehat-sehatlah untuk masyarakat Palembang.
1: Amin ya rabbal alamin. Pokoknya silakan sekali lagi, menu yang memang dihadirkan di sini nusantara banget ya. Oke, terima kasih waktunya Cik Hendra ya, luar biasa nian macam-macam dengan pengalamannya juga, dan juga sampaikan salam kita buat owner kita juga yang mungkin juga lagi menyaksikan siaran ulang kita ya. Dan yang pasti mudah-mudahan kita doakan Pinang Siri Resto akan terus menjadi pilihan utama.
0: Amin.
1: Masyarakat yang ada di Palembang untuk menikmati suasana kebersamaan keluarga ataupun juga rekan-rekan lainnya. Dan kita doakan mudah-mudahan cabangnya bertambah ya.
0: Amin.
1: Baik Pak Cik, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kita akan menuntaskan kebersamaan kita di Teras UMKM edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Teras UMKM Propam RRI.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Propam RRI Palembang.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Becek, dolor-dolor di mana pun berada dan 21 menit langkah dari jam 12 siang ini sudah waktunya makan siang ya. Menikmati suasana libur masih dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 13 siang. Baik, dan kali ini Celham punya informasi tentang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II yang sukses fasilitasi embarkasi haji 2026. Dan Manca Becek, menurut informasi dari sumex.co yang kami kutip ya, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian embarkasi haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan lancar dan juga aman. Dan keberhasilan ini ditandai dengan keberangkatan kloter 16 sebagai kloter terakhir pada Jumat tanggal 15 Mei 2026 di jam 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dengan keberangkatan kloter terakhir ini tentu total jemaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II mencapai 6.931 wong yang terbagi dalam 16 kloter. Dan selain jemaah, embarkasi Palembang juga memberangkatkan 64 petugas haji yang akan mendampingi dan juga melayani jemaah selama berada di Tanah Suci, Manca Becek.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, Mancebece, dulur-dulur, dimanapun merado, dan kali ini tentang informasi yaitu pedagang hewan kurban di Kayu Agung mulai marak, yang dimana kambing dijual dengan rego 3,5 juta rupiah.
1: Temakan sama-sama.
0: Iya, Mancebece, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban di Kayu Agung mulai marak. Di pinggir-pinggir jalan protokol Kayu Agung, pedagang hewan kurban mulai menjual hewan kurban kepada masyarakat, baik itu sapi maupun juga kambing. Dan salah siko, pedagang hewan kurban di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Hendra menjelaskan, Dioni sudah mulai berjualan hewan kurban di awal Senin yang lalu untuk hewan kurban kambing. Dijual mulai rego 3,5 juta rupiah satu ekornya. Dan hewan kurban ini dulur-dulur dijual di lapaknya, yaitu gelo-gelo kambing. Hewan kurban kambing yang dijual berbagai jenis, yakni ada kambing jenis bur, ada juga PE dan juga kacang. Untuk regonya ini bermacam-macam tergantung dengan ukuran. Dan kalau gemuk atau besar sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang kecil. Dan diterangkan olehnya juga, segelo kambing kurban yang ada di lapaknya yaitu berasal dari Provinsi Lampung, dan tahun ini pihaknya menyiapkan 50 ekor kambing. Kalau permintaan masih tinggi, masih akan menambah stok lagi. Dan selain itu, dolor-dolor masih dikatakannya mengenai hewan kurban kambing, masyarakat minatnya masih lumayan besar, yakni kambing jenis bur dan juga PE atau peternakan etawa. Dan kalau kambing jenis kacang saat ini kurang diminati karena ukurannya itu tadi kecil, mancik-mancik ya. Jadi giat hewan kurban ini memang sudah mulai terasa, apalagi saat ini sudah tanggal 17 Mei. Artinya kurang lebih 10 harian lagi ya kita akan ada di Idul Adha. Baik, dan masih dengan informasi di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sama jelang kaget di jam 13 dengan lagu-lagu hiburan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 56 menit melangkah dari jam 12 siang. Ini kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi dengan informasi ingat, informasi sedengat yang akan kami ketengahkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sriwijaya Siang, Perempat FM Palembang, 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Manci Bicara dolor-dolor di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Manci Bicara, kue putu ayu merupakan kue tradisional Indonesia yang dibikin dari tepung beras dan juga kelapa parut. Dan kue ini punya cita rasa manis dan tekstur lembut, biasanya dihiasi dengan kelapa parut di bagian pucuknya. Dan putu ayu ini pada umumnya disajikan dalam bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami dari daun pandan. Dan kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dan juga sering dijadikan hidangan ringan dalam berbagai acara. Dan kue ini juga cukup mudah ditemui dan juga menjadi favorit banyak wong di berbagai daerah. Dan putu ayu ini juga menjadi simbol kue tradisional Indonesia yang memadupadankan rasa manis dan juga gurih dalam satu gigitan. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, burgo ini merupakan makanan khas Palembang yang dibikin dari tepung beras yang kemudian dibentuk pecel lontong yang disajikan dengan kuah santan. Di mana kuah burgo ini diunjuk ke bumbu rempah yang khas, pecel lengkuas, kunyit, dan juga daun jeruk. Dan makanan ini punya cita rasa yang gurih dan juga sedikit pedas, cocok untuk dinikmati saat cuaca panas atau sebagai sarapan. Dan burgo ini juga sering disajikan dengan tambahan ayam suwir, telur, dan juga taburan bawang goreng. Dan burgo ini sudah menjadi salah satu makanan khas melegenda di Palembang. Dengan rasa yang unik dan cara penyajian yang khas, makanan ini tetap populer dan juga dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 14.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, kalau tadi kita sudah puas dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan, dan kali ini kita bakal lanjutkan perjumpaan kita dengan kami bakal menghadirkan lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Ini salah satu lagu yang sudah Cik Ilham tengah ke, yaitu ada lagu dari Jambi ya, judul lagunya Kemano Ye. Sesuai dengan pertanyaan untuk Mance Bice yang siang ini, Kemano Ye untuk di weekendnya. Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan ya untuk kali ini Mance Bice. Yang ada di Palembang atau bahkan yang ada di luar Palembang pun, ini kita pernah mengetahui bahwa tentang kota Palembang ini sebagai kota tertua di Indonesia. Dan mengenai sejarahnya, dulur-dulur, Palembang diakui sebagai kota tertua di Indonesia karena keberadaan serta aktivitas pemerintahannya yang sudah tercatat sejak abad ke-7. Dan bukti sejarah autentik secara jelas mendasari status Palembang sebagai permukiman tertua di Nusantara yang terus berpenghuni sampai dengan saat ini ya. Dan prasasti Kedukan Bukit ini merupakan status Palembang sebagai kota tertua di bukit dibuktikan maksudnya oleh prasasti Kedukan Bukit yang merangkap pada tahun tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Dan prasasti ini tentunya ditemukan di kawasan Bukit Siguntang dan juga ditulis menggunakan huruf Palawa serta bahasa Melayu kuno. Selain itu juga dulur-dulur, prasasti tersebut juga mencatat perjalanan suci dan juga keberhasilan Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang memimpin ekspedisi dan juga negak ke sebuah wanua atau pemukiman atau juga biasa disebut dengan kota. Nah, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Palembang, pemukiman

Taman ini kemudian menjadi pusat dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Maritim bercorak Buddha terbesar di Asia Tenggara dan sejak ditegakkan oleh Sriwijaya. Tentu wilayah yang dibelah oleh Sungai Musi ini terus menjadi pusat peradaban, pemerintahan, dan juga perdagangan yang penting di Nusantara pada saat itu ya. Sama dengan berkembang menjadi pusat Kesultanan Palembang Darussalam dan juga kota modern yang saat ini kita singgahi Mancik Becek ya. Oke baik, dan kaki kita ke informasi lainnya. Masih di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, ini lagu Lampung dengan judul lagunya Pantai Sebalang. Siapa yang pernah ke Lampung pasti tahu ya, dengan salah satu pantai yang sangat memikat wisatawan. Setiap kali berkunjung ke Lampung pasti kita tuh pengennya menghabiskan waktunya tuh salah satunya berkunjung ke pantai, gitu nama cebecek ya. Oke, dan kita masih dengan informasi yang akan kami ketengahkan, dan di sebuah lirik lagu ada yang namanya Baju Kurung Palembang. Nah, Baju Kurung Palembang ini tentu dengan kekhasannya, di mana Baju Kurung Palembang ialah busana tradisional khas Melayu yang memadupadankan potongan longgar yang sopan dengan kemewahan tenun songket. Dan pakaian ini memancarkan keanggunan budaya Sumatera Selatan. Dan mengenai potongan longgar, idak ketat dan juga idak membentuk lekuk badan, melambangkan kesopanan dan juga nilai-nilai keislaman. Dan panjang baju ini biasanya mencapai pinggul atau sampai dengan pucuk lutut. Mengenai material songket mewah, atasan baju kurung dipadupadankan dengan bawahan dan juga songket Palembang. Songket ini menjadi daya tarik utama karena ditenun dengan gunoke benang emas asli yang ngenjuk ke kesan megah dan juga berkilau. Selain itu, motif emas yang dominan selain kain, bagian baju kurung seringkali dihiasi dengan taburan motif keemasan pada busana pengantin tradisional Palembang, pecah aisan Pak Sangko atau aisan gede. Tentu baju kurung ini biasanya dipadupadankan dengan perhiasan dan juga mahkota khas yang syarat akan nuansa emas. Dan mengenai penggunaan warna yang berani, di mana baju kurung Palembang seringkali tampil dengan warna-warna yang cerah dan juga kayu, dengan warna pecah warna marun, emas dan juga hijau yang melambangkan kebesaran dan juga kejayaan. Dan selain itu dulur-dulur, untuk juga variasi motif kain yang biasa dipadukan dengan baju kurung ini, tentu kita dapat mengeksplorasi koleksi kerajinan tangan lokal di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan atau galeri budaya setempat, yang dimana kalau di Palembang itu banyak dan juga mudah untuk kita temui ya. Oke, baik, dan kali ini kita bakal ke lagu Provinsi Bengkulu. Ini lagu yang sudah kami persiapkan dengan judul lagunya Ikan Pais, bukan ikan patin ya. Ya masih jangan kemana-mana, Mace Bice teruslah bersama kami di sini dengan Kulo Cailham untuk Sriwijaya Siang sampai jelang kaget di jam 14.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, kalau weekend ini salah satu kegiatan yang paling mengasyikan, kita berkunjung ke bioskop ya, untuk menyaksikan film apa sih yang lagi tayang, film apa sih yang lagi happening. Karena dengan menyaksikan film-film yang ada di bioskop ini akan memberikan kita refresh kembali mengenai keadaan hati kita yang sudah mungkin sibuk ya selama ini dengan aktivitasan di kantor, tugas-tugas yang tak kunjung usai. Dan tentunya kalau sudah nonton bioskop itu kita hilangkan sejenak beban-beban kerjaan tadi, dan sehingga hati kita menjadi lebih senang ya ketika mengawali aktivitasan di Senin besok, Manci Bice ya. Oke, dan ngomongin soal bioskop, ini kita perlu tahu juga ya bahwasanya di Indonesia ada bioskop Metropole. Ini sebutannya. Awalnya pertama bioskop Metropol dan juga dikenal sebagai bioskop Megaria yang ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ini merupakan bioskop tertua di Indonesia yang masih beroperasi sampai dengan saat ini. Dan bangunan cagar budaya ini diresmikan pembangunannya pada tahun 1932. Dan juga punya gaya arsitektur Art Deco, ini sebutannya. Dan di Indonesia, bioskop tertua yang masih beroperasi yaitu tadi ya, bioskop Metropole ini yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Dan tentunya juga ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kelas A yang dilindungi oleh pemerintah daerah. Dan mengenai bioskop tertua atau yang pertama di Indonesia, ialah bioskop Talbot yang tegak pada tahun 1900 di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan bioskop ini berupa bangunan sederhana dari anyaman bambu dan juga beratapkan seng yang memutar film bisu. Dan bioskop pertama di Sumatera atau Palembang, di Palembang bioskop pertama kali beroperasi sekitar tahun 1910 dengan nama Bioskop Flora sebelum berganti nama menjadi Bioskop Oriental pada tahun 1920. Dan juga menjadi bioskop Saga pada tahun 1956 yang bangunannya kini dialihfungsikan menjadi kantor instansi pemerintahan, kayak teman CBCE. Dan kita berbangga hati ya untuk di Sumatera ternyata bioskop tertuanya ada di kota Palembang. Dan mengenai di dunia, di mana bioskop tertua yang masih beroperasi yaitu ada bioskop kota atau The City Cinema di PTUJ Slovenia. Dan bioskop ini mulai dibuka serta beroperasional sejak tanggal 3 Maret tahun 1897. Dan bioskop tertua di dunia pada umumnya gedung bioskop publik pertama di dunia ialah ada bioskop Nickelodeon yang ditegakkan pada tahun 1905 yang ada di kawasan Amerika Serikat, kata nama cewek ya. Dan kunjungi bioskop Metropole untuk membaca sejarah lengkap mengenai bangunan legendaris ini. Tentu untuk jadwal tayang saat ini pembelian tiket masih dilakukan, kayak itu nama Cibice ya. Jadi selain itu untuk Man Cibice yang pengen tahu sejarahnya, ternyata di sana juga sudah ditempel atau dipajang mengenai sejarahnya di situ. Baik, jadi kita bakal menuntaskan untuk lagu-lagu Sumatera bagian selatan. Karena sesaat lagi tepat di jam 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke informasi, ingat informasi sedengat. Sebelumnya kita akan kembali lagi untuk di Besanjo dengan lagu-lagu Nusantara sampai di jam 15 petang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Prom FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, Maca Beca, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 14. Ya, Maca Beca, Sunting Lampung ini merupakan salah satu mahkota adat perempuan Lampung yang dibikin dari logam berwarna keemasan. Bentuknya menjulang ke pucuk dengan susunan bunga melati emas, sigar kecil dan juga ornamen bertingkat. Dan keunikan sunting terletak pada jumlah susunannya yang pacak mencapai 7 lapis, semakin tinggi menunjukkan status keluarga, dan setiap ornamen melambangkan kesucian, martabat, serta harapan hidup harmonis dalam rumah tangga. Sebagai identitas budaya Lampung, sunting dikenoke dalam prosesi perkawinan adat. Keagungan hiasan ini tentu menjadikannya pembeda utama dari mahkota tradisional daerah lain yang ada di Indonesia. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor, tradisi pantauan ini merupakan budaya khas Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang digelar setiap Ramadan menjelang berbuka puasa. Warga dari berbagai kampung berkumpul sambil membawa hidangan untuk dimakan bersama-sama. Dan keunikan pantauan terjenguk dari beragam makanan tradisional, yaitu mulai dari lemang, pindang, paten, sama dengan aneka kue basah. Dan galau-galau hidangan ini dibagi tanpa memandang status sosial, sehingga suasana penuh kebersamaan. Dan sebagai warisan turun-temurun, pantauan terus dijaga di masyarakat Kabupaten Ogan Ilir sama dengan saat ini. Dan nilai silaturahmi dan juga gotong royong yang terkandung menjadikannya identitas budaya yang membanggakan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagi di informasinya jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Mancek bice, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, baik, selamat siang Maco Beco yang lagi menikmati suasana santai, menikmati akhir pekan di minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Masih berewangan dengan Koloce Ilham di sini di Besanjo sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang. Silakan yang pengen bergabung 351656, kita bakal mainkan telepon kita, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Langsung bagi kita sapa dos siapa. Halo, Besanjo.
1: Iya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih?
1: Ya, dirimu melupakan gue.
0: Iya, cak-cak lupa. Ini sama Cek ini ya, Cek Sisi ya.
1: Iya, betul.
0: Cek Sisi apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah.
0: Cek mana minggunya? Apakah ada minggunya acara?
1: Dakate.
0: Hari
1: ini kate undangan.
0: Dak perlu nak kondangan, misal nak jalan kemana, Cek itu nah.
1: Hai, ini yo, isi kantong yo yang kate ini.
0: Isi ke banyu, Cek. Iya, mana kate isinya. Iya, jangan susah-susah kate isi ke itu kan.
1: Jangan kalau banyu basah dong.
0: Oh, dak baca ya. Oke, Cek Sisi, lagunya lagu apa nih?
1: Lagu ini belah. Dek sangke deh, gak lama gak diputerin.
0: Kita Nusantara, yo. Tapi nak dek sangke nian ya. Oke, salamnya kaki kita di Bepadu, Cek Sisi ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi yang ada di Pelaju, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita persiapkan juga. Dek sangke aku, dek sangke cempedak, masa nyolame. Oke, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Halo, Cek Ilham.
0: Halo juga. Waalaikumsalam, Cek Asmi. Cek Asmi, Cek Eli. Suaranya agak sama kalau di awal ya.
2: Itu salah sebut ini.
0: Iya, Aida. Paling apa lah salah sebutnya ini ya?
2: Apa kabar, Cek Ilham?
0: Alhamdulillah. Bergelombang suaronyo, dikecik-kecik volumenya, Cek. Iya, kecik-kecik semut coba. Enggak kejingoan, enggak selian ya. Iya. Nah, ini sudah pas ini.
2: Iya, sudah pas.
0: Jadi di rumah bae.
2: Di rumah bae, Cek.
0: Sama bocil-bocil ya.
2: Biasa.
0: Apanya yang biasa?
2: Sama bocil-bocil.
0: Oh, jaku apa dia yang biasanya? Oke, Cek Eli, lagunya apa makan gitu? Wah, sudah dua mangkok tadi tuh. Oh,
2: makan lauk apa?
0: Pedo.
2: Oh, lemak ya.
0: Pedo apa bekasam yang lemak tuh?
2: Bekasam goreng lemak ya.
0: Tumis, dak?
2: Oh, iya tumis. Bukan digoreng.
0: Lagi goreng kerupuk dan nyorannya kaget. Ah, Cek Eli ini dah.
2: Hancur galau.
0: Oh, baca ya, mah itu ya. Iya, lagunya apa, Cek Eli?
2: Lagu ini deh, apa ya? Tapi Pak, ini Lampung
0: deh. Ya mana judulnya?
2: Harta Mak Diusung Mati deh.
0: Apa?
2: Harta Mak Diusung Mati.
0: Harta Mak.
2: Iya.
0: Harta Mak Diusung Mati. Oke, ado lagunya sudah kita siap ke ado. Ayo, kita ado-ado ke galo singgo kato ya.
2: Oh, Cek Ilham gitu.
0: Ayo.
2: Coba Cek Ilham ya.
0: Oke. Okay.
2: Kami nak balik.
0: Baliklah. Oh, nyampak bangun dewek ya.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju kita ke Gandus, dan untuk selanjutnya kita bakal dibawa ke daerah mana? Coba kita sapa lagi ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Mang?
3: Sama Pak Zainal. Itu yang siapa?
0: Zainal itu ya. Yo. Bukan, aku tak mau. Bukan itu. Cek Zainal di mana, Cek Zainal? Di mana kita?
3: Di rumah.
0: Iya, tahu di rumah. Maksudnya tuh mana pula di kandang bebek. Maksudnya tuh daerah mana? Daerah mana tempatnya?
3: Tempatnya kalau nama dusunnya Rimba Alai.
0: Rimba Alai, kabupaten? Kabupaten apa, Mang? Kabupaten apa daerah sana Rimba Alai itu?
3: Kabupaten Pengambalai.
0: Pangkalan Balai, Kabupaten. Iyo. Pangkalan Balai bukan kabupaten, Mang. Itu wilayah.
3: Iya, wilayah apa?
0: Kabupatennya Banyuasin.
3: Iya, Pokoknya asin tigo ini.
0: Ah, itu dia mang yang ditanya ke dasu sarian.
3: Iya ini, ini radionya tak tahu ngapa radionya meresek enak.
0: Oh itu ya?
3: Iya, biasanya rutinnya suaranya.
0: Itu ringkin ya, oleh Cihan belum mandi makanya udah ringkin suaranya.
3: Itu ya.
0: Oke, lagunya lagu apa mang?
3: Lagunya?
0: Iya.
3: Golongan satu.
0: Baik. Golongan satu bae Singgo Kato ya, Pak Yola Mama itu Nian.
3: Terima kasih Cik Ilio.
0: Cik Ilham.
3: Yo, Cik Ilham.
0: Ya. Oh, ngenti-ngenti namu ini dah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ado Cik Sisi, Cik Eli dan juga Mang Zainal. Langsung baik itu ke lagu Dek Sangke, aku Dek Sangke.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi Rumah Heritage

0: Oke, balik lagi masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali Besanjot, terima telepon di 351656. Kita sapa do siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Asmi, apa kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Volumenya besar ya nih tuh, Cik. Begema gitu.
1: Dia itu yang kakak masih makan dia.
0: Itu ya.
1: Makan ikan patin, Cik.
0: Apa?
1: Makan lauk ikan patin.
0: Wih, kantep. Bikin lewe ya.
1: Iya, sambal calo, Cek, rebusan pare.
0: Itu bedengung, Cek, palumunya. Oke, Cek Asmin, lagu apa supaya makan pinang patenya tambah kantep nih? Direwangi lagu apa?
1: Lagu ini, Cek, Pantun Palembang, Pak.
0: Pantun Palembang, Pak, yuk kita siap ke lagunya, ya.
1: Cek Ilham, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar di
0: Amin.
1: Keluarga, Cek, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Asmi yang ada di Wehitam, lagunya Pantun Palembang. Sudah kita siapkan juga ya. Baik, di belakangnya 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Sama Cek Fauzan.
0: Cek Fauzan, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Sehat juga. Semalam kita sudah masuk juga ya. Di kelagar kita mendak selego.
2: Iya.
0: Jadi siang ini lagi ngapain, Cek Fauzan?
2: Ini lagi nyantai dulu, Cek, istirahat dulu, panas di luar rumahnya.
0: Iya ya.
2: Panas mendung, Cek, di sini.
0: Nah, itu nak hujan ini, Ceknya.
2: Iya, rasa di badan tuh agak enggak lemak,
0: Cek. Itu. Cek mau nak ngapo?
2: Apa?
0: Cek mau nak ngapo rasanya?
2: Rasanya dalam badan tuh panas, Cek, wong nak sehat itu.
0: Oh, itu. Mudah-mudahan sehat, Cek, ya.
2: Iya.
0: Payo, lagunya apa, Cek Fauzan?
2: Lagunya ini, Gerobak Buruh Sapi Gila.
0: Lah, lagu itu terus ya. Oke lah, kalau itu kita siap ke lagunya.
2: Oke, boleh. Ada enggak, Cek Ilham, yang versi asli yang dari ini, yang penyanyi aslinya?
0: Deka Chandra.
2: Hah?
0: Deka Chandra atau Andian. Oke, okay, aduh lagunya sudah siap. Kita siap ke.
2: Oke, siap. Dalamnya selamat buat Cek, ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Fauzan di Tungkal Ilir. Ini lagunya sudah kita siap ke juga ya. Di menit ke-29 melangkah dari jam 14 siang, kita coba terima kembali ada siapa? Halo Besanjo.
3: Assalamualaikum Besanjo, Cek Ilham.
0: Yo, waalaikumsalam sama Cek Robi ini ya.
3: Bukan, Cek.
0: Cek Rizwan. Cek Uju.
3: Iya, Cek.
0: Oke, apa kabarnya?
3: Sehat, sehat juga dengan penyiar. Semoga yang punya badan, punya suara, penyiar juga sehat juga, Cek.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Iya.
0: Lagu apa lagu, gitu, Cek?
3: Lagunya ini, Cek. Dari Simon, Chris Simon.
0: Judul lagunya?
3: Apa yang ini?
0: Yang mana?
3: Ada, Cek. Pilihan di situ, ya. Dua judul.
0: Oke, ada Madak Cak Gini, Madak Cak Gudu, ada juga di sini Pempek Lenjer, dan ada siko lagi nih. Yang mana tuh? Kemana?
3: Kemana? Coba yang kemana tuh?
0: Yang kemana?
3: Jarang dengar itu ya.
0: Oke, Payo. Oke,
3: kita kirim suara-suara aja ya. Cuaca berubah, pulangnya ada tidak?
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tiga penelpon ada Cek Asmi, Cek Fauzan dan juga Mang Uju. Langsung begitu ke lagu yang sekian edoken. Jangan kemana-mana.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ke WhatsApp Duket yang sudah bergabung di 0897-788-4884. Halo Besanjo, halo juga Cik Ilham, iyo apa kabar, sehat? Minta rengek ke lagu Dak Setuluan bae buat Cik Ilham, sehat selalu. Terima kasih dari Cik Effendi Langkan Dalam ya. Oke, di belakangnya kita sambut telepon 351656 karena kita sudah di penghujung perjumpaan. Coba kita sapa dulu siapa ya. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa, di mana?
1: Sama Firdaus dari Singililin.
0: Oh, lo ganti nama ya.
1: Iya.
0: Oke, Cik Rudi ini kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabarnya Cik Rudi?
1: Baik-baik saja, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa kita siang ini?
1: Pulanglah udah.
0: Pulanglah udah. Pulang iya. Atau balik ini? Pulang atau balik?
1: Pulang balik.
0: Pulang balik ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita ya, siap ke lagunya.
1: Terima kasih ya, Pak Ilham ya. Mm-hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rudi yang ada di Sungai Lilin ya, terima kasih untuk teleponnya. Lagunya juga sudah kita siap ke Mace Bice. Oke, dan pecahnya kita udah sempat lagi ya untuk terima ringan lagu karena kita sudah di penghujung perjumpaan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Dan ada siapa beta tadi tuh? Ada Cik Eli, Cik Sisi, Mang Zainal, Cik Asmi, dan juga Cik Pauzan. Dan ada Mang Ucu juga. Dan penutup tadi ada Cik Rudi yang ada di Sungai Lilin. Terima kasih juga Mang Pen di Langkan Dalam yang sudah WhatsApp juga, Mang Cebice. Mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal terima kembali. Dan ini ada dua lagu lagi ya, menuntaskan perjumpaan kita untuk di Besanjo edisi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Terima kasih atas minat dengarnya. Selamat weekend dan juga selamat menikmati waktu santai. Selamat aktivitasan juga. Cilam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana saja berada. Sore hari ini ya, berkawan sama Cik Mita dari pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kalau sore-sore cak ini kita ada di program acara kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Kita terima telepon di 0711351656 atau juga boleh melalui WhatsApp kita di 0897788484 ya. Baik, kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat sore.
1: Paket, permisi.
0: Paket berapa paket kami?
1: 884.000.
0: Ah, boleh, kami bayar ya. Iya. Dari mana baik, Ci? Iya.
1: Dari tadi.
0: Dari tadi jalan-jalan nian mencaknya.
1: Iya, baik, jalan-jalan dari sana ke sini.
0: Dari sana ke sini. Dari sana ke sini, ya?
1: Eh? Iya, dari sana ke sini.
0: Iya. Nah, lagu apa sore ini, Ci?
1: Cik Mita lagi apa?
0: Dah lagi ngapo-ngapoi, nunggu paket.
1: Lagi apa-apa ya?
0: Iya, lagi nunggu paket nian dari
1: nunggu
0: tadi.
1: Paket eh?
0: Iya, nak dipakai baju tu besok.
1: Cik Mita, bagi aku lagu.
0: Lagu apa?
1: Teman sejati dari Revina.
0: Teman sejati.
1: Iya.
0: Kita cari dulu ya.
1: Cari lagu tidur dulu ya.
0: Ah, jangan, kirim-kirim lah.
1: Jangan deh.
0: Ya? Jangan.
1: Oh, jangan.
0: Teman sejati. Oh, enggak
1: iya.
0: Katik di sini, kita cari ke di tempat lain.
1: Oh, aku kirim dulu ya sambil nyari ya.
0: Iya, laju.
1: Kirim buatnya Sahru bareng Rara, ada Cik Ita juga ya. Kirim juga buatnya ya Sobari, buatnya Mang Putra Banten sama Ibu ya. Akbar sama Tante Alisa, Fauzan, Irin yang sedih rumah nih sama Sore. Buatnya Eli di Gandus. Buat Topi juga ya sama Sore ya. Buatnya Mak Aspen, Cik Asmi juga. Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga ya, selamat sore ya. Apa lagi Cik Mita?
0: Mak Aspen, mana? Ini Cik Asmi.
1: Sudah, tadi lah dapat dia, lah dapat paketnya.
0: Lagi dulu.
1: Ini buatnya Mang Yus ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mang Uju, Sako Rambutan, Mang Uju 035 juga ya. Mang Rizwan di Bukit ya, sama Pak Darmawan juga sana ya. Ibu Maria juga di Kertapati ya.
0: Ada lagi? Cik Sisi. Cik Sisi. Terputus. Kita terima lagi 351656. Halo, selamat sore.
2: Terima kasih Sisi.
0: Ini dia rupanya yang julak ke Sisi.
2: Iya, aku julak ya.
0: Nah, Sisi.
2: Iya, paket aku datang-datang julak ini
0: ya. Alang iya. Keganas si Mamang ini. Mamang mana ini? Oh, hitam.
2: Ya, so, mamang yang ganteng.
0: Alah.
2: Yang rumahnya suka banjir.
0: Wah, hitam. Oh, banjir nih, Cek?
2: Hah?
0: Banjir nih, apa?
2: Ya, banjir kalau hujan lebat.
0: Oh.
2: Seluruh.
0: Oh,
2: alam.
0: Mungkin kami pernah melewati waitam yang banjir itu.
2: Kami dulu itu tidak banjir, Cek. 5 tahun sudah bangun rumah itu tidak banjir. Kenop penampungan di rawa-rawa pemilih 2, 3, 4 itu belum dibangun di wo. Nah, pasti timur ruang jadi perumahan, kami kelebu.
0: Kena
2: imbasnya, kami tidak melarang menimbun. Tidak mungkin, itu tanah wo.
0: Iya, benar. Siapa kau, Ji, mamang itu kena nganu-nganu kerak?
2: Iya.
0: Oh, jadi kelebu sekarang nih.
2: Tidak juga, kami itu aman hujan lebat merembas dari lantai.
0: Oh, merembas dari lantai.
2: Kalau kelilingnya lah di akali.
0: Aha.
2: Ibarat tidak bisa dia masuk dari pintu dari mana.
0: Oh, jadi kalo sudah ada eh?
2: Pakai ilmu Siliwangi ya.
0: Siliwangi. Ayo.
2: Ya, kesian tuh galak banjir dari pucuk itu.
0: Oh, kereman.
2: Hah?
0: Kiriman?
2: Ada yang banjir dari atap kan, yang itu yang bukan faktor alam itu.
0: Oh, itu faktor bocor. Faktor B.
2: Faktor malas.
0: Iya, faktor B.
2: Apa gawe?
0: Katik gawe.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ngangkat dua telepon.
2: Hah?
0: Nak lagu apa?
2: Ya, agak aku turun aja. Iya kaget, aku turun kaget. Tak setengah jam lagi aku turun.
0: Oi lagu apa nak azan kita nih?
2: Iya pasnya aku petang azan aku turun je.
0: Agak godak juga kurasa ya. Minta nah, kerangkeng apa.
2: Biar biar belakang saja sarul Nadia kan pening deh.
0: Nak minta kerangkeng. Ya,
2: teleponnya aku nah tadi lah aku di telepon dia lah.
0: Nakal.
2: Tidak nah, apa-apa.
0: Cepat lah nak lagu apa agak terputus telepon ini.
2: Lagu apa dah? Lagu apa?
1: Pagar makan tanaman.
2: Pagar makan tanaman.
0: Tadi teman sejati si kok ini pagar makan tanaman.
2: Nah, sudah pagar makan pot
0: Mansur S eh.
1: Yo,
0: yo. Oh, ya sudah.
2: Admin S.
0: Buat.
2: Oh, ya aku ini mantan penyanyi dulu.
0: Cepatlah kirim-kirim salam.
2: Kirim-kirim.
0: Yo, dikit be, enggak banyak-banyak.
2: Sini lah, boleh banyak-banyak. Kenapa aku enggak boleh ini?
0: Enggak boleh, cepatlah.
2: Untuk siapa ya? Untuk Cici tadi salam sayang, Be. Untuk Nadia salam rindu, sayang selalu. Bagus aja ucapannya.
0: Jadilah, jangan
2: juga. Jadilah. Bingung aku nak kirim-kirim nah. Siap nih, Be.
1: Untuk adekku di Sukabangun, Nadia ya.
0: Iya.
1: Nah, untuknya Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Untuk Bang Iwan dengan Cik Yeni. Untuknya Bang Ujib 035. Untuk Bang Pendi Langkandala, Bang Pendi Gasing. Untuk Bang Simon pribadi. Untuknya Cik Itah di Sungai Lain. Untuknya telepon terus Cik Itah.
0: Ya sudah.
1: Untuknya Bang Yasin kita membentuk.
0: Ya.
1: Untuk Bang Adi Sukarami. Untuk Adi Pitung di Tiga Ulu. Adik ni kita minta di Pitung dulu.
0: Ya.
1: Ya. Untuk Rizwan di Bukit Berbunga. Untuk Dodong. Untuk Galo-galo dek.
0: Okey galo-galo eh.
1: Ya.
0: Ya.
1: Untuk Cik Minta, semoga sehat selalu, lancar rezeki yo.
0: Amin.
1: Sehat keluarga.
0: Amin. Terima kasih. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu dengan dua penelponnya. Kita balik lagi setelah beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Nantinya pukul 15:23 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 20.15 lewat 23 waktu Indonesia, Pak.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maksud kami asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu pendengar, satu lagu religi akan kita dengarkan terlebih dahulu sembari kita bersama menjalankan ibadah salat asar. Untuk itu nantinya kita akan kembali lagi di program acara kita dan jangan pindah frekuensi, tetap di Perempatan RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Bu Padu, Bu Minta Lagu Dangdut. Kita terima lagi di line telepon 351656 untuk yang ingin bergabung, dan juga melalui WhatsApp di 0897-7884-884. Silakan untuk yang ingin bergabung pada sore hari ini. Kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya, setelah tadi kita melalui telepon beberapa kali. Kali ini kita ke WhatsApp, ada Mang Fendi di Langkan Dalam, Mencak Biasa Bepadu, Minta Lagu Dangdut. Assalamualaikum Cik Mita, saya selalu minta putri ke repot. Apa dia lagunya nih? Minta putar ke repot. Kirim salam Asmi, Aspin, Juni, Pelaju, Andra, Saru, Lara, Gasing. Mau Pedi Gasing, Nadia, Pipi, Talang Betutu, Ibu Masito, Bunda Aleta, Pian, Talang Balai, Bambang Tampan Lampung, Dodong. Terus juga Mang Yasin, Iwan, Yeni, Rizwan, Pak Darmawan. Terus juga Wak Pet, Hendra, Kartini, Talang Jambi, Akbar, Putra Banten, Pauzan, Rudi, Galo-galo, Bebo, Cemita, saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya lagu apa ini? Repot. Lagu repot apa? Coba kita cari. Penasaran Cemita, lagu repot. Oh, Fetty Vera, betul. Kita ke WhatsApp lagi ya. Dari tadi sudah antri nih WhatsApp-WhatsApp masuk. Dari Yusuf Hamzah, request lagu Cinta Sejati dari Selfie Yama. Coba kita cari dulu Cinta Sejati ya. Cinta Sejati Selfie Yama. Sayang sekali. Kita carikan dari yang mau masuk juga boleh ya. Tapi ini segmennya kita dari apa namanya? Dari ini terlebih dahulu ya, WhatsApp dulu. Dari tadi sudah telepon terus soalnya. Dari Selfie Yama tadi, Cinta Sejati, kirim-kirimnya untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar. Terus juga Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, untuk semua fans Propat tanpa terkecuali ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Yusuf Hamzah di Jambi. Oke, Selfie Yama dengan Cinta Sejati. Kita akan ini lagi deh, baca WhatsApp lagi dulu ya. Ada Cek Siska, kirim salam buat Mang Yasin, Esti, Adi Pitung, Rian, Akbar, Sarulkan, Adi Sukarame, Pak Fendi Langkan, Cek Eli, dan semua-muanya. Lagunya Gubuk Bambu, sebuah sial buat Cek Mita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik Gu. Jadi Epin nih. Tapi sudah tiga WhatsApp ya, Cik Mita baca ke. Gubuk Bambu nih dari Maggie Z ya. Oke, yang lainnya harap antri terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan baru telpon lagi.

Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur, baik, kita terima lagi telepon di 3516566 untuk yang bergabung ya. Dan juga melalui WhatsApp di 0897788484. Halo, selamat sore.
1: Halo, Bapadu, minta enggak udang dulu.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Mang Feni Gasing Lau.
0: Nah, mau masuk dulu eh.
1: Iya.
0: Eh, rame caknya tuh.
1: Ada orkes.
0: Orkes.
1: Iya. DGS Musik.
0: Mantap, rame banget.
1: Nggak jauh dari rumah lah, selang 4 rumah cuma.
0: Selang 4 rumah?
1: Iya.
0: Mantap itu, rame itu.
1: Lagunya Cemita.
0: Ayo, lagu apa?
1: Lagunya dari Bang Haji Rumah Irama eh.
0: Judulnya?
1: Kabar dan Dosa.
0: Kabar?
1: Dan Dosa.
0: Dosa.
1: Dikirim ya? Eh?
0: Boleh, lanjut.
1: Yo, dikirim buat Senam Olangkan eh. Buat Mang Iwan, buat Mang Hendra. Kita jam, Mang Hen Kayangan. Sisi, Nadia, Sarul, Adi Pitung, Tuan Bukit, Cik Pipit, Mang Aspin sama Cik Asmi, Mang Akbar sama Cik Alisa, Mang Yus di Jalur 17, Robi Ramakasi, Andra, Anggita, Pui-pui, buat siapa lagi, Mbok Wati ya, buat Mang Yasin juga, Mang Yasin, Mang Hermi, Wapet, Mak Anu pokok ini pausan ya, yo buat siapa lagi ini, Pak Sofari juga ya, yo buat Mang Uju dua-duanya ya. Buat ay galo-galo baca minta
0: galo-galo
1: iya
0: ada lagunya ada dong
1: iya buat Cemita terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adu. Mantap. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Kelana.
0: Putra Kelana. Bang Putra di mana, Bang?
2: Kita. Di Gandis.
0: Di Gandis, ya?
2: Iya, di belakang si Eli.
0: Oh, deket namanya.
2: Iya. Ini kalau kita tugas di jalan tol, ya?
0: Benar. Belum geser, Bang?
2: Belum. Paling dari dapur ke depan, ya?
0: Nah, lagu apa, Bang Putra, sore ini?
2: Lagu Roma.
0: Roma barusan be di request sama Mang Pendi Gasing.
2: Oh, kira bisa minta duo kan?
0: Jangan, laju kayak capek dia nyanyi terus.
2: Iya. Ini be. Apa jadi?
0: Apa, Bang?
2: Dosa kau anggap madu.
0: Dosa?
2: Kau anggap madu.
0: Dosa kau anggap madu. Johnny Iskandar ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kirim-kirim untuk siapa, Bang?
2: Kirimnya buat Cimita. Selamat sore, selamat bertugas. Pokoknya semua kru-kru radio keempat semuanya selamat sore.
0: Iya.
2: Buat tim-tim yang masuk tadi.
0: Iya.
2: Saya sebut satu persatu. Itu berbagi waktu. Pokoknya semua tim keempat sah Nusantara. Semuanya selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke WhatsApp ya. Ada Wakpet. Tadi Wakpet. Kita terima WhatsAppnya dari Wakpet nih. Ada pesan dari Wakpet. Isinya assalamualaikum Cik Mita. Mencak biasa ya lagunya kenyataan dari Riketa Sugiarto Zeki Zima. Buat pendengar Perumpat RRI Palembang, katanya galo-galo. Buat Bini Wapet, semoga saya sembuh. Makasih Cik Mita, sama-sama. Makasih juga Mang Pendi Gasing. Apa tadi? Kenyataan. Coba kita cari dulu kenyataan. Zeki Zima. Oke. Nah, payo kalau cek itu ya. Tiga lagu dengan tiga penelpon, kita dengar ke dulu. Ada lagu Roma Irama, Kabar dan Dosa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Mancek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lanjut kita. Caknya bernapas dikit nih, langsung nerima telepon lagi ya. Bernapas dikit langsung terima telepon lagi, Cak Tuna ya. Baiklah, kalau Cak itu tanpa berlama-lama kita terima lagi telepon di 351656 atau di

0: WhatsApp di 0897 788 4884. Yes, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak Du, Cik Nida.
0: Boleh dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Koyong Adi di Sukarami.
0: Oh, Koyong Adi.
1: Selamat, Cik Nida.
0: Bye, alhamdulillah. Yong.
1: Oi.
0: Uji, siapa kemarin ngomongnya? Koyong Adi baru balik jualan nih. Entah. Dasaran wae ya. Bekula. Galak nian. Malam-malam itu denger dak? Galak nian emang.
1: Iya.
0: Mau buat eh? Nah, lagu apa, Yung?
1: Lagu apa, guys? Dari Imam Bay, dari Imam S. Arifin.
0: Apa judulnya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jualan gitu.
0: Banyak debu. Betul, betul, betul, betul, iya. Betul. Nah, kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim kita untuk ini Pak Sobari, Pak Putra, Akbar, Fauzan, Bang Rudi, Asin Asmi, Bang Nopin dua-duanya, terus Bang Ujuk dua-duanya. Terus ada siapa lagi? Ada ini Rifwan, terus Tisi, terus ada Akbar sama Cik Elisanya, ada Situ, ada Wakpet, ada Hendra Widodo, terus ada Nadia. Nah, pokoknya galau-galau aja. Anak ada Pak Deswarto. Kitten yo, galau-galaunya cek yo.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Kirim galau-galau yo. Pokoknya dari A sampai Z, dari Z sampai A dikirim galau.
0: Oke. Okay.
1: Cik Mita, yo selamat tugas, semoga sehat selalu Cik Mita yo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Ahad, Cik Mita.
0: Ahad.
2: Yo.
0: Ahad.
2: Yo.
0: Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Akbar, apa dia kabar, Bar?
2: Alhamdulillah sehat, Cik Mita.
0: Masih di sana?
2: Masih, Cik Mita. Turun SK baru.
0: Oh. Bayar receh, eh?
2: Iya. Kalau ada sertifikat baru-baru.
0: Oh, sertifikat tanah.
2: Iya.
0: Nah, lagu apa, Bar?
2: Lagunya ini apa ya? Bagusnya ini. Apa lah, tajamnya karang ke lah.
0: Tajamnya karang nih dari siapa lah?
2: Mansur.
0: Mansur S eh. Belum Mansur.
2: Tidak, belum nyanyi.
0: Belum.
2: Aku kirim-kirim ya.
0: Yo.
2: Untuk Bang Adi Sukarami tadi kan. Untuk Bang Adi Pitung juga dengan Angginya. Untuk Bang itu Jaswin juga dengan bininya kan. Jasmi kan. Udah itu Cik Eli Gandus dengan anak beranaknya, dengan lakinya juga kan. Dengan Mang Robi juga kan, dengan keluarganya juga kan. Cik Andra juga sama keluarga juga kan. Udah Bang Sarul dengan itu, Sarul dengan Rara. Sisi dengan Bang Ujuk Sako, Bang Ujuk Pasok 35 juga kan. Bang Pendi Langkat dengan ibunya, Bang Pendi Gasing dengan ibunya kan. Dengan Aisyah, dengan Aisyah pribadi, dengan Timur pribadi. Udah itu dengan Pak Manapnya juga kan. Ayah Sobari, Bang Putra Banten, Pauzan, Irin. Apa lagi ya, Iswan. Bang Ad, Bang, oh ya, Bang Iwan, Bang Iwan Yeni kan. Udah itu Bang Hendra Widodo juga, Nadia, Cik Tara, Cik Ita, Cik Ani juga. Dian Dusun Irman juga. Galo-galo lah ya.
0: Galo-galo.
2: Ya, Pak Zainal yang buat suka juga. Pak Wapet.
0: Ya.
2: Dengan Mang Bus juga. Kita keluarga besarnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu Bang Helmi, Mang Tozai. Emi juga. Galo-galo Bang.
0: Galo-galo. Iya, boleh-boleh. Ya,
2: itu yang tak disenggol maaf kelah ya. Kita terbagi dengan waktu ya. Pokoknya disenggol galo-galo ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Untuk Cik Mita, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, diberi lancar urusannya kan.
0: Amin, amin.
2: Lebaran ini baca makan sapi ya.
0: Aha, siap.
2: Mudah-mudahan. Bumbu jadi sekarang ini mahal bumbu.
0: Agak mahal bumbu ngantri.
2: Itu antri oke mahal
0: loh. Antri yo.
2: Kalau 5.000 10.000 itu. Coba cek cek.
0: Oke, terima kasih. Yo, sama-sama, Cek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kita terima lagi apa tidak ya? Terima lagi apa tidak ya? Caknya dua dulu ya. Dua dulu. Sekali lagi lah, Pak Yo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Bapak tak lagu dangdut.
3: Oh, itulah sesekali coba penyiar yang itu tuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Andra, Mbak.
0: Andra di mana?
3: Ah, enggak ada kaluput terus.
0: Morenim.
3: Hah?
0: Morenim.
3: Iyo.
0: Ya ni apa?
3: Ya iyalah.
0: Mudi dak.
3: Tak, lah. Apa nak mudi? Asli Morenim. Kabupaten Morenim.
0: Asli Jema Morenim.
3: Au. Ya.
0: Halo mudi.
3: Dido
0: mudikan.
3: Dido, jemu gitu. Jemu
0: Morenim. Hai dem. Laju nih ane nih. Nak lagu apa, Andra?
3: Lagunya? Kelepek-kelepek, Mbak. Resti.
0: Hah?
3: Resti, kelepek-kelepek.
0: Kalau tak kate,
3: aw dia galak nyuruh minta lagu itu soalnya.
0: Hesti.
3: Cuma kita pinta, kita naikkan lagunya.
0: Hesti.
3: Presti, iyo.
0: Hesti.
3: Kelepek-kelepek judulnya.
0: Iyo.
3: Iyo, cak ikan kena apa? Kena putas juga kami tu.
0: Bukan, ikan ikan terangkat dari air. Kelepek-kelepek dia ada.
3: Nah, kor mana ada?
0: Kirim-kirimnya untuk siapa? Geli dewe. Kirim-kirim untuk siapa? Ya.
3: Ya, kirim buatnya Mang Akbar ya. Yang lah turun tadi ada Mang Adi Sukarami, ada siapa lagi ya? Mang Iwan ya, ada siapa lagi ya? Yunadia, ada juga Saprian ya. Sahrul, Barang Rara, ada juga buatnya Sisi, Uju, Sako, Uju Sukarami, Mang Pen, dua-duanya ya. Ada juga buatnya, siapa lagi ya? Mang Hendra Widodo, Hendra Kayangan, ada Mbak Pipit ya. Ayu, apa itu ya? Ayu, siapa ya?
0: Ayu, siapa?
3: Siapa yang lain itu, Mbak?
0: Ita.
3: Ita ya. Ayo, Ita di Lais ya. Ayo. Ada Mang Dodong ya. Aduh, siapa yang di Anggur Buntung tuh?
0: Mang
3: Yasin, Yasin.
0: Yasin, ya? Mat Geli.
3: Ayo, ada Mang Yasin, ada juga buatnya Simon Pribadi. Ada ya Sobari juga, ada Mang Putra ya. Siapa lagi ya? Mang Putra Kelana juga, Mang Yus ya di jalur.
0: Ya.
3: Ada Robi bareng Eli ya.
0: Iya.
3: Terus siapa lagi? Buat semuanya apa ya?
0: Galgalo ya. Eh?
3: Kaki lagunya udah diputer.
0: Tak nian gak aku puter nian lagi.
3: Iya ya, jangan Mbak.
0: Abis waktu rupanya.
3: Tetangga sebelah itu minta ya.
0: Abis waktu rupanya, tak terputar.
3: Oh, jangan lupa sama waktunya Mbak.
0: Oke, oke, okay, siap, siap,
3: ya,
0: siap.
3: Lagunya kita spesialkan buat yang minta Mbak ya, buat Anggi ya.
0: Ayangnya Beb. Ya,
3: ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu panjang umur ya.
0: Untuk Beb, Beb ya.
3: Baik, ketawa lah pokoknya dengar lagu itu.
0: Oke, siap, siap, siap.
3: Ya, itu Beb ya, buat Mbaknya sehat selalu panjang umur. Doa yang terbaik untuk Mbak barang kru-kru yang lain ya.
0: Amin, terima kasih. Makasih
3: Mbak ya, lagunya ketemu Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pak Ayu, kita putar ke tiga lagu ya. Kaget kalau ada waktu, kita terima lagi telepon sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: DJ Lack Lack for going hard.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Kita terima lagi mungkin dua penelpon atau satu ya. Kita lihat nanti situasi dan kondisi. Kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum, Bepadu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang di Bukit
0: Rizwan.
1: Cak Yati ya Allah, Cak.
0: Ay, siapa?
1: Ada yang minta, ada kepala apel suara aku.
0: Tidak apa.
1: Tak kalau minta apel, ada sekarang.
0: Hai, Dem. Nah, lagu apa sore ini?
1: Lagu apa leh? Kau segalanya begitu, Be.
0: Kau? Irama. Oh, lah sudah, Roma Irama.
1: Sudah ya. Lagu aku lah ya. Ini Ben, lagu Gang 9 Ben.
0: Apa judulnya?
1: Gang 9 dari Endang Kurnia ya.
0: Gang 9. Coba kita cari dulu. Gang 9. Lanjut.
1: Banyak yang masuk tadi ya. Akbar tadi ya. Tersebar juga ya. Putra penyusi ini sejalur sesuatu wapet juga mungkin nonton mempending ke singlau juga eh. Berami tadi sudah masuk eh. Adi Pitung Sahrul eh. Rara juga Indra Widodo juga Indra Badi Sengabung Asmi semua pengaspinya eh. Pak Wati oh, satu lagi eh. Pak Zainal juga Baju Eli Gandus. Juga banyak pipi juga eh. Bang Halmi yang galak masuknya eh. Yang mungkin lagi dengar suruh ini eh. Buat Motoza juga eh. Tidak di mana tuh di Sobat Sobat eh. Sobat atau di Suak Tape eh.
0: Suak Tape
1: iya. Buatnya Bunda Alita juga eh. Kabarnya eh. Dengan putrinya eh. Moga-moga sembuh eh. Buatnya Jalan Pusti juga eh. Hendra Kayang juga Bang Bo lakinya ibu, tau kan?
0: Tahu.
1: Tahu, itu nyo lakinya ibu, itu jangan tahu eh. Buat nyo Andra juga eh. Anggita juga eh. Terus buat nyo siapa lagi Rame Rame Kasih eh. Perry juga eh. Di Miratan eh.
0: Okay.
1: Limo juga Radong, Rian di rumah Irin eh, di Rasa Bajur eh. Terus buat siapa lagi Fauzan juga eh. Ya, Pian di mana tuh di Telang Balai eh. Apa itu gelar itu Pian tuh? Pian Banana.
0: Iya, itulah jadi dia tuh.
1: Iya, kalau Pian Banana berarti kecabi itu sudah cimita eh.
0: Tidak melo-melo ay.
1: Ya Banana kan. Kecabi itu. Bapaknya Doni juga di rumah Cisun eh. Sama orang Ketamati juga eh. Bila pokoknya galau-galaunya lah ya.
0: Galau-galau ya, oke okay.
1: Oh, selamat sore bae. Punya cimita ada lagu ya?
0: Ada.
1: Ada tentunya dong. Yo, selamat sore bae. Punya cimita, selamat tugas, terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jadilah ya. Samo ada lagu Siko titipan Cimita sore ini sebagai penutup. Ada Gang 9, Samo Cintaku Istimewa.

0: rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dodolor ado timpon merupakan kue tradisional khas Aceh yang terbuat dari campuran tepung beras, gula merah, santan, dan daun pandan. Kue ini dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus. Timpahan punya tekstur yang lembut dan aroma yang harum dari daun pandan. Berciri khas manis, gurih, dan perpaduan gula merah dengan santan. Kita ke informasi selanjutnya, ada kue atau kota pahlawan Surabaya yang punya ciri khas unik yang bisa dijadikan oleh-oleh. Cemilan ini disebut kue dolar, yaitu kue kering berbentuk bulat pipi layaknya kepingan koin. Kue dolar dibuat dari adonan tepung beras, telur, kacang, tanah bubuk, dan gula palem. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Piceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, Cak Mano kabarnya hari ini setelah melalui libur yang cukup panjang yang pastinya sudah bisa kemana-mana ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Cukup panjang, cukup menenangkan untuk kalian yang libur ya. Nah, di sini siapa yang kemarin mengisi liburannya dengan berbagai wisata yang ada di Kota Palembang? Sudah tahu ya, kalau malam minggu ada CFN, kalau minggu pagi ada CFD atau Car Free Day di Kota Palembang. Nah, ini kan sudah uji coba ketiga ya, dan pastinya CFD ini bakal dikembangkan jadi destinasi wisata baru. Jadi pemerintah Kota Palembang ini berencana bakal melakukan penataan menyeluruh usai dua kali uji coba atau tiga kali uji coba yang sudah dilakukan dulur-dulur. Jadi di sini ada pelaksana CFD terpusat di sekitaran Bundaran Air Mancur dan Jembatan Ampera. Pastinya masyarakat berkumpul di lokasi karena memang dinilai spot itu spot terbaik di sekitar area CFD. Dan dari pelaksanaan CFD disebutkan bahwasanya cukup banyak masyarakat luar Sumsel yang datang ke lokasi. Ini berdasarkan laporan langsung di lapangan ya yang kita lihat, dan banyak kendaraan dengan plat nomor luar Sumsel yang turut memadati area CFD. Jadi kalau CFD ke depannya ini diteruskan, dinilai banyak dampak yang akan dirasakan, mulai dari roda ekonomi khususnya UMKM yang berada di lokasi CFD. Akan juga banyak manfaat lainnya. Hotel-hotel pasti rame. Zona kuliner, kalau dari luar kota kan pasti nginap di hotel. Zona-zona kuliner pasti bakal rame. Dan pastinya kalau sudah CFD ini ada jajanan. Dimohon memang untuk masyarakat ini lebih punya kesadaran untuk ngebuang sampah pada tempatnya. Tidak mungkin sepanjang-panjang CFD itu dekat di tempat sampah ya. Jadi tolong, selesai kita jajan, selesai kita makan, buanglah sampah pada tempatnya. Atau disimpan terlebih dahulu untuk dibawa balik ke rumah sampahnya ya. Dan diharapkan memang kita bisa menjaga kebersihan, karena ini akan kita jadikan destinasi wisata unggulan baru di Palembang, sehingga memang kita harus jaga bersama kenyamanannya. Apalagi kan Ampera, terus juga Air Mancur, Masjid Agung, itu jadi daerah atau destinasi wisata yang mana memang sering didatangi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Iyalah, nak lihat jembatan Ampera ya. Jadi kita sama-sama kita bersihke, kita jago kebersihannya.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah,
1: ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
0: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
0: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini kita dengar kebersama ada pengajian Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan 41 dengan Qori M. Ma'ruf Adafi.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib sore hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, tepat pukul 18 lewat waktu Indonesia Barat, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sore hari ini sampai mendekati pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini ada di Plesir Adat Budaya Kito, yang mana di Sumatera dewek, khususnya di kota Palembang, ada yang namanya tradisi adat mandi simbura. Nah, jadi tradisi ini, pendengar, merupakan ritual adat pernikahan khas Palembang yang dikenal panjang dan sakral dengan prosesi 7 hari 7 malam yang syarat makna budaya. Salah satu puncak prosesi tersebut ialah mandi simburan yang sekarang mulai ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak praktis. Pelestari budaya di Palembang menyayangke menurutnya minat generasi muda dalam mempertahankan tradisi ini. Jadi rangkaian adat Palembang dimulai jauh sebelum pernikahan, antara lain mandi atau penyelidikan, nyengu atau penentuan tanggal, nuku, berasan, hingga ngantar mas kawin. Setelah itu berlanjut ke akad nikah, ngarak pacar, munggah, sampai ke puncak pesta iola mandi simburan. Tak cuma dengan air bunga bet, tapi tradisi tersedia pula bedak pupur yang diores ke wajah pengantin sebagai simbol keberkahan dan kecantikan. Setelah itu, para tamu dan keluarga ini saling menyiram air dan dalam suasana riang penuh tawa. Dan pendengar, kita kembali lagi di hiburan informasi, tentunya 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita ada di 50 menit beranjak dari pukul 18. Selain nantinya di pukul 19 kita akan ada di program acara kita selanjutnya, yaitu di acara kita ada di Irama Batanghari. Untuk itu, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, jangan kemana-mana, tetap dengar kesiaran ini melalui frekuensi 88,4 FM.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita ada di Irama Batanghari dengan lagu Batanghari sampai mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama, inilah Pesema Gitar Tunggal malam hari ini.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pemerintah kota Palembang ini resmi memberlakukan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500.000 serta sanksi sosial bagi masyarakat yang terkedapatan membuang sampah sembarangan. Dimulai 15 Mei 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Sriwijaya sore, kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini akan ada di Sriwijaya malam. Berkawan sama Cek Abbas ya, dan Cek Bito ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga bergabung di program acara kita yang ada di Sriwijaya sore hari ini. Akhir kata Cek Mita pamit dari ruang dengar dulur-dulur, sampai bertemu lagi di esok hari. Dan pastinya semoga kita sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya guru, izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini

0: meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
1: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
1: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
1: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
1: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulang, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
1: Iya Wak, biarlah, pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong, tolong, tolong, tolong, ada rampok.
1: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
1: Aku harus melihatnya Wak. Bujang pamit dulu ya Wak.
5: Hati-hati Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami?
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
1: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
1: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
1: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
1: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Ah. badanku terasa lumpuh, dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku, wahai Ujang yang satria.
9: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
9: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
5: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
1: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut, sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia, usir dia, usir dia,
12: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, jangan usir dia.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
1: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
13: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
1: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
13: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
1: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
11: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
11: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia,
12: usir dia, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di

0: desa turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
1: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
2: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
3: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
4: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
2: Dia bisa
0: namun
2: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang

0: Narasi, Lydia, teknik dan montase, Nasaruddin, editing, Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cik Bicik dulur-dulur ya. Ketemu lagi kita di kesempatan malam ini untuk Sriwijaya Malam. Kesempatan di Minggu 17 Mei 2026. Setelah tadi Sriwijaya Sore sudah dikawani oleh Cik Mita, dan kita hadirkan tentunya beragam program untuk malam ini sampai kaget di jam 12 nyo ya. Cik Abas tentunya ngajak Mang Cik Bicik dulur-dulur untuk berpartisipasi. Kita buka dulu dengan Sumsel Berdendang di kesempatan malam ini ya. Dan tentunya untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur ditunggu kebersamaannya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Insyaallah sehat-sehat ya Sisi.
1: Semoga selalu sehat sih.
0: Amin ya robbal alamin. Nah, cek mana nih? Ada lagu apa malam ini?
1: Ini belah lagu. Yang durasi sedikit be ya.
0: Apa tuh?
1: Ini Gadis Palembang dari Pahmi Sahab.
0: Gadis Palembang dari
1: Pahmi Sahab.
0: Pahmi Sahab. Coba kita ya. Cek dulu. Gadis Palembang.
1: Carilah dulu, aku numpang tidur dulu ya.
0: Payolah, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, makasih Bang Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Sisi yang ada di Pelaju. Payo yang nak berpartisipasi. Halo.
2: Halo, Sumsel Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa Cek Ita ya?
2: Apa?
0: Sama Cik Ita nih.
2: Iya. Satu.
0: Cak mano habis kondangan apa hari ini, Dak?
2: Nah, kondangan Ida, Cek, tapi ada pergi sedengar tadi.
0: Oh, Cik itu. Payahlah.
2: Malas sekali.
0: Oh, iya, seharian ya. Oke, ada lagu apa nih, Cik Ita?
2: Itu lagu Sumsel.
0: Sumsel dong.
2: Ini baik Cik Apo. Lama tak dengar lagu Pantun Kom, Pantun Tiuh.
0: Pantun Tiuh dari siapa nyanyinya Pantun Tiuh?
2: Apa sih?
0: Pantun Tiuh. Oh, Junior Samira. Oke, Pak Yo. Kita siapkan dulu. Aduh.
2: Oh iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu, kita tunggu lagi. Sumsel Berdendang
3: bersama Cik Abang.
0: Woi, mantap.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Cik Aspin.
3: Sudah ngopi belum?
0: Minum air putih.
3: Air putih. Ngapa tak bawa kopi be?
0: Sudah di rumah.
3: Tak ngopi je abang.
0: Iya. Nyusu gitu.
3: Lagunya minta
0: lagu apa?
3: Nak Cap Bakam ya.
0: Cap Bakam Pak Yo.
3: Tak jadi kalau minta yang lain lah kita. Apa boleh dua lagu?
0: Cap Bakam dari siapa Cap Bakam ni? Rian, oh ya Rian Prabu
3: Itu spesial untuk
0: Cik
3: Akbar, Cik Pakam.
0: Siapa?
3: Untuk Akbar atau Bayu.
0: Entah.
3: Untuk Pak Uzan, Putra Banten. Jalan-jalan.
0: Bayu.
3: Tidak marah, tidak.
0: Tidak.
3: Paling ketawa dia.
0: Aku dah meluk-meluk ya Cik Akbar.
3: Untuk Cik Abas, salam bertugas saja
0: ya. Oke, salam untuk Cik Asmi ya.
3: Terima kasih Cik Abas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aspin sama Cik Asmi di Waitam. Siko lagi. Lagi BAT ini ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
4: Sama Mang Pen.
0: Oh, Mang Pen.
4: Ya, yang digasing.
0: Mang Pen digasing.
4: Iya.
0: Alhamdulillah baik. Lama tak bersua gitu.

0: Tuh,
1: Ramo.
0: Sehat.
1: Kemana nih ya, Ramo nih?
0: Hah? Ya di sini lah aku, nak kemana?
1: Oh.
0: Bang Pentu nah, kemana? Tak nongol-nongol. Bang Pentu, kemana? Tak nongol-nongol. Baik, alhamdulillah. Payulah, ada lagu apa, Bang Pendi?
1: Lagunya ini baik. Dari apa dia itu? Ya beliau Gadis Palembang, baik.
0: Gadis Palembang. Siapa nyanyi Gadis Palembang? Payulah kita.
1: Yo, spesialnya buat.
0: Siapa, baik? Payuh. Siap.
1: Galau-galau.
0: Ya,
1: untuk Bang Aspin tadi juga.
0: Okay, siap.
1: Jabas, terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Pen di Gasing. Kebetulan Gadis Palembang, kita hadir ke KGE. Dan untuk Mang Cibicik dulur, kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Tapi sebelum lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi, ada siko informasi untuk Mang Cibicik dulur-dulur.
2: Mang Cibicik dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cibicik dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

beberapa arca ditemukan di Kota Palembang. Belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa

Ya, Mang Cebi Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kita intip dulu yang ada di WhatsApp kita, mano. Kita buka lagi ya. Selamat malam untuk Cik Alma ya. Oke, lagunya ya salam kita hadir ke sebentar lagi. Terima kasih banyak juga doanya apa nih? Semoga Cik Abas senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habis ini ada karaoke. Boleh dong. Masa itu nasib badan judulnya ya. Oke, agak gitu coba, agak gitu coba suarakan. Terima kasih Cik Alma, lagu ya salamnya ditunggu, sebentar lagi kita hadir ke. Oke, kalau tadi ada Mang Pendi di Gasing, ini ada Mang Pendi Langkandalam. Nah, waalaikumsalam untuk Mang Pendi Langkandalam. Alhamdulillah kabar baik. Lagunya Gadis Rimu Panjang. Gadis Rimu Bujang maksudnya ya. Oke. Kita masuk ke di program karaoke HGE, tapi kita main ke lagunya. Katanya kirim salam buat Babang Tambang, Babang Tampan di Lampung. Terus juga untuk galau-galau baik buat Cik Abah, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Mang Pendi yang ada di Langkandalam. Halo juga yang sedang monitor juga ini, Oma Maria yang ada di Kertapati. Ya, sehat-sehat selalu Oma, lekas pulih dan sehat lagi. Dan juga selamat malam untuk Cik Erhan ya, yang sedang bertugas di Danau Ranau. Moga lancar-lancar tugasnya. Juga selamat malam juga untuk Cik Denny yang ada di, di mana Cik Denny? Di Permata Biru ya. Sehat-sehat juga dan lancar-lancar juga tugasnya. Payolah kalau Cik itu, Mang Cik Bicik, sekaligus kita tutup dulu untuk rangkaian Sumsel Berdendang ya. Ada sikok lagu penutup dari Aldi Tarizki dengan ya salam, dan KG ada karaoke dibuka dengan lagunya Gadis Rimbo Bujang. Dan untuk Mang Cik Bicik Dulur, KG silakan untuk berpartisipasi. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 20.

0: 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak ya Bang Cibice dulur, sudah dibuka dengan lagu Rika Disrimbo Bujang dari Jambi ya. Yang pasti untuk Bang Cibice dulur bisa untuk yang nama pilu kita. Oke, pengen macam mana sih? Kita tunggu kebersamaannya untuk karaoke nih ya, sampai kaget di jam 11 nyo ya, dikawani oleh Cik Abbas. Coba kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asp. Mantap. Ada lagu apa dulu nih?
1: Tidak tahu, biduan aku Cik.
0: Nah, payo Cik Asmi. Nah, lagu apa Cik Asmi?
2: Halo, assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu apa?
2: Cinta Berduri baiklah Cik.
0: Nah, lagu berdurinya. Cinta Berduri. Bentar kita cek dulu. Cinta Berduri siapa yang nyanyi itu ya? Cinta Berduri. Berduri. Dari LP ya. Sebentar. Versi cewek. Oke, siap-siap. Iya, siap-siap ya. Sebentar. Kita siap ke dulu lagunya.
2: Ya, oke.
0: Sebentar. Nah, enggak pada main ini. Bentar Cik Asmi ya, sabar ya. Apa itu? Lemulai lah nak. Bayu bentar lagi tu mulai. Cik Asmi siap-siap.
2: Oke, Cik.

0: Ayo, mantap. Nak kirim kirim.
1: Mantap kek, itu kek. Musiknya mantap.
0: Iya eh.
1: Akor lah itu kek.
0: Akor. Jauh terlalu lagi kek. Pak Yo, ada lagu apa? Ada lagu apa? Huh? Kirim. Kirim untuk siapa? Akor
1: nyanyi
0: kek. Kirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim galau-galau kek.
0: Pak Yo, Pak Yo,
1: Pak Yo. Untuk Putra Banten lagi di dalam ni. Mengadi Sukarami, Pak Uzan.
0: Payu.
1: Makasih sahabat. Yo. Selalu memudahkan urusannya, memudahkan rezekinya, Cek.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Asmi sama Cek Aspin. Ya, yeah. Payu yang nak belok lagi, kita tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Payu lestari ke budaya kita.
0: Mantap. Sama siapa nih, Anggita ya? Yeah?
2: Iya,
0: Cek Anggita di Pusri. Oke, Cek Anggita, ada lagu apa, Cek Anggita?
2: Langsung dangdut bisa?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya dari Jual Beli Memang Abah.
0: Jual Beli?
2: Iya.
0: Siapa yang nyanyi itu Jual Beli?
2: Nah, siapa?
0: Jual Beli. Coba kita cek. Jual Beli dari Rasmi KDI. Benar tak? Oke lah, kita siapkan dulu lagunya. Sebentar, kita siapkan dulu. Oke, siap-siap. Benar ini ya?
2: Yang lainnya, yuk, mak.

0: kirim-kirim.
1: Apa?
0: Nak kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirim untuk Galwes, calon yang tersayang Bang Andra.
0: Okay.
1: Ya, untuk Bang Aceh, Kak Abbas. Terima kasih, Mak Tulus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Anggita yang ada di Pusri. Di belakangnya Cik Anggita, Payu. Kita tunggu kebersamaannya di karaoke. Halo.
2: Payu, Lestari ke?
0: Hai, mantap. Siapa-siapa ni?
2: Cik Iwan, mengapa?
0: Cik Iwan Kertapati.
2: Iya.
0: Ah, nak nyanyi pula. Hai, dah. Lagu apa ni, Cik Iwan?
2: Aku orang tak punya memang.
0: Nah, apa aku orang tak punya?
2: Berhubung kita dah kasih.
0: Dari siapa lagu ini?
2: Maggie Z.
0: Dari Maggie Z. Baik, iya. Kita siapkan dulu lagunya.
2: Hmm.
0: Yang nak goyang jangan goyang.
2: Ayo, jangan pin digoyang dulu Cik Esmi.
0: Jangan goyang pucuk meja tapi gek rubuh.
2: Nah, jangan, lagi rubuh.
0: Rubuh.
2: Tadi kopi dalam campur dalam
0: cangkir. Ayo kita siapkan dulu lagunya untuk
2: Putra Banten, digoyang lagi Putra Banten. Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Bang Adi KM 7. Adi Pitung.
0: Payo, siap-siap Cik Iwan. Ayo.
2: Titit, Kang Mama. Nadia. Widodo. Bukan,
0: Cak. Oh, bukan ya?
2: Maggie Z.
0: Salah.
2: Bukan tembang kenangan.
0: Apa lagu ini, Maggie Z?
2: Ini lagu Bang Abad, tembang kenangan ini.
0: Maggie, oh iya, Maggie Z. Salah Ngapa nongolnya ini ya? Ada salah.
2: Aku mengapa senak nyanyi ini jangan.
0: Oh iya, nah Maggie Z baru dapat. Salah ketik.
2: Tidak apa-apa, salah ketik dikit.
0: Laju pindah ke sebelah. Kegek laju.
2: Digoyang Mbak Akbar.
0: Ayo, Pak. Ayo. Oke lah, kalau cak itu siap-siap.
2: Lanjut, Mbak Akbar. Wapet, digoyang Wapet. Pak Sawal.

0: Mantap.
1: Iya, habis bang.
0: Langsung habis nak.
1: Tambah dikit bang bang. Cita Sungai Lais
0: Bayu.
1: Kita untuk put ini juga Cais jalur di goyang ujuk 035 ya. Sama ujuk sol ya.
0: Okey.
1: Okay, untuk masa bari kita Bang Abbas itu baik Bang Abbas.
0: Okey.
1: Untuk Bang Abbas semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati baliknya Bang Abbas
0: Bayulah.
1: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin ya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cik Iwan di Kertopati yang nak piloan, masih kita tunggu kebersamaannya. Bang Cik Bicik yang ada di ini, bisa ya ngambil diangkat lagi? Baik, kita angkat lagi siko berikutnya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iyo, sama siapa nih?
2: Sama Mang Digasing.
0: Oh, Mang Pendi, mantap. Iya. Mang Pendi Gasing datang lagi.
2: Iya, ya baik.
0: Ada lagu apa nih, Bang Pendi?
2: Lagu dari Megizet.
0: Megizet lagi, Payu. Kita
2: sakit hati.
0: Sakit hati. Sakit hati dari Megizet ya. Coba kita cek dulu sakit hati Megizet. Payu, siap-siap. Kita siapkan dulu lagunya. Tuh, karaoke-nya. Bentar. Baik, siap-siap Bang Pendi.
2: Ya. Mang Iwan digoyang.

0: siapa yo? Nanti. Nak kirim-kirim untuk siapa lagi?
1: Ada ketinggalan lah sedikit siapa nak kirim? Atau orkes buat aku ni soal.
0: Oh yo, berbalahan jadi musiknya.
1: Ada kami yang berpikir aku dengar lagi pergi nak
0: orkes tu. Wah, kedengaran lah
1: Union. Iyo, agak sayu bunyi. Iyo, tengah
0: di hati aku. Pak yo, Mak Fendi ada.
1: Itu baik, aduh, cepat.
0: Okey, okey, Pak yo, Pak yo.
1: Oke,
0: siap, siap.
1: Yo, yo, itu baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Pendi. Mang Pendi yang ada di Gasing, yang sudah nongol lagi. Dan kita boleh angkat sikok lagi kayaknya nih. Bayu, yang nak peluan ya. Halo.
2: Halo,
0: Pak Yul,
2: lestari kebudaya kita.
0: Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua kita.
2: Tak jumpa.
0: Kemana saja?
2: Tak kemana-mana, sikol lah.
0: Apa sikol? Sikol lah hali-halu. Pak Yul, Cik Nadia ada lagu apa?
2: Kalau lama tak masuk boleh kita dua
0: Nah, boleh. Ayo, lagu daerah dulu lagu apa?
2: Lagu daerahnya kita ini BC Abbas. Apa ya? Dari Sumatera Barat
0: Payo, apa?
2: Ini Marawah.
0: Marawah. Marawah tulisannya Marawah.
2: Marawah.
0: Marawah. Siapa yang nyanyinya?
2: Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang. Payo lah kalau cek itu mana-mana ini yang bagus nih. Oh, kita siapkan dulu sebentar yang lemak nih, yang mana nih ya? Yang lemak. Yang
2: mana? Asal jangan ada yang tulisan nada tinggi.
0: Nada cewek rendah.
2: Nah, itu baik.
0: Apa ya lah, kita siapkan dulu. Yang sedang-sedang saja. Gek bangun galau ngaju.
2: Iya.
0: Nak melok pula laju. Baik, siap-siap Cik Nadia.
2: Siap. Ayo Mang Pen, Gating. Tiga yang lagi.

0: sedih nih lagunya.
1: Iya, memang
0: sedih. Siapa ngerti maksudnya? Belum lah pesanding ya. Lah tahu-tahu lah pergi luar.
1: Nah, itu.
0: Hai dah.
1: Cuma lagu.
0: Cuma lagu. Payahlah kalau catat lagu iya. Berikutnya.
1: Lagu berikutnya. Nah, ini kebalikan dari lagu tadi.
0: Nah, apa tuh?
1: Cinta Ketok Magic. Evita Malai.
0: Cinta Ketok Magic.
1: Iya. Tolong dipilih ke yang ini, Cik Abad.
0: Fahirnya lah.
1: Sony Music ininya ya.
0: Apa?
1: Sony Music.
0: Cinta gak lu, nah apa salah ketik nih? Sony Music.
1: Nah,
0: iya. Oke, sebentar kita cek ke dulu. Yang Sony. Mana iya. Sony ini? Oh, Sony Karaoke.
1: Sony Karaoke, iya.
0: Apa ayolah kita siap ke dulu lagunya untuk iya. Cek Nadia. Siap-siap. Ah, dah sedih lagu sih.
1: Jangan pula jadi pikiran, jangan pula

0: Agak digoyang-goyang ya.
1: Agak digoyang. Nah, Bang Seliwa juga ya, lagi monitor kan ya.

0: Amin.
1: Sampai gitu.
0: Kirim-kirim untuk siapa?
1: Bella, kita kirim untuk Bella Bella Cik Abbas.
0: Okay lah kalau kayak itu.
1: Selamat mendengarkan Bella ya. Semoga terhibur Bella.
0: Amin.
1: Iya. Untuk Cik Abbasnya selamat bertugas Bella.
0: Okay, siap. Amin, amin.
1: Amin. Hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ayuh, terima kasih Cik Abbas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payolah Mang Cebice dulur-dulur. Kita nyanyi sedikit ya. Tadi ada permintaan dari Cik Alma. Tapi sebelumnya kita ajar ke dulu informasi berikut.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Enggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Enggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Cik Alma, cukup ya. Terima kasih untuk requestnya ya, Cik Alma ya, yang ada di Depok.
1: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim kapal pinisi menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

0: Di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya baik, emang cebijet dulur-dulur kita buka lagi untuk karaoke. Kita langsung angkat baik. Halo. Halo. Halo. Putus. Dicubo lagi. Halo. Halo. Oke, dicoba lagi. Masih kita tunggu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kebudayaan kita.
0: Mantap. Sama siapa nih?
1: Pian ini.
0: Oh, Pian di
1: Talangbalai.
0: Di Talangbalai. Baiklah.
1: Sehat kamu siapa?
0: Insya Allah sehat, Cik Pian. Ada lagu apa kita?
1: Nah, kita langsung lagu dangdut baik
0: apa? Bayu kalau cak itu lagu apa kira-kira?
1: Lagu yang sedih-sedih bayu.
0: Nah, malam-malam sedih nih, ada.
1: Nah, sedih-sedih tapi agak mana?
0: Oh, cak itu bayu lah. Ada nah, lagu apa kira-kira?
1: Lagu ini bayu, apa dari Mansur?
0: Mansur S yang mana?
1: Benci bayu.
0: Benci? No, lah sedih benci pula. Ada. Mansur S.
1: Banyak yang masuk jabat?
0: Lah banyak, lumayan. Oh, banyak. Ada yang berapa tadi? Bencinya ini ya, benci Mansur S ya?
1: Mansur.
0: Oke, kita siapkan dulu lagunya untuk Cik Cian.
1: Selamat malam, Mbak ya. Siapa? Bantu le.
0: Hei. Aku dah tahu lagunya, cuba-cuba baca ya.
1: Siapa dah tahu? Kamu ni.
0: Iyo, payolah kita. Kita siapkan ya lagunya ya.
1: Okey.
0: Siap-siap.

0: Terima kasih buat siapa. Sehat selalu siapa sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Maaf lah baru belajar siapa satu.
1: Aish, mantap. Lah biasa di panggung jaknya tuh.
0: Di panggung. Lain dari siapa.
1: Nak kirim-kirim untuk siapa Cik Pian?
0: Kita kirim-kirim. Tambah dikit ada bunda.
1: Payo.
0: Pokoknya tubuh kirim yang masuk-masuk tadi ya. Selamat malam bae. Yang belum masuk bae juga selamat malam Cik Abas.
1: Oke.
0: Itu aja Abas ya.
1: Yo Cik Pian.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pian yang ada di Talang Balai. Di belakang Cik Pian ada siapa? Kita cuba salah pencet. Kita coba angkat lagi. Halo.
2: Ya halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Napi.
2: Iya betul.
1: Bang Napi ada lagu apa? Jangan putus lagi.
2: Mudah-mudahan Bang Abas sampai bernyanyi
1: satu set
2: ya.
1: Oke, siap. Ada lagu apa kira-kira?
2: Coba lagu ini ya. Selangit ya? Selangit.
1: Siapa nyanyinya?
2: Ebim Ngesti,
1: Selangi dari Ebim. Baik, kita siapkan dulu.
2: Versi Marakarma.
1: Versinya Ebim ya.
2: Iya.
1: Ebim Selangi, coba kita siapkan dulu untuk Cek Napi. Sebentar.
2: Ya. Nadia.
1: Oke, Payo, siap-siap.
2: Ya, oke. Bang Hendra Widodo, Papa MG, Mama Ita, Bunda Aleta, Selangit, oi.

0: Bang Abbas ya.
1: Kirim-kirim.
0: Buatnya segala-gala yang lagi mendengarkan perempat ya, tanpa terkecuali ya.
1: Ayo.
0: Selamat malam ya. Selamat beristirahat. Dari mendengarkan ya. Semoga terhibur selalu yang pastinya.
1: Oke, okay, siap.
0: Cik Abbas ya, selamat bertugas Cik Abbas.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga sehat selalu Cik Abbas.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita oke, kita coba angkat lagi ya. Yang nak meluk payo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Udah yo kita.
1: Wes, mantap. Sama siapa nih?
2: Mau Akbar atau
1: Bayu? Wei, aduh.
2: Siapa?
1: Alhamdulillah. Baik, Cik Akbar.
2: Ya? Belum nyanyi malam ini.
1: Cik mana?
2: Belum nyanyi apa malam ini?
1: Oh, sudah tadi sekali jadilah.
2: Baik, nah, lagi nyanyi lagi ya.
1: Ada lagu apa nih, Cik Akbar?
2: Bercanda dari LP.
1: Bercanda. Hai, udah bercanda.
2: Untuk Cak nih goyang lagi.
1: Apa yo? Bercanda.
2: Fauzan. Mengadi itu, mengadi para minggu di mengujus. Di Klimo.
1: Apa yo?
2: Yang tadi ya goyang.
1: Oke, okay, kita siapkan dulu lagunya.
2: Ada sudah.
1: Oke, okay, siap-siap.
2: Siap.
1: Heeh.

0: Okey, terima kasih. Nak kirim untuk siapa?
1: Dah lu ngabas dah. Antara sadar. Untuk kalau saya dengan perempuan dalam sehat selalu semuanya ya.
0: Cik Akbar.
1: Untuk mengabat dalam sehat banyak umur.
0: Okay,
1: banyak
0: siap.
1: Rezeki mengabat ya.
0: Sama-sama Cik Akbar.
1: Lalu balik hati-hati mengabat ya.
0: Siap Cik Akbar.
1: Itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar di Rantau Bayur. Sama bundanya tadi. Kita tunggu lagi. Halo.
2: Halo Pak Yu.
0: Payu.
2: Tarikan budaya kita.
0: Payu kalau cak itu. Sama siapa ni?
2: Sama yang di bukit.
0: Sama di bukit cak.
2: Ya.
0: Rizwan.
2: Ya.
0: Oh, yang tadi yang di WA tadi lagunya.
2: Nah, ya benar.
0: Okey, payu ya. kita siapkan dulu lagunya. Ya. Yang di balik cadar biru eh.
2: Ya.
0: Okey, kita siap-siap untuk cak Rizwan di bukit.

0: Wih, mantap.
1: Yo, banyak gal-gal ini lah.
0: Paye.
1: Yalah, yang penting belum masuk lah. Belum ada letak.
0: Oke.
1: Yo, untuk mengabas.
0: Yo.
1: Lanjut, terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ruswan yang ada di bukit. Baik, kita hadir ke dulu sih ke informasi berikut. Kayak itu sambung lagi untuk karaoke-nya.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

0: Persada Bunda.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Pak Yum, Mang Sipicu dulur-dulur kita buka lagi ya. Bisa berapa malam ini kita coba lagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Sama Andra, Bang.
0: Oh, Andra di mana ini, meh?
1: Iya dong.
0: Oke. Cik Andra nak lagu apa?
1: Lagunya Masih Gi Budak, Cik.
0: Hah?
1: Masih Gi Budak.
0: Masih Gi Budak. Siapa nyanyi itu?
1: Lili Suryani.
0: Gi Masih Gi Budak, coba kita cek dulu ya. Pernah nyanyi lagu ini?
1: Hah?
0: Pernah nyanyi lagu ini? Masih Gi Budak.
1: Baru ini lah, Cek.
0: Oke, kita coba cek dulu ya. Ada enggak ininya ya, karaoke-nya ya?
1: Bantu Cek tapi mulih.
0: Masih Gi Budak karaoke Lili Suryani. Bayu, kita siapkan dulu lagunya. Siap-siap ya?
1: Iya Cek, bantu Cek ya.
0: Kita coba ya.
1: Iya.
0: Oke, Cek Andra.

0: Tapi
1: Bayu, ada lagu dangdut?
0: Dangdutnya mang ya?
1: Apa lagunya?
0: Lagi Iwan, sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja, Bayu.
0: Iya, bantu bang. Ngomong diem ke Bayu.
1: Biar ini apa namanya itu?
0: Iya belajar bang.
1: Biar mengantar ini apa nih yang nyanyi? Sedang-sedang saja kita siapkan dulu. Sebentar.

0: Keren, keren, keren. Oke,
1: kirim dikit bang ya.
0: Pak Yo, Pak Yo.
1: Itu kirim untuk semua pendengar Perumpat tanpa terkecuali. Yang pastinya terkhusus buat Anggi ya, salam saya. Lagi monitor ya bang.
0: Oke, siap, siap.
1: Buat Aldo sama Mbah di Palembang ya, selamat mendengarkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Andra ya, yang ada di Marene. Masih kita tunggu. Caknya bisa, bisa. Eh? Nah, kita coba lagi. Sikok penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Malam.
0: Sama siapa nih?
2: Sama A'ak Yasin di Tanggubuntung.
0: A'ak Yasin di Tanggubuntung. Pak Yo, A'ak Yasin.
2: Iya, Bas. Aku tembak poin banyak. No, yang belakang masih banyak antri.
0: Ya. Lagu apa? Lagu apa, Pak Yo?
2: Kasihan yang belakang nak masuk juga. Eh.
0: Lagu apa?
2: Lagunya ini, Bas. Tapi di sana ada yang setelan betina ya, Cik Bas.
0: Yang betina?
2: Bujuk.
0: Bujuk.
2: Ya, duet Roma dengan LP ya. Aku minta suara betina yang sana.
0: Suara betina.
2: Ya.
0: Coba kita.
2: Ya, langang ya, kayak jago. Itu baca di setel itu kan.
0: Rujuk eh?
2: Ya. Yang klasiknya, jangan yang koplo udang dunia.
0: Yang klasik.
2: Ya, yang modernnya, Bas.
0: Coba kita cek dulu ini.
2: Jadi tak nyasar penyanyi ya.
0: Dangdut. Mudah-mudahan benar ini.
2: Jo Betty, goyang.

0: Tak baca juga ke suara betino nak Yasin ni kau. Itulah.
1: Aku kan waktu nyanyi ya, aku kan ada orang merekam eh. Aku tak ada nyebut sanu-sanu-sanu lah. Apalah sudah habis nyanyi, aku ada orang mencet stop itu kan. Langsung di nanda deringgong lagu. Aku mantap ni yang siapa. Iya, aku ada pun melok di karaoke kan. Minta isi ke lagu. Aku cakap, aku malas lagu ni. Aku cakap, tapi kena permintaan kamu juga kan. Untuk nada dering. Nah, jika
0: siapa
1: lupa
0: besok. Lupa, iya. Ada kirim untuk siapa? Yo,
1: kirim buat galau-galau besok apa sih?
0: Baik.
1: Iya, buat Siti Aisyah eh. Jangan sama malam sama saat aja eh. Buat Yani juga eh.
0: Okey.
1: Buat Pipit Albert eh. Iya, galau-galau besok apa sih?
0: Okey, siap.
1: Ini mau lagi dah ni siapa sih?
0: Ini tak tahu ke kita jingok ke ya,
1: terima lah masih ada pecah lebih-lebih ikut lagi tak ada tutup
0: 10 ikut lagi aku terima ke
1: iya sebab belakang lu banyak ngantri jangan banyak kriting walaupun ada ya itu
0: apa saya payah
1: ya makasih banyak tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya dulu sama yang awal ni Cik Abbas malam ini nak terima lagi dah sikut lagi payah. Boleh. Baiklah kita terima lagi. Sikok lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penutup ini caknya. Penutup Cik Sisi.
2: Boleh lagu daerah?
0: Lagu daerah lagu apa?
2: Gadis Rimba Bujang boleh?
0: Gadis Rimba Bujang, Pak. Ayo boleh. Kita siap ke?
2: Buat bangun juga sapu rambutan.
0: Gadis Rimbu Bujang.
2: Rambut Rawanta, Pausan Irit, Ria Maya Sukari, selamat malam.
0: Gadis Rimbu Bujang. Baik, kita siap dulu.

0: Okey. Dangdut lagu apa?
1: Ini bukan yang ku pinta dari Rita.
0: Eh?
1: Bukan yang ku pinta.
0: Bukan yang ku pinta. Bukan yang ku pinta. Yang siapa nyanyinya?
1: Rita. Rika.
0: Rika.
1: Rita.
0: Oh, Rita. Rita Sugiartu.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap. Rita Sugiarto. Mana nih? Sebentar. Rita Sugiarto.

0: makasih. Iya. Mohon maaf kurang maksimal juga ngantuk.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih banyak, selamat
1: tugas. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih JCC. Payo. Oke, kita tutup dulu. Tentunya untuk untuk kebersamaan kita di sini, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan ataupun karaoke-nya bisa jadi hiburan ya. Cik Abbas nak nutup pakai apa lagunya? Sebentar. Dah ketemu lagunya. Oke lah kalau saya itu ya, Cik Abbas tak usah nyanyi. Kita langsung tutup aja. Untuk kebersamaannya terima kasih ya Mang Cik Bice, dulur-dulur yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga ya sekali lagi bisa jadi hiburan. Kita intip dulu nih yang ada di WhatsApp kita nih ya. Bunda Aleta, sudah habis waktunya. Terima kasih untuk Anyo. Besok-besok lah mungkin insya Allah ketemu lagi ya. Untuk Apet juga terima kasih untuk WhatsApp-nya dan untuk Mang Cibicik dulur-dulur tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
7: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus

0: kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Dari siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si Do.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dan

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Malang.

Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Senin 18 Mei 2026 tahun pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perempat RRI Rembang melalui gelombang FM 88,4 MHz menyumpai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Tentunya dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas pada hari ini mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara terdara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar di mana berada, senang sekali hati kulo cedola baca bos kembali di kesempatan pagi hari ini Sriwijaya pagi. Cak biasanya dulur, sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami isi dengan ragam program tinjauan acara pada hari ini. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 hikmah pagi, rangkaian program acaranya, dan dilanjutkan dengan pukul 6 hingga pukul 8 program cerita kita. Pukul 8 hingga pukul 9 kita ada program Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Maitrah dulu galo-galo, rangkaian program acara pada pagi hari, dan kita masuk yang pertama ya, dalam rangkaian hikmah pagi. Ada pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat Al-Ahzab ayat 16 sampai dengan 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Setelah kita lanjut kembali lur dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi, sampai nanti kita akan ikuti program kajian hikmah pagi ya. Dan pada pagi hari ini, seperti biasa di Senin hari, bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan SCHI yang sudah hadir di studio kita, tentunya akan memberikan kajian pagi ini. Temanya belas kasih kepada anak yatim. Yang pastinya dulu galau-galau, kita masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi. Dan satu buah lagu kita akan putarkan, satu kita akan ikuti program acara Hikmah Pagi.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dan pendengar di mana berada. Pecah yang kita jelaskan tadi pada pagi hari ini, kita bakal masuk di program acara ya, Hikmah Pagi dengan kajiannya. Dan di studio sudah ada Ustaz Haji Orbit Rupawan STHI yang akan memberikan kajian dengan tema lanjutan ya, yaitu belas kasih kepada anak yatim. Langsung baik kita menemui dan bersua dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Radola sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Saya kita ini baru tatap muka sekarang ya.
1: Iya, ya. Lama nih enggak bersua.
0: Jadi alang kebanyak kesibukan Ustaz ya.
1: Iya,
0: masya berkah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke Ustaz, kita temanya melanjutkan kemarin ya tentang belas kasih kepada anak yatim. Sehat Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, pemirsa Perempat RRI Palembang. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah beberapa waktu tidak berkesempatan hadir live di studio Pro 4 RRI Palembang, alhamdulillah pagi hari ini ditakdirkan Allah kami dapat berkunjung ke sini dan siaran live. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang, tema pagi hari ini adalah merupakan tema lanjutan dari yang kita bahas pada pertemuan Senin lalu, yakni bab ke-33 dari kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan berbelas kasih kepada anak yatim. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan 3 hadis. Hadis terakhir berkenaan dengan janji Nabi bagi mereka yang menanggung dan memenuhi kebutuhan anak yatim di surga kelak bersama Rasulullah seperti jari tengah dan jari telunjuk, menunjukkan betapa dekatnya orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim saat nanti dibangkitkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya melanjutkan hadis di bab yang sama, hadis ke-4, riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratani walal-lukmatu walal-lukmatani. Bukanlah orang miskin itu orang yang tertolak atau tidak mendapatkan satu atau dua kurma atau satu dua sup makanan, akan tetapi innamal miskinu alladhi yata'affafu. Sesungguhnya orang yang miskin dalam konsep Rasulullah adalah orang yang menjaga kemuliaan dirinya meskipun dia tidak mampu dan kekurangan, namun dia menjaga dirinya untuk sampai tidak meminta-minta. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Wapi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat yang berbeda, dalam riwayat Bukhari Muslim juga ada kalimat laisal miskinul ladzi yatupu 'alan nasi tarudduhu al-luqmah wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani. Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling dalam rangka meminta-minta kepada manusia, namun ia tidak mendapatkan satu atau dua biji kurma, satu atau dua suap makanan. Walakinnal miskin alladzina la yajiduna ghina yughnihi. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan sehingga dia tidak memiliki harta untuk mencukupi dirinya. Wala yubtanu bihi payatasaddaqa alaihi wala yakumu payas'alun nas. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mau meminta-minta, namun dia tidak orang tidak tahu akan kekurangannya, Namun ada sebagian yang mengetahui kekurangannya akhirnya memberi, dan orang-orang inilah yang disebut dengan orang miskin dalam kacamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dalam tema ini kan bercerita tentang mengasihi anak yatim. Karena dihubungkan dengan kemiskinan, maka kita tahu anak yatim adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah penanggung kehidupannya, orang yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya, dipanggil oleh Allah meninggal. Maka anak yatim dikelompokkan sebagai orang miskin yang membutuhkan uluran tangan bagi saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang memiliki kemampuan. Nah, akan tetapi yang menariknya di dalam hadis ini, Rasul katakan orang miskin yang meminta-minta itu bukan termasuk orang-orang miskin. Mengapa? Karena mereka merendahkan dirinya dalam meminta-minta. Tapi orang miskin yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, padahal dia butuh, itulah yang dimaksud dalam kelompok orang miskin yang harus dibantu. Pemirsa Perempat RRI, kita temukan fenomena saat ini memang ada sekelompok orang yang memilih profesi sebagai peminta-minta. Jadi kerjanya di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu, apalagi bulan puasa, bulan Ramadan, sengaja menghabiskan waktu untuk meminta-minta. Mengapa? Karena di bulan itu, di momen itu, kaum muslimin tergerak hatinya untuk meminta-minta. Tapi sebenarnya mereka bukanlah orang peminta-minta yang wajib kita beri, yang harus kita beri. Mengapa? Karena mereka adalah bukan termasuk kelompok orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Bahkan dalam fenomena sosiologi, ada beberapa daerah di Jawa itu, ketika kita datang ke kampung halaman kelompok orang-orang miskin itu, baguslah rumah dia dari kita, bertingkat, dari marmer dibuat, punya mobil dan lain sebagainya. Sering nonton di televisi kita temukan fenomena peminta-minta di bulan puasa, ketika diperiksa oleh Pol PP ternyata duitnya puluhan juta di kantong gitu. Karena sudah menjadi profesi. Nah, hakikatnya yang harus kita bantu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Makanya dalam konsep sedekah itu kan zawil qurba, kaum kerabat dan tetangga. Mengapa? Karena kita tahu benar kebutuhan mereka. Jadi kalau seandainya, sering saya beri perumpamaan itu, kalau ibu-ibu pemirsa lihat tetangga sebelah pagi hari sambil nyapu bernyanyi, kemana, kemana, kemana, gak usah ditanya, itu lagi berduit, lagi senang. Nah, coba kapan lewat di depan rumahnya, nah, duduk di depan pintu, ngadap langit, pecah dak betiang, mulut terbuka, bawa terbuka, terjangkau, hai asli buntu. Balik ke rumah, bawa ke beras, bawa ke makanan, sisip ke duit. Meskipun mereka tidak meminta, ketika kita memberi, itulah konsep sedekah yang sebenar-benarnya. Kita ini kadang-kadang nak nunggu wong nyebut nian baru nak ngenjuk. Padahal kita tahu kebutuhan mereka sebenar-benarnya. Dan itulah konsep sedekah. Mengapa? Karena memberi sebelum diminta dan tidak menyebabkan rasa malu bagi orang yang menerima sedekah kita. Dan itulah sedekah, bentuk cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Kemudian izinkan saya melanjutkan hadis yang kedua. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Paling buruknya makanan adalah makanan di undangan walimah. Mengapa? Yumna'uhu man ya'tiha. Yang datang adalah orang yang...

harusnya makan makanan sedekah kita? Ya fakir miskin, orang-orang papa, kaum fakir dan miskin, anak yatim yang seharusnya berhak makan makanan dari sedekah walimah yang kita selenggarakan. Sementara dalam faktanya yang datang di dalam walimahan itu kan justru orang yang tidak seharusnya tidak berhak makan makanan sedekah. Mengapa? Karena mereka orang yang berada. Pemirsa Perempat RRI di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, maka kalau kita ingin mengadakan walimah harus kita pastikan orang yang datang itu bukan semuanya orang kaya. Harus kita pastikan yang datang makan makanan yang kita sedekahkan itu adalah fakir miskin yang sengaja kita khususkan, kita datangkan untuk ikut serta makan di walimah yang kita selenggarakan. Nah, fenomena ini saya beberapa kali berdialog dengan teman-teman berkenaan dengan walimah sedekah yang diadakan di hotel, di gedung. Betapa hal yang membatasi saudara-saudara kita yang papa itu kalau nak datang ke hotel itu. Karena itu bukan sedekah sebenarnya, itu kan undangan makan. Ngapa? Karena yang diundang wong-wong kaya bae. Ah itu bumen miskin ini kalau sesat datang ke hotel itu kan mau sepeda butut, mau motor rusak datang ke hotel kalau malu nak nyongol kepala ke sana. Tapi kalau seandainya sedekah di rumah, biar kaya, biar miskin, insya Allah akan mudah untuk datang ke rumah tempat kita mengadakan acara. Hanya saja memang problemnya di kota-kota besar seperti Palembang kan, kalau kita punya lahan tanah kosong di sekitar rumah, ada lapangan, ada tempat yang bisa dipinjam, enak. Ini kan lorong sempit, jalan sempit, rumah kita juga sempit, maka akhirnya memilih untuk melaksanakan di gedung atau di tempat-tempat adanya resepsi dan walimah. Maka pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, saya bukan melarang kaget mati ke mata pencarian wong pulau karena ada IU dan lain sebagainya, betapa banyak tergeraknya ekonomi dalam konsep walimah yang melibatkan orang banyak ini. Akan tetapi kita selaku tuan rumah harus memastikan di antara sekian banyak undangan yang kita undang itu ada fakir miskin yang mereka lah yang sebenarnya membuat sedekah itu menjadi berkah. Makanan yang kita niatkan untuk disedekahkan itu diterima oleh Allah karena ada orang miskin yang makannya. Tapi kalau cuma orang kaya, maka saya katakan kalau undangannya cuma orang kaya, jangan nyebutnya sedekah, tapi jamuan makan, undangan makan, baik. Karena ngapa? Karena konsep sedekah itu adalah dari yang berada kepada orang yang papa, dari orang yang punya kepada orang yang tidak punya. Dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin fi sahihain an Abi Hurairah, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab Bukhari dan Muslim, bi'sat ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, yud'a ilaihal aghnia, yang diundang adalah orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang fakir malah justru ditinggalkan. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, maka konsep sedekah atau sedekah kita nyebutnya harus disampaikan kepada yang berhak menerima, bukan berarti orang-orang kaya tidak berhak menerima. Nah, samalah insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan berjumpa dengan Idul Kurban, hari raya kurban. Memang yang dituju adalah fakir miskin, tapi bukan berarti orang kaya tidak boleh makan daging kurban. Selama jatah pembagian daging tadi memadai, memenuhi, mencukupi kepada seluruh fakir miskin yang ada di lingkungan kita, maka selebihnya tetangga, orang-orang yang bekerja berhak mendapatkan bagian dari daging kurban. Jadi kalau konsep daging kurban itu sepertiga boleh diberikan kepada orang yang berkurban, sepertiganya lagi diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, fakir miskin, sepertiganya lagi diperuntukkan kepada orang yang bekerja, orang yang motong orang yang memfasilitasi sehingga kurban itu bisa dilaksanakan, dan selebihnya untuk sepertiga yang bagian tadi untuk orang-orang kaya, orang-orang yang ikut serta mendukung kegiatan Idul Kurban itu terlaksana. Nah, balik ke cerita kita di awal tadi bahwa konsep sedekah yang disampaikan itu sebenarnya untuk fakir miskin memang sepantasnya.
Ini kadang-kadang yang tidak masuk akal itu banyaklah panitia ngembek daripada fakir miskin ala kadarnya baik dibagi kupon. Nauzubillah, itu termasuk kurban yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kurban ya sedekah dalam wujud harta, dalam wujud makanan, dalam wujud daging itu adalah diperuntukkan memang utamanya kepada kaum fakir dan miskin. Maka hadis kedua ini menceritakan

0: Kan tentang konsep sedekah walimah, kita ngadakan acara, kalau pacak bisa dipastikan yang datang itu ada yang memang betul-betul pantas untuk menerima makan dari apa yang kita sedekahkan. Nah, misal begini, konsepnya di hotel, atau kita ngadakan apa, Perancisan dan uang yang ngadoknya kan catering itu kan. Kita sebagai tuan rumah kan dak pacak ngaturnya dan lain sebagainya. Yang kita undang ternyata tidak datang yang seharusnya makan dari makanan yang kita sedekahkan. Nah, minimal kita sebagai tuan rumah minta dibungkus ke. Nah, itu yang kita hantarkan, kita sampaikan kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Insyaallah itu bagian di antara cara untuk kita jangan sampai terperangkap dengan walimah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang makan dari sedekah kita adalah orang-orang kaya. Ada yang nak bertanya bisa?
1: Tanya dulu Ustaz, kita buka ya.
0: Menarik tema kita hari ini. Ada yang teleponan.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Je. Ya, Lur, kita masih dalam program Hikmah Pagi ya. Yang pengen bertanya boleh, kita jaga kesempatan dan tentunya kita lanjut kembali Ustaz ya.
0: Boleh. Baik, saya lanjutkan hadis ketiga di pertemuan pagi hari ini, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ala jariyataini hatta tabluga ja'a yaumal kiamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Hadis riwayat Muslim. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menanggung biaya kehidupan dua anak wanita hingga anak tadi sampai usia baligh, maka orang yang menanggung tadi, dia datang pada hari kiamat bersamaku seperti dua jari ini. Beliau merapatkan jari jemari beliau, jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana kita memastikan menjaga kehidupan anak-anak yatim, terutama anak perempuan. Mengapa? Karena kehidupan mereka tidak ada yang menanggungnya. Maka kita apakah kita keluarga dekat atau keluarga jauh dari anak yatim ini, atau yang memang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sama sekali, justru karena kasih sayang sehingga kita menanggung kehidupannya sampai dia baligh. Maka kata Rasulullah, aku dan orang yang menanggung kehidupan dua anak perempuan sampai mereka baligh ini seperti dua jemari yang begitu berdekatan. Nah, dalam hadis ini keutamaan bagi kita untuk memastikan kebutuhan anak-anak yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, mengurus dan mendidik anak wanita dengan baik adalah sebab dimasukkan surga orang-orang yang menanggung. Nah, dihubungkan dengan diri kita, kalau kita diberi nikmat dikaruniai dua anak perempuan, maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, jika engkau mampu mendidik tiga perempuan menjadi wanita salehah semua, maka tidak ada ganjaran kecuali surga yang Allah siapkan. Jadi kalau selama ini kita pecah nemen yang nyari anak lanang, boleh anak tiga, betino galo, pokoknya hoji terus sampai dapat anak lanang. Kalau belum dapat anak lanang tidak puas. Padahal sesungguhnya anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja resiko dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, dalam hal ini izinkan saya menambahkan, sungguh beruntung bagi mereka yang dikaruniai banyak anak perempuan. Mengapa? Karena hakikatnya anak-anak perempuan yang kita didik, kita bimbing sehingga menjadi wanita sempurna, wanita solehah. Kalau hitungannya, misalnya anak kita betina dua ikok, bini kita sikok, kita didik tiga-tiganya menjadi wanita solehah, maka tidak ada ganjaran lain kecuali surga yang Allah siapkan. Ini kalau syukur-syukur, kalau misalnya selusin. Dalam fenomena dulu ya, tak tahu mana sekarang, dulu ada yang sampai 9 anak betina. Pokoknya sebelum dapat anak lanang, aku nak muat terus. Akhirnya uang rumahnya nyerah, mati aku pernah sampai selusin. Alasan lanang untuk kawin lagi, karena tak dapat anak betina, aku nak kawin lagi. Padahal sesungguhnya hakikatnya anak laki-laki dan anak perempuan semua sama di hadapan Allah. Tinggal bagaimana amanah ini bisa kita jadikan jalan wasilah kita menyempurnakan amanah, mendidik mereka menjadi anak yang soleh solehah, dan itulah sebaik-baik tanggung jawab yang bisa kita kerjakan. Nah, balik ke cerita kita di hadis yang ketiga ini, Rasul katakan, jika engkau mampu menanggung kehidupan dua anak perempuan sampailah dia usia akil baligh, kemudian dia menikah Artinya setelah dia menikah kan tanggung jawab kita lepas karena akan ditanggung oleh suaminya. Nah, ketika kita mampu menanggung kehidupan dua anak perempuan, apakah anak kita atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau yang bukan tanggungan kita karena kasih sayang, karena dia yatim piatu kita tanggung kehidupannya sampailah dia akil baligh, maka janji Rasulullah, aku dan orang yang menanggung kehidupan dua perempuan ini seperti jemari yang begitu berdekatan, kelak berdampingan bersama Rasulullah saat dibangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan hikmah kita pagi hari ini. Semoga menjadi penambah motivasi dalam berbagi, motivasi dalam membagi manfaat kehidupan yang kita rasakan dengan orang-orang yang membutuhkan, dan menambah manfaat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, bahkan hatta ketika kita mampu menanggung kehidupan anak-anak yatim non-muslim, itu masih dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz ya. Dan Ustaz di ngajar di santri mana?
0: Di Pesantren Nurul Qomar Palembang.
1: Santrinya banyak juga anak yatim.
0: Kalau anak yatim, kita ini memang ada kuota anak yatim. Memang tidak pernah disebut pesantren yatim atau panti asuhan. Tapi memang setiap tahun kita nerima kuota 5 sampai 10 anak yatim.
1: Ada yang memberikan juga bantuan itu untuk.
0: Donatur tetap ada. Tapi biasanya kita pakai subsidi silang bahasanya. Okay. Jadi dari santri yang membayar full, nah ada sebagian yang kita sisihkan untuk anak-anak yatim ini.
1: Ya, okay. Namanya sedang memperluas di dunia pendidikan.
0: Betul. Ya, okay. Kita sengaja tidak galak munculkan nama anak yatim itu. Mengapa? Karena bagaimanapun anak ini kan tidak mau disebut anak yatim. Yeah. Bagaimana rasa malu mereka itu ketika dikumpulkan, ada yang nak nyantuni, dikumpulkan di sikok tempat, oh ini anak yatim nak disantuni. Yeah. Mereka mulut mereka tersenyum, tapi hati mereka terenyuh begitu kan. Justru sebenarnya kata-kata yatim itu harus dihapus di kalangan mereka. Makanya kita tidak pernah menunjuk langsung, nah ini anak yatim kami segala macam. Agar konsep sedekah itu kan jangan sampai menimbulkan rasa malu bagi penerimanya. Ini kadang-kadang sengaja nian dimunculkan di depan, nunjukkan agar wong galak bersedekah. Padahal itu konsep yang merusak konsep
1: sedekah. Tambah spanduk pula besar.
0: Pakai spanduk besar pula itu yang buat malu budak-budak ini.
1: Iyalah tadi. Iyalah mungkin akan lebih banyak orang yang membantu anak-anak untuk lebih pendidikan juga.
0: Amin.
1: Kehidupannya
0: amin.
1: Yang ke depan ya. Oke, terima kasih Ustaz yang memberikan tausiah kajian pada pagi hari ini mengenai belas kasih kepada anak yatim. Semoga apa yang disampaikan menambahkan ilmu wawasan dan juga banyak yang berbuat baik Ustaz.
0: Betul.
1: Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Ustaz kita yang ada Ustaz Haji Orbit Rupawan STHI, dan tentunya dengan tema tadi belas kasih kepada anak yatim. Semoga apa yang disampaikan dapat bermakna, nambah wawasan dan juga berberkah untuk kita galau-galau. Sampai ketemu di hikmah pagi selanjutnya, tentunya di 88.4 Surabaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara di pagi hari ini.

Iya Lur, kita lanjut kembali dan ada satu lagu yang akan kita putarkan kembali ya untuk Lur Galau-galau ya. Kali ini dari Tompi ya, dengan Momo telah mengajarkan kita.

Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kali ini ingat perempat informasi sekedar dari perempat. Suasana Car Free Day di kawasan Bundaran Air Mancur hingga Jembatan Ampera, Palembang. Pada minggu pagi kemarin terasa berbeda dari biasanya. Di tengah ramainya masyarakat yang berolahraga dan menikmati akhir pekan, hadir sosialisasi siaran Piala Dunia 2026 yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik LPPRI, LPPTPRI, dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Kolaborasi ketiga lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memasifkan informasi sekaligus membangun euforia untuk masyarakat dalam menyambut ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan melalui pembagian informasi kepada masyarakat, interaksi langsung di kawasan Car Free Day hingga ajakan mengikuti perkembangan Piala Dunia melalui platform resmi media publik, kehadiran RRI, TPRI, dan Antara menarik perhatian warga yang memadati kawasan pusat kota Palembang sejak pagi harinya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali hiburan dan juga lagu-lagu cindo 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu Sumsel ya di kesempatan pagi hari ini. Dan dulu galau-galau, tema kita di pagi ini mengenai pariwisata dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal ya. Dulu kita lanjut kembali dan kali ini ada Ribu-Ribu bersama Ersa Mariori dan juga beberapa lagu lainnya.

Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Mancek Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara pada pagi hari ini. Dan kita bakal lanjut mengenai pariwisata dan juga budaya yang ada di Sumatera Selatan juga Nusantara untuk Dolgalogalo. Dolgalogalo, kita lanjut ya dengan informasi yang berikut ini. Untuk Dolgalogalo di mana berada ya. Dan kali ini

Dan juga peningkatan jumlah pengunjung mulai terjenguk saat hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan pada hari pertama libur panjang ini jumlah pengunjung mencapai lebih dari 500 wong atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Petugas penjaga tiket masuk untuk Benteng Pendem Mengawi, Nanang, mengatakan jika hari biasa jumlah pengunjung rata-rata sekitar 100 wong, tapi pada hari libur pacar mencapai sekitar 500 wong. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini dengan dendang dari Carina dengan Tuo Tuo Kladi.

Ance Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya kanca lama yang lagu cover bersama Vena Pridiana dan galau-galau-galau. Kali ini ada hubungan dengan pariwisata dan budaya. Ada sebuah cerita rakyat dari Sumatera Utara yang menceritakan tentang legenda asal-usul pesta tapai yang ada di daerah Batubara, Sumatera Utara. Di mana pesta tapai atau pesta tape merupakan salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di sana. Konon tradisi ini tercipta dari sebuah kebiasaan yang ada di masa lalu. Lama-kelamaan kebiasaan ini menjadi tradisi dan terus diwariskan sampai main hari. Dan mengenai pesta tapai, tradisi turun-temurun di Batubara, Sumatera Utara. Pesta tapai adalah salah satu tradisi unik yang ada di Batubara, Sumatera Utara. Khususnya di kawasan pesisir. Tradisi ini biasanya diadakan masyarakat dalam rangka menyambut kedatangnya bulan Ramadan. Dan menurut keyakinan masyarakat, tradisi ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-18 silam. Datuk Mudo Jalil Lelo Sumasotuo menjadi sosok penting di balik penyelenggaraan dan tradisi tersebut. Seperti namanya, akan ada banyak penjual tapai yang juga berjualan pada helatan pesta tapai ini. Dan terdapat beberapa jenis panganan tradisional yang biasanya dijual dalam momen tersebut. Seperti tape ketan, tape ubi, lemang, dan kue tradisional khas Melayu lainnya. Dan salah satu daerah yang menjadi pusat pesat tapai adalah Desa Dahari, Selebar, di Kecamatan Talawi. Dan para pedagang akan menjajakan berbagai macam jenis tapai di jalan besar yang ada di daerah tersebut. Dan ini mungkin hampir mirip yang ada di Kayu Agung ya. Di Kayu Agung sudah mulai nih dibangkitkan lagi untuk malam pesta tapai atau malam seni budaya tapai atau pesta tapai ya. Tapai. Yang galau-galau kita masih di program acara Sriwijaya Pagi tentunya bersama Kulo Cerola dan rangkaian acara di kesempatan hari ini. Kita dengarkan lagu kembali dengan lagu yang berikut ini ya, agak kencang dikit ya lagunya, bersama Gang Smoker.

Ya, lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara di kesempatan hari ini ya. Dan kali ini dol galo-galo ya. Ribuan wisatawan membanjiri berbagai destinasi wisata di Kabupaten Boyolali selama libur panjang. Dan destinasi wisata air terpantau masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan pada 4 hari yang lalu. Dan baik dari wilayah Solo Raya maupun luar daerah. Salah satu objek wisata yang ada ya, di wilayah Solo Raya ya, di antaranya yaitu Umbul Teratar Boyolali. Petugas tiketing Umbul Teratar mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan wisatawan mulai terasa signifikan pada hari Kamisnya, seperti biasa tempat-tempat wisata lainnya. Bahkan petugas sempat kewalahan melayani antrean pembelian tiket masuk. Dan Dwi menjelaskan salah satu faktor tingginya minat masyarakat berkunjung ke Umbul Teratar adalah harga tiket masuk yang relatif terjangkau, yaitu sekitar 6.500 per orang. Dan terbilang murah dibandingkan objek wisata air sejenisnya yang rata-rata mematok rego sebesar 10.000 per orang. Menurutnya, tren kenaikan ini juga terus bertahan hingga Sabtu dan Minggu kemarin. Wisatawan yang datang bukan hanya berasal dari Solo Raya, melainkan juga dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan juga Surabaya. Ada juga dari Semarang hingga Yogyakarta yang sedang menikmati liburan di wilayah Solo dan sekitarnya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
5: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini.
6: Saya mau bicara.
7: Sendiko Dawuh Paduka.
4: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
5: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
4: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
8: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
9: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
8: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
10: Double kill!
8: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
11: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI Pagi.

0: Ya ingat Bro4 informasi sedangkan dari Bro4 dan kali ini dolgalo-galo informasi kami kita dari eri.co.id. Upaya menjaga harmoni lingkungan kini menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata dan pelestarian budaya di berbagai daerah. Konsep pariwisata berkelanjutan bukan cuma menonjolkan keindahan destinasi wisata, tapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah. Berbagai kegiatan budaya yang dipadukan dengan kampanye peduli lingkungan mulai banyak digawekeun, mulai dari festival budaya berbasis kearifan lokal, aksi bersih kawasan wisata, hingga penggunaan produk ramah lingkungan dalam setiap kegiatan promosi pariwisata. Dan langkah ini dinilai mampu menciptakan citra positif dari daerah sekaligus menarik minat wisatawan yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Sementara itu di Kalimantan Tengah, kekayaan budaya Dayak dan keindahan alam menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan secara beriringan. Tradisi ini seperti karungut, tari daerah, anyaman, rotan, hingga ritual adat. Ya, ritual adat dinilai memiliki pesan moral yang tentang hubungan manusia dengan alam. Nilai tersebut menjadikan kekuatan dalam membangun promosi wisata yang bukan hanya menarik tapi juga edukatif. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki Topeloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.